Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Inti persiapan awal ke 191 Datu Ahmad Balimau di Desa Balimau Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, yang digelar selama 2 hari di sana, di mana awal tersebut berada di Kecamatan Kelumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimulai pada hari Sabtu. Maksud kami hari Jumat ya, di mana Haul Al-Alimul Alamah Kadi Haji Ahmad bin Mufti Haji Muhammad As'ad digelar pada hari Jumat, berlokasi di Kubah dari pukul 6 sore sampai dengan jam 11 malam. Dan sementara hari kedua pada hari Sabtu digelar di Masjid Darus Sa'adah Desa Balimau yang dimulai sekitar pukul 7:13 pagi. Persiapan telah dilaksanakan panitia dan warga Desa Balimau untuk pelaksanaan dan menyambut jamaah yang datang dari berbagai wilayah. Tenda dan dekorasi telah dipasang di sekitar desa hingga area kubah dan juga masjid. Kepala Desa Balimau, Alam Syah, saat dikonfirmasi mengatakan mendekati hari pelaksanaan Haul Datu Ahmad Balimau, persiapan sudah hampir selesai, sekitar 90%. Dan tidak hanya itu, penerangan di sekitar lokasi haul juga dilengkapi dan telah terpasang termasuk WC portable serta tempat wudu. Kepala Desa Balimau memastikan jemaah yang datang akan disambut oleh warga dan panitia dengan sangat ramah. Demikian dan Sanak Perempat kabar kali ini. Terima kasih. Salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dokter 64 nanti jam 9 pagi kami akan hadirkan untuk sajian Pandi dan Baisukan pada pagi hari ini. Dan kita akan mengangkat tentang nilai Baiman, Ba Untung, Ba Tua sebagai etika lingkungan di tengah ancaman karhutlah, bersama narasumber kami dosen Fakultas Sosiologi dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, ada Muhammad Rais Nasruddin MAG, didampingi mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam Muhammad Ilyas. Dan tunggu saja nanti dan 64 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami dengan sajian lagu-lagu Banjar, dan kali ini kami akan hadirkan Ratu Zaleha.

Dasarnya penjelasan Camat Angsana Tanah Bumbu Kalimantan Selatan soal viral video hujan berwarna hitam. Sebuah rekaman video memperlihatkan fenomena air hujan berwarna kehitaman di wilayah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu mendadak viral di platform media sosial TikTok. Unggahan yang pertama kali dibagikan oleh akun Ayu Rukmini 1997 tersebut menyita perhatian luas warganet usai menampilkan tumpahan air hujan yang tak biasa pada hari Rabu 2 September 2026. Hingga Kamis malam, unggahan fenomena tersebut telah disukai oleh 3.800 pengguna, menuai ratusan komentar serta dibagikan ulang sebanyak 632 kali. Kecamatan Angsana sendiri merupakan kawasan pesisir di Tanah Bumbu yang berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dari darat dari pusat pemerintahan Batu Licin. Merespon keresahan warga dunia maya, Camat Angsana memberikan klarifikasi yang diduga dan menduga warna hitam tersebut bukan berasal dari gumpalan awan langit. Ia menuturkan dalam sanak bahwa terdapat kemungkinan air hujan tersebut berubah warna akibat bercampur dengan endapan kotoran atau materi di atas atap seng sebelum menetes dan ditampung warga. Nah, dalam sanak perompat, kondisi di lapangan, Camat Angsana mengaku sempat melintas beberapa desa yang wilayahnya diguyur hujan deras pada hari Rabu kemarin. Ia menceritakan bahwa kendaraan operasional

0: di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
1: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
2: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
0: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau, beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

0: Antasari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banualima, dan hulu sungai hingga ke hulu Barito.
1: Kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian.
0: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar. Dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
1: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, yeah. Nah beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah dia beliau mendapat gelar jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi.
0: Di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar menjadikan Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar, seperti yang diceritakan Mansyur, dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2: Mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh dalam salah satu pasalnya boleh campur tangan di dalam urusan dalam negeri maupun pengangkatan pejabat termasuk sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi sultan. Dan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ.
0: Penyerangan benteng Belanda di Tambang Orange Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
2: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859, bertepatan di bulan Ramadan. Nah pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah Panasenya, tapi disewa Belanda saat itu. Dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Oranje-Nassau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di Rantau, daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batu bara Oranje-Nassau itu adalah lambang ini ya, lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia, di Nusantara, di atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
0: Pangeran Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
2: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari. Terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah, ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah. Pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Verwijk, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah, Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
0: Pangeran Antasari telah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal 2.000 rupiah.

Dasar Pro 4, kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Menjadi seorang guru yang mengajar di wilayah Pegunungan Meratus Loksado Hulu Sungai Selatan membuat Muhammad Syahwardi berupaya agar muridnya mendapatkan pembelajaran yang efektif dan juga bermakna. Tak ingin keterbatasan fasilitas dari sekolah yang jaraknya puluhan kilometer dari ibu kota kandangan menjadi alasannya justru membuat pembelajaran lebih berkembang dan dengan potensi alam, kreativitas pembelajaran dan juga ketangguhan. Tenaga pendidik di SDN 1 Tumingki, Desa Tumingki, Loksado ini mengembangkan inovasi AI dari jantung Pegunungan Meratus, yakni ruang aksi dalam berbasis Artificial Intelligence atau RAMBAI, di mana metode ini menggabungkan tradisi inovasi, dan ini pula membawa lelaki berusia 35 tahun tersebut menerima penghargaan apresiasi guru dan tenaga kependidikan 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai juara 2 kategori guru SD transformatif. Inovasi yang dibuat guru PNS ini dijalankan menggunakan teknologi AI Canva. Pada prakteknya, murid akan diajak secara langsung mengamati masalah seperti kebersihan sungai, merancang solusi, serta kampanye lingkungan dalam bentuk karya digital lewat AI Canva. Di akhir, murid diminta mempresentasikan. Proses ini diakhiri dengan aksi nyata gotong royong membersihkan sungai dan desa sebagai contoh. Dibeberkannya, SD 1 Negeri Tumingki berlokasi di wilayah Pegunungan Meratus Loksado menghadapi kendala dalam pembelajaran konvensional lantaran terlalu mengandalkan hafalan. Hasil metode RAMBAI tersebut ternyata sukses menjembatani kearifan lokal dengan kemajuan teknologi, mudah menjelaskan langkah berpikir secara runut, terutama dalam pembelajaran matematika dan juga IPAS. Demikian dan sekarang kabar Pro 4 kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4. Kembali saya Wan Kahfi dan Daud Maulana menemani Anda di pagi hari ini, di hari Jumat 4 September 2026. Dan kita masuk dalam Pandiran Baisukan bersama Winantasari Banjarmasin, membahas tentang nilai Baiman, Bauntung, Batuah sebagai etika lingkungan di tengah ancaman karhutlah. Ada narasumber kami, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora Winantasari Banjarmasin, Muhammad Rais Nasruddin MAG, didampingi mahasiswa dari Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Muhammad Ilyas, pagi hari ini. Anda boleh bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602, ataupun juga bisa langsung tuliskan nanti respon atau pendapat Anda atau pertanyaan Anda di live chat kami di @pro4rribanjarmasin di streaming YouTube kami. Langsung saja kami akan hadirkan perbincangan pagi hari ini bersama dua narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana keadaannya, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, kita pagi hari ini temanya cukup saya masih menerka-nerka atau meraba-raba begitu nilai dari tiga kata aja kurang Banjar dengan etika lingkungan di tengah ancaman. Silakan mungkin Pak Rais dipaparkan terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih banyak atas perkenannya. Di sini kita membahas bersama Kak Awan juga, bersama Ilyas, bagaimana sebenarnya orang Banjar itu punya nilai budaya yang kuat, yaitu Baiman, Bauntung, Batuah. Nah, ini biasanya sebagai doa dan nasihat dari orang tua ke anaknya.
3: Betul.
2: Mudah-mudahan anak ulun jadi orang Baiman, Bauntung, Batuah. Cuman sebenarnya nilai budaya Banjar ini itu tidak sekedar doa atau harapan dari orang tua ke anak, tapi bisa juga sebagai pedoman hidup sebenarnya. Nah, pedoman hidup ini termasuk bagaimana cara kita etika kepada lingkungan, bagaimana cara kita berperilaku kepada lingkungan. Ini juga bisa menjadi pedoman nilai Baiman, Bauntung, Batuah ini. Terlebih di saat ini kita mulai awal Agustus tadi, asap lumayan luar biasa pekatnya, sampai saat ini belum dirasa berkurang lah. Jadi pembahasan ini sebenarnya menarik dan perlu kita renungkan, terlebih kita sebagai orang Banjar, terkait nilai tiga frasa ini, Baiman, Bauntung, dan Batuah ini. Terkait Baiman, Baiman ini kan sebenarnya dasar katanya dari iman.
1: Ya.
2: Nah, artinya orang Banjar ini orang yang agamisnya tinggi, nilai agamanya tinggi. Artinya ketika orang Banjar disebut Baiman, maka tidak cukup hanya keyakinan di dalam hati sebenarnya, namun perlu juga tercermin dalam bagaimana cara kita bergaul sehari-hari, termasuk bagaimana cara kita memperlakukan alam ini. Nah, ketika orang Banjar ingin disebut Baiman, maka perlu dia menanamkan nilai-nilai agamanya. Misalkan di dalam surah Al-A'raf ayat 56 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang artinya, janganlah kalian merusak bumi setelah bumi itu sudah bagus, sudah baik. Nah, artinya ketika dia mengaku beriman, ketika orang Banjar itu mengaku beriman, Baiman, maka perlu menanamkan nilai-nilai ini. Artinya ketika Al-Quran, ketika agamanya melarang orang-orang masyarakat ini merusak lingkungan, maka ketika dia sengaja lah, dalam tanda kutip sengaja, membakar lahan hanya untuk kepentingan ekonomi dia, maka itu tidak bisa nilai Baiman itu melekat di dalam dirinya. Termasuk nilai Bauntung. Nilai Bauntung ini kan diambil dari akar kata untung. Nah, untung ini kalau kita lihat secara sendiri, itu dia masuk ke kaitannya dengan ekonomi, keuntungan ekonomi atau laba lah. Berapa untungnya aja, artinya berapa sudah dapatnya. Nah, ketika Beuntung ini dikaitkan dengan Baiman dan Batuah, maka tidak bisa lagi hanya dikaitkan dengan sistem ekonomi saja. Tapi untung di sini perlu dikaitkan dengan keimanan tadi. Ketika dia ingin mengambil keuntungan, maka perlu melihat akibatnya. Apakah ini merugikan orang lain atau tidak? Apakah dengan membuka lahan dengan sengaja membakar itu akan merugikan orang lain atau tidak? Nah, dengan membakar lahan dengan sengaja orang-orang oknum-oknum tertentu, maka dia hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri tanpa melihat bagaimana sih akibatnya orang-orang Banjar, masyarakat, anak-anak, balita, lansia, tidak hanya dia yang menghirup akibat asapnya ini, termasuk orang-orang yang tidak bersalah sebenarnya. Bahkan hewan-hewan, binatang-binatang juga ulun ya rancak melihat di entah itu di YouTube, di IG, di TikTok, itu ada yang kulitnya terbakar, ada yang mati terbakar, itu hewan-hewan yang di lahan itu. Jadi rasanya miris ketika melihat akibatnya itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang melakukannya, tapi termasuk hewan-hewan, tumbuhan, dan juga manusia lainnya.
3: Keuntungan pribadi malah.
2: Betul. Kemudian yang ketiga, nilai batuah. Nah, batuah ini diambil dari kata tuah. Nah, tuah ini sebenarnya bagaimana manfaat dan keberkahan, kan? Artinya ketika dia ingin disebut batuah, maka setiap perilakunya perlu menampilkan atau membuat kebaikan dan kebermanfaatan secara terus-menerus. Nah, artinya termasuk kepada lingkungan lah. Bagaimana dia bersikap kepada lingkungan ini agar lingkungan ini bisa terus terjaga sampai ke anak cucu, sampai ke anak cucu. Nah, apakah sikap yang dia lakukan terhadap lingkungan ini akan membawa kebaikan kepada anak cucunya Kaina, atau malah mewarisi alam yang udaranya tidak lagi sehat, kemudian lahan-lahan rusak, dan berbagai macam masalah lingkungan yang lainnya. Nah, maka ketika orang Banjar ingin disebut beuntung, maka dia perlu merefleksikan atau melihat yang inya lakukan ini baik ada untuk anak cucunya. Nah, itu kaitannya dengan etika lingkungan. Jadi nilai Baiman, Bauntung, Batuah ini tidak hanya sebagai slogan sebenarnya, tidak hanya sebagai doa orang tua kepada anak, tapi bisa menjadi pedoman hidup, termasuk bagaimana kita beretika dengan lingkungan itu. Jadi untuk saat ini sangat kita rasakanlah bagaimana dampaknya dari karhutlah ini sangat merugikan banyak orang, termasuk tadi hewan dan juga orang-orang yang tidak bersalah. Nah, dari Ilyas sendiri bagaimana nih memandang atau merasakan bagaimana asap di lingkungan kita?
3: Kalau ulun pribadi malah melihat dampak karhutlah ini sepanjang hidup ulun, sepanjang hidup. Ini dampak yang paling lama, yang paling lawas. Pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu, tapi tidak separah ini. Maksud parah ini tidak selama jangka waktunya itu tidak selawas yang anyar ini. Bahari itu terkejadian pas ulun SD, cuma Allah alam kan dengan tahunnya. Itu terjadi hanya beberapa hari, setelah itu pulih, memulih, memulih. Nah, sementara yang kali ini jangka waktu kabut itu kurun waktunya lawas sebenarnya. Jika melihat sebab awalnya kebakarannya, ulun sendiri menyaksikan kebakarannya itu sudah terjadi dimulai dari awal Agustus. Itu yang ulun lihat
2: sebulan lebih kan?
3: Ini sebulan lebih, kada tahu misalnya sebelum Agustus itu sudah kejadian atau kada, cuman dengan mata kepala ulun sendiri ulun melihat kebakaran sudah terjadi di awal Agustus itu.
2: Yaitu artinya kan ini luar biasa masifnya nih daripada beberapa tahun belakangan. Dan akibatnya sebenarnya ya karena jangka waktunya lama tadi, maka akibatnya juga luar biasa lama. Di antaranya kan anak-anak sekolah itu aktivitasnya terganggu, bahkan mungkin di beberapa tempat memilih untuk apa istilahnya, daring ya, belajar daring ya karena kebakaran hutan dan lahan ini. Termasuk juga orang-orang yang mau tidak mau bekerja di luar ruangan, entah itu tukang tukang parkir kah, entah itu pedagang keliling kah, mereka juga pastinya terkena dampak yang luar biasa, yang luar biasa. Batuk-batuk dan lain sebagainya. Ini termasuk ulun nih agak lumayan sakit nih tenggorokan. Jadi ya tadi sebenarnya penyebabnya itu tidak semua orang yang menyebabkan ini, namun semua orang merasakannya. Nah, artinya ketika nilai baiman beuntung batuah ini ingin dikaitkan dengan etika lingkungan, maka orang yang melakukan dalam sengaja membakar lahan itu tidak bisa dikatakan baiman beuntung batuah. Orang yang seperti itu sangat keluar dari nilai budaya Banjar sebenarnya. Jadi kalau orang Banjar mengaku baiman beuntung batuah, itu dia perlu melihat apa akibat dari perlakuan yang dia lakukan termasuk kepada lingkungan. Akibatnya ya tidak sedikit, mulai dari kesehatan merosot, ekonomi boleh jadi kan, karena transportasi misalkan penerbangan terganggu, pendidikan juga yang awalnya seharusnya bisa belajar langsung di sekolah malah jadi daring yang banyak keterbatasannya. Termasuk ini tidak hanya dirasakan oleh orang Kalimantan sebenarnya. Berita-beritanya bahkan sampai ke negara tetangga,
3: Malaysia,
2: Brunei. Artinya kan kalau kita orang Banjar nih hidup bertetangga, kalau kita mengganggu tetangga, artinya kita bukan menjadi masyarakat Banjar yang baik, termasuk masyarakat-masyarakat yang lainnya lah. Tidak menjadi masyarakat yang beriman, beuntung, batuah. Termasuk ini, kebakaran ini asapnya kan tidak hanya dirasakan kita sebagai orang Banjar, sebagai orang Kalimantan, tapi bahkan negara tetangga. Itu yang membuat miris, lebih mirisnya lagi itu. Kasihan orang-orang jadi terganggu karena oknum-oknum yang ya dengan sengaja ingin mengambil keuntungan pribadi. Sangat disayangkan sekali. Kalau misalkan dia ingin mengambil keuntungan, maka sebenarnya pilihlah cara yang lebih baik, yang tidak merugikan orang lain, seperti itu kan. Jangan sampai karena satu orang aja nih yang membakar, malah orang lain yang menjadi akibatnya. Nah, itu bagi yang sengaja lah. Tapi bagi yang tidak sengaja pun sebenarnya perlu diperhatikan lah. Entah itu niatnya mungkin membakar sampah di rumah aja, tapi menyebar ke yang lain. Atau membuang puntung misalkan yang belum mati. Karena saat ini musimnya musim panas kemarau yang luar biasa, maka percikan sedikit pun itu menyebabkan, ya karena kelalaian itu, malah orang lain yang menyebabkan merasakan penyebabnya, merasakan akibatnya. Itu tidak mencerminkan nilai urang Banjar yang baiman, beuntung, betuah tadi.
1: Oke. Pak Rais, kalau kita berbicara masalah agama dan budaya, memang kadang selalu tidak sinkron. Ini yang kadang agak sedikit sensitif kalau saya harus bahas, karena juga sebelum Pak Rais mengangkat topik ini, kemarin Suluh Banua juga mengangkat hal yang sama. Ada beberapa faktor yang terjadi kenapa karhutla ini ada. Pertama, memang ada kesalahan dari manusia yang disengaja. Kemudian ada

0: kesalahan di tempat kami sendiri begitu. Nah ini bingung siapa yang mau disalahkan begitu, karena itu adalah adat mereka. Terus kemudian kalau faktor dari alam sendiri, memang itu tadi adanya gesekan-gesekan dari daun-daun kering akhirnya yang membuat percikan api. Saya sendiri tinggal di daerah Landasan Ulin yang memang dikepung api tiap hari. Dan bahkan kemarin siang saya mau berangkat dari rumah ke kantor itu jam 11 siang, itu jarak pandang saya hanya 3 meter. Itu sangat tebal sekali kabutnya. Saya bingung mau menyalahkan siapa, karena lahan itu, kebakaran itu, titik apinya banyak banget. Tidak mungkin kalau ada yang sengaja membakar di tengah lahan yang terlalu jauh dari jalan raya begitu. Dan yang ketiga adalah memang ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan untuk mengadu antara pemerintah dan masyarakat. Jadi orang-orang yang memang menunggangi itu, kemudian dia menjadi penyulut api itu semakin membesar agar masyarakat marah nih dengan pemerintah, padahal pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik mungkin begitu. Nah ini gimana nih Pak Rais?
1: Ya sebenarnya ini masalahnya tidak sepele sih sebenarnya. Mm-hmm. Masalahnya besar atau ganal gitu. Untuk etika atau nilai-nilai tadi, mm-hmm, sebenarnya itu kan penanamannya perlu jangka panjang. Artinya tidak bisa orang dengan mudahnya seperti kita membalik tangan, mm-hmm, mengubah perilakunya. Mm-hmm. Ini perlu perlu evaluasi jangka panjang dan penanaman jangka panjang juga, agar nilai-nilai baiman, beuntung, batuah ini bisa tertanam dalam setiap individu. Mm-hmm. Tapi yang perlu kita lakukan saat ini bisa kita lakukan dari sisi teknikalnya. Mm-hmm. Jadi yang tadi pertama, kalau yang pertama tadi kan dari sisi karakternya, mm-hmm, mengubahnya, dan itu tidak sebentar. Dari sisi teknikalnya, misalkan yang pertama sebenarnya ada data-data atau spot-spot yang, mm-hmm, panas itu bisa diketahui dari satelit sebenarnya. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan bagi pemangku kebijakan atau orang-orang yang berwenang, mm-hmm, itu sebenarnya mengetahui ketika musim kemarau, karena ini kan terjadi setiap tahun berulang. Mm-hmm. Jadi ketika musim kemarau itu tiba, akan kelihatan spot-spot panas atau titik-titik yang akan memicu, meskipun belum pasti di situ akan terjadi kebakaran. Mm-hmm. Tapi di situ diketahui spot-spot yang boleh jadi karena terjadi gesekan kecil, mm-hmm, itu terjadi api. Maka bisa sebenarnya bisa dipersiapkan. Mm-hmm. Kemudian juga yang kedua, bagaimana bagi pemangku kebijakan lah itu mempersiapkan sumber airnya. Karena ketika musim kemarau ini kan sungai-sungai banyak yang kering. Nah ini solusinya bagaimana? Maka perlu diatur dari awal sebenarnya untuk pencegahannya. Kemudian terkait adat kebiasaan orang-orang pegunungan tadi misalkan, itu bisa didekati dengan pendekatan kemasyarakatan. Artinya orang-orang yang pemangku kebijakan atau orang-orang yang bisa mengakses ke daerah sana bisa menyampaikan edukasi. Edukasi seperti ini loh, kalau misalkan lahan itu dibuka dengan cara dibakar, kemudian diedukasi bagaimana solusinya atau opsi lainnya cara membuka lahan itu. Kemudian yang ketiga, boleh jadi karena faktor ekonomi tadi. Ketika orang membuka lahan dengan sengaja membakar misalkan, itu kan biayanya kecil untuk membuka lahan. Itu boleh jadi karena faktor ekonomi tadi, karena ekonominya kurang. Artinya perlu ada penyelesaian di sisi ekonomi juga. Artinya ini masalah bersama sebenarnya, tidak bisa hanya dari sisi agamanya saja sebenarnya. Cuman dari agama itu menawarkan fondasi untuk perubahan karakter. Tapi untuk sistemnya itu perlu dipikirkan secara bersama, mulai dari pemerintah, kemudian bagaimana ahli ekonom, kemudian dari masyarakatnya juga perlu sadar apa yang dia lakukan itu akibatnya apakah merugikan atau ada manfaatnya. Jadi setiap lini itu perlu bekerja sama agar ini sebenarnya kan terulang setiap tahun terulang gitu.
0: Iya, dan negosiasi tidak akan pernah ada titik temunya. Mm-mm. Karena itu tadi, mereka punya opini masing-masing dan punya argumen yang kuat masing-masing. Karena itu tadi, kami pernah, ya itu tadi seperti yang saya bilang, kami pernah melakukan dokumenter ke sana bahwa

0: ya memang mereka masih ingin menanam padi secara alami, yang tidak dengan pupuk hibrid, apa, pupuk yang banyak bahan kimianya. Karena dengan mereka merasa kalau dibakar tanah akan subur dengan sendirinya begitu, dan kemudian dengan ekonomisnya biaya tadi, dan mereka merasa bahwa lingkungan itu saja yang mereka bakar dan tidak akan merembet ke tempat lain, karena mungkin mereka juga punya tekniknya tersendiri begitu. Ini yang akan selalu tidak akan ketemu titik tengahnya nih, Pak Rais.
1: Jadi untuk yang tadi dari adat misalkan, kalau salah satu solusinya sebenarnya bagaimana pendekatan pemerintah ini agar bisa datang langsung ke masyarakat, memberikan edukasi, memperlihatkan akibat-akibatnya yang telah bertahun-tahun itu selalu terulang. Jadi ya tidak bisa hanya dari aturannya saja, tapi perlu disampaikan edukasinya. Artinya perlu ada terjun ke lapangan nih. Ya mereka misalkan punya argumentasi-argumentasi dari pemangku kebijakan juga yang turun langsung ke lapangan juga menampilkan data-data atau fakta-fakta akibat dari pembakaran lahan itu. Jadi ya tidak harus ada konflik sebenarnya kalau misalkan mau lah, kalau misalkan mau. Cuman ini uyuh bang.
0: Tapi untuk data titik apinya, hotspotnya sendiri untuk daerah pegunungan dengan daerah rawa lebih banyak mana?
1: Kalau untuk titik-titiknya sebenarnya dari ulun pribadi belum begitu mengetahui lah titik-titiknya lah. Tapi kalau dari spot-spot panas itu biasanya di lahan-lahan terbuka. Tapi ulun kurang tahu kalau di pegunungan apakah dia karena semakin tinggi itu hawanya semakin sejuk atau tidak lah. Namun ya karena tadi sudah ada adat di situ, artinya kan boleh jadi akan terjadinya kebakaran di situ. Jadi titik-titik panas itu hanya salah satu dari pilihan pencegahan. Kemudian yang kedua juga tadi dari adat-adat yang telah diketahui, yang mereka memang terbiasa melakukan itu setiap tahun, itu juga perlu didatangi dengan memberikan edukasi. Jadi selain dari melihat dari satelit tadi.
0: Lalu kalau untuk di lahan rawa bagaimana nih? Karena kan itu tadi seperti yang saya bilang, saya nggak tahu nih, karena kami di Landasan Ulin tuh benar-benar dikepung api di mana-mana, dari arah bandara sampai ke dari Banjarbaru bandara itu sampai ke Landasan Ulin tuh benar-benar sepanjang jalan menuju bandara itu api di mana-mana begitu. Jadi sampai kita tuh nggak berani untuk jalan terlalu cepat karena memang jarak pandang tuh begitu sangat pendek dan apinya memang ada di bawah gitu. Jadi sudah dipadamkan di atas, tapi namanya lahan rawa, dia masih nyala di bawah dan akan kembali muncul lagi titik apinya gitu.
1: Ya. Untuk lahan-lahan rawa yang memang seakan-akan apinya sudah padam di atas, namun di bawah itu masih ada apinya, itu perlu pengecekan ulang sebenarnya. Setelah dilakukan penyiraman, para petugas atau pemangku itu jangan langsung seakan-akan ini selesai, tapi perlu pengecekan ulang keliling, dilihat apakah di bawahnya masih ada kemungkinan api muncul. Sama seperti misalkan kita pernah melihat rumput dibakar, itu kan di atas itu kelihatan seperti padam, tapi ternyata ketika dibuka rumputnya itu di bawah masih ada api. Artinya perlu pengecekan ulang setelah dilakukan evakuasi atau penyiraman. Itu untuk solusi ketika telah terjadi lah. Tapi sebelum terjadi bisa sebenarnya dijaga kelembapannya dengan cara disiram dulu sebelum rawa itu mengering. Namun tentu ini perlu biaya yang besar. Mungkin masalahnya tidak hanya di mau atau tidaknya, tapi biaya untuk melakukan itu apakah diadakan atau tidak itu. Itu perlu juga dipertanyakan. Nah, jadi tadi bagaimana mencegahnya, tentu perlu ada pengecekan ulang setelah pemadaman api itu. Jangan sampai kita seakan-akan merasa sudah padam apinya, tapi di bawah sebujurnya masih ada. Masih ada apinya. Nah, itu kadang terlewat juga.
0: Selama ini kan yang masih selalu menjadi perdebatan seperti itu ya, kenapa jadi terjadi dan lain sebagainya, oknum kah, siapakah, atau gara-gara apakah begitu. Tapi kalau kita ibaratkan seperti jika ada orang yang melempar api ke rumah kita, Kan yang dipertanyakan duluan adalah apakah memadamkan apinya atau mencari oknumnya. Nah, yang terjadi saat ini kan kebanyakan begitu ya. Maksudnya sibuk mencari oknumnya tapi tidak mencari jalan penyelesaian dari hal yang selalu terjadi setiap tahunnya. Gimana nih Pak Rais?
1: Sebenarnya untuk yang dicari itu bukan hanya dari bagaimana melakukan perbaikan setelah terjadi, tapi yang perlu dipikirkan adalah pencegahannya sebenarnya. Mitigasinya. Ya, mitigasinya sebelum hal itu terjadi. Pencegahannya tadi bisa yang pertama dengan cara mengedukasi masyarakat. Kemudian yang kedua menjaga kelembapan kalau di sekitar rawa, itu bisa disiram agar kelembapannya terjaga. Meskipun tentu perlu ada pendanaan lah untuk itulah, ada perencanaan. Kemudian yang ketiga ialah aturannya sebenarnya perlu ada, cuman perlu dilaksanakan dengan betul, perlu diperketat aturannya. Nah, karena selama ini kan terkesan tidak ada efek jera bagi orang-orang yang telah diketahui gitu. Tidak ada efek jera, artinya karena tidak ada efek jera maka ini boleh jadi akan terus berulang. Jadi proses pencegahannya juga perlu dipikirkan, selain bagaimana nanti kalau terjadi solusinya bagaimana. Selain solusi juga pencegahannya perlu kita pikirkan, dan itu yang perlu rencana jangka panjang sebelum musim kemarau berikutnya. Jadi perlu dipersiapkan sebenarnya.
0: Oke, kalau Reis bagaimana menanggapinya?
2: Kalau dari ulun pribadi melihat kebakaran ini, karena ulun sendiri hidup di daerah Sungai Tabuk yang notabene kesawahan, jika dilihat sebab kebakaran untuk daerah kesawahan itu, yang paling utama adalah dibakar secara sengaja. Tapi dibakar secara sengaja ini lingkupnya memang hanya satu petak sawah, setelah itu dipadamkan. Jika kita melihat kejadian yang berakibat fatal hari ini, kejadian ini justru disebabkan oleh kebakaran-kebakaran yang begitu besar, di antaranya di daerah Jejangkit, di daerah Banjarbaru, di daerah-daerah yang dikait-kaitkan dengan sebuah isu lah. Ini terkait dengan tanah-tanah yang akan dijadikan sebagai industri sawit. Tidak menuduh ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, tapi sangat terkait, Pak. Jadi yang pertama, ini terjadi di daerah Banjarbaru, daerah yang datarannya tinggi, yang memungkinkan untuk ditanami sawit. Sementara untuk daerah ulun sendiri, beberapa tahun yang lalu itu memang terjadi kebakaran. Tahun kemarin, jika tidak salah, terjadi kebakaran. Tapi tahun ini, hingga hari ini tidak terjadi sama sekali kebakaran di daerah sawah. Ada daerah sawah yang dipanen dengan combine, ada juga yang dipanen secara manual, dan itu sisa jeraminya banyak. Tapi hingga saat ini tidak terjadi kebakaran sama sekali. Nah, jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang sebelumnya telah disampaikan, tidak ada faktor-faktor alami yang terjadi untuk daerah persawahan. Jadi kalau ulun melihat kebakaran yang banyak terjadi ini, ulun menilai bahwa kebakaran ini terjadi hanya dari satu alasan, yaitu dibakar secara sengaja. Adapun kebakaran yang begitu besar itu adalah salah satu bentuk dari kelalaian, kesalahan perhitungan. Mungkin targetnya hanya niatnya tadi ingin membersihkan lahan, beberapa lahan saja, tapi ternyata malah berlebihan dan lain-lain. Mungkin seperti itu.
0: Ini agak sedikit sensitif nih, Pak. Makanya saya dari kemarin saya juga selalu mengarahkan untuk kita tidak mencari siapa pelakunya, tapi bagaimana cara solusinya. Karena itu tadi, isu-isu sensitif kayak gini tuh memang sangat-sangat riskan gitu untuk kita bahas. Karena kita tahu memang ada lahan konsesi dan lain sebagainya, tapi akan kembali lagi menjadi pertanyaan banyak orang, bagaimana dengan lahan-lahan kosong yang memang ya seperti contohnya di seputaran jalan sepanjang menuju ke bandara, yang kita tidak mungkin dong menuduh itu akan menjadi sebuah lahan yang akan ditanami sawit begitu. Sedangkan itu memang terjadi setiap tahun, dan memang kadang faktor alam juga menjadi pemicu diantaranya. Dan tidak usah jauh-jauh, tetangga kita di Tumbang Nusa itu yang memang betul-betul rawa, yang rawa basah, yang betul-betul padang hamparan yang sangat luas. Kita juga tidak akan bisa menuduh bahwa itu adalah akan ditanami sawit juga begitu. Karena ya memang untuk aksesnya pun juga sangat susah begitu Pak. Gimana nih Pak?
1: Kalau untuk daerah-daerah rawa yang memang sepertinya tidak akan ditanami sawit lah, artinya kan kebakaran itu ngapain sih orang membakar kan? Kalau misalkan
0: dan hotspotnya banyak di situ.
1: Ya. Dan ulun pun sebenarnya ketika melalui daerah Bandari itu melihat bagaimana api itu masih ada.
0: Bahkan di pinggir jalan ya.
1: Iya, bahkan di pinggir jalan. Betul-betul di pinggir jalan.
0: Betul-betul pinggir
1: api
0: jalan.
1: Api masih nyala gitu, sisa-sisa apinya. Artinya ini perlu pencegahan sebenarnya, perlu pencegahan dengan cara tadi menjaga kelembapan rawanya tadi. Dan ini ya perlu perencanaan dan perlu ada direncanakan dananya,
0: menurut, perlu dianggarkan. Menurut Pak Rais ini tugasnya siapa?
1: Kalau tugasnya sebenarnya tugas pemangku kebijakan yang bisa melakukan entah itu perencanaan dana atau yang lain sebagainya.
0: Berarti penanggulangan dari BPBD?
1: Kalau dari masyarakat sebenarnya memang tidak bisa lah sampai ke sana.
0: Tidak bisa ya, karena kalau lahan di pinggir jalan yang tidak ada yang punya, masyarakat punya andil apa untuk ya melakukan itu?
1: Dari masyarakat boleh jadi ya menyuarakan lah, jangan sampai ini seakan-akan dibiarkan, masyarakatnya juga terima apa adanya gitu. Termasuk kita orang Banjar perlu menyuarakan inilah. Nah, entah nanti bagaimana sistematikanya tentu pihak di atas yang lebih memahami.
0: Karena yang tahu hotspot kan dari pemerintah ya,
1: iya,
0: dari BPBD harusnya ada penanggulangan cepat. Misalnya sudah mulai muncul titik api, harusnya ada pembasahan dari bawah.
1: Ya, harusnya ada pembasahan. Cuman kita tidak tahu lah apakah ini memang kesalahan mereka atau entah itu pencegahannya dari atas lagi, atau memang ya karena saat ini kalau ulun merasa lah panasnya di tahun ini itu lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya. Ulun merasanya seperti itu. Dari kulit pun terasa apa ngarannya, hangit kering itu kalau misalkan keluar ruangan. Nah, jadi ya boleh jadi sudah diantisipasi, cuman karena faktor alam boleh jadi itu tidak terantisipasi dengan baik lah.
0: Saya merasanya bahwa pertama kita sedang terjadi El Nino ekstrim ya, yang sangat panjang, kemudian memang sudah banyak hutan kita yang gundul. Mungkin itu yang akhirnya membuat kenapa jauh terasa lebih panas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari data kan, bahkan beberapa tahun yang lalu juga jauh lebih parah karhutlahnya dibandingkan tahun ini. Bahkan saya kemarin, saya lupa beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Malaysia bulan Oktober, saya nggak ngelihat menara Petronas sama sekali karena kiriman kabut asap dari Indonesia itu tadi begitu. Yang memang terdampak adalah mereka karena angin yang dibawa ke arah sana begitu. Jadi pagi-pagi itu para turis tidak bisa mengabadikan momen berfoto dengan ikon-ikon di sana karena memang betul-betul berasa gelap sekali. Dibandingkan dengan tahun ini, saya kemarin telepon keluarga masih aman. Jadi beberapa tahun yang lalu malah lebih parah dibandingkan tahun ini. Itu yang terjadi Pak Rais.
1: Iyalah. Sebenarnya ya sedihnya itu sih, sedihnya yang merasakan itu bukan hanya kita. Masyarakat negara tetangga juga merasakannya. Artinya kan ini perlu kita renungkan, perlu kita renungkan. Termasuk dikaitkan dengan nilai tadi Mbak Iman, Bu Untung, Batuah, kita orang Banjar lah. Kalau kita merasa kita itu agamis, sebenarnya apapun agamanya itu tidak akan ada perintah untuk merusak alam, tidak akan ada. Cuman tadi karena ada kepentingan-kepentingan, entah itu yang pertama kepentingan ekonomi mungkin karena dia ekonominya tersendat, atau memang karena dia ingin mengambil keuntungan pribadi saja. Jadi dia tidak lagi dia mengabaikan bagaimana kemaslahatan jangka panjangnya. Yang penting jangka pendeknya saja. Dan ini ya tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak lah. Semuanya sebenarnya perlu ada diskusi ya, perlu ada andil lebih jauh sebenarnya.
0: Kira-kira langkah konkretnya apa nih tanpa kita mencari lagi begitu dari penyebab terjadinya ini sendiri?
1: Kalau kedepannya yang tadi yang pertama perlu kita ada terjun langsung ke masyarakat, kita memberikan edukasi baik itu dari sisi agama, kemudian dari sisi pemerintah, kemudian dari pihak pendidikan pun itu perlu turun tangan semuanya. Mm-hmm. Jadi tidak bisa hanya dari satu pihak saja. Boleh jadi aturannya ada, tapi karena dia tidak sadar bahwa kalau merusak alam ini itu juga mencederai keimanannya. Tadi baiman tadi, kalau orang baiman tidak mungkin dia merusak alam. Maka perlu di situ ada dakwah ekologis, ada pendainya juga. Kemudian dari pemerintahnya juga turun tangan. Kemudian dari pendidikan juga perlu turun tangan, artinya terjun ke masyarakat memberikan edukasi. Itu untuk pencegahan berikutnya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar bisa ada pendanaan lebih lah menurut ulun lah. Atau misalkan ya tadi karena spot-spotnya itu tidak hanya di daerah pegunungan tapi daerah rawa yang perlu dijaga kelembapannya, maka perlu aturan itu diperketat. Nah, artinya pencegahannya mulai dari sekarang nih sebenarnya. Kalau untuk saat ini kita hanya bisa mencari solusinya bagaimana. Kalau untuk kedepannya ini bisa bisa kita cegah sebenarnya. Mulai dari saat ini.
0: Kirais, gimana? Apa kamu punya solusi nggak sih untuk masalah ini, atau ada saran begitu untuk pemerintah mau seperti apa?
2: Kalau ulun melanjutkan dari Bapak Rais sendiri, tahun-tahun yang akan datang mungkin dapat lebih dioptimalkan untuk merancang bagaimana upaya mitigasinya dengan pendekatan interdisipliner, artinya semua pendekatan itu dilakukan dengan berfokus nanti didapat pada edukasi, itu bagian pendidikan, bagian agama, bagian ranah sosial juga. Perlu pengedukasian lebih lanjut kepada para kepada khususnya orang-orang yang hidup di daerah yang sangat terdampak gitu, agar mereka lebih memiliki wawasan bagaimana cara mengelola daerahnya. Jika di daerah tersebut ternyata diketahui sering menjadi daerah kebakaran, jadi dengan adanya wawasan bagaimana cara mengelola lingkungan, maka dampak-dampak yang besar akan mudah diatasi. Dan ulun mendukung bagaimana Bapak Rais tadi menyatakan bahwa ini nih perlu perencanaan lebih matang dari pemerintah dan sangat diperlukan untuk penggelontoran biaya yang lebih. Dengan upaya tersebut diharapkan nantinya dapat membentuk hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan alam itu dapat menjadi hubungan yang lebih baik, dapat menjadi solusi penyelesaian masalah-masalah ini ke depannya. Mungkin dan demikian.
0: Oke, gimana nih conclusion-nya para Ais? Karena ya akan kembali terjadi tiap tahun seperti itu begitu, dan itu tadi metodenya akan sama begitu. Jadi kita sudah hidup di tahun 2026 yang dimana negara lain tuh sudah punya peralatan canggih untuk mematikan api dalam waktu hitungan menit begitu, dengan apa ya, dengan fasilitas yang memang sangat mumpuni untuk mereka pakai begitu. Bahkan mereka juga meminjamkan itu untuk negara-negara, sampai bahkan meminjamkan Indonesia untuk itu begitu. Tapi kenapa Indonesia tidak, maksudnya pemerintahnya tidak mengikuti itu gitu, atau membeli itu untuk bisa penanggulangan lebih cepat gitu, Pak Rais?
1: Untuk penanggulangannya sebenarnya kalau untuk saat ini kan memang perlu ada perencanaan dari sebelumnya sebenarnya kan. Nah, untuk penanggulangannya untuk kedepannya sebenarnya tadi perlu adanya pendekatan persuasif kepada masyarakat, artinya masyarakat dilibatkan entah itu dari sisi edukasinya, kemudian bagaimana agar, karena kan mereka boleh jadi melakukan hal tersebut, pembukaran itu karena masalah ekonomi. Nah, bagaimana pendekatan itu kepada masyarakatnya lebih persuasif. Kemudian yang kedua, bagaimana aturannya agar diperketat, agar ada efek jeranya. Kemudian yang ketiga, ya perlu adanya penambahan fasilitas tadi. Itu betul setuju dari ulun lah. Karena kita kalau misalkan tidak direncanakan, maka ya karena kita sistemnya bukan karena pemerintahan dan bukan yayasan, bukan pribadi, itu perlu ada prosesnya. Nah, maka perlu direncanakan dari awal, baik itu dari sisi edukasinya, baik itu dari sisi aturannya atau dari sisi fasilitasnya. Itu perlu direncanakan dari awal, tidak bisa tiba-tiba itu. Tidak bisa tiba-tiba.
0: Ini sedikit trace. Namanya Ilyas. Yes.
2: Jadi sebagai yang terakhir lah, jika kita tadi menyinggung di materi awal bagaimana implementasi dari beriman, beuntung dan betua ini dalam etika lingkungan, ini dapat menjadi salah satu upaya sebagai salah satu metode yang lebih bagus, karena pendekatan dengan nilai lokal ini dapat lebih mudah masuk ke masyarakat. Ini dapat diaplikasikan dengan upaya persuasif tadi, upaya edukasi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan dengan masyarakat ini melihat adanya nilai lokal, nilai lokalitas dalam slogan ini, masyarakat itu dapat lebih terbuka dan lebih memahami bagaimana lingkungan ini seharusnya dijaga, dan dapat bersinergi dengan pemerintah juga instansi-instansi lain baik swasta ataupun negeri dalam berjibaku menjaga lingkungan bersama-sama.
0: Oke, berat memang. Dan sebelum mengedukasi masyarakat, harusnya juga pemerintah menanamkan nilai beriman, beuntung, betuah ini sendiri, di mana tidak begitu masif memberikan izin untuk pembukaan lahan dan betul-betul masih menjaga alam. Karena itu tadi, negara tetangga yang kecil saja begitu, dia sangat concern dengan alamnya begitu loh. Jadi tidak money oriented. Setujukah Pak Rais?
1: Betul. Jadi penanaman nilai beriman, beuntung, betuah ini sebenarnya bukan melihat keuntungan pribadi, tapi bagaimana apa yang kita lakukan termasuk kepada alam bisa yang pertama membawa manfaat, yang kedua bagaimana dampak jangka panjangnya. Jadi beriman itu bagaimana kalau kita meyakini di dalam Al-Quran misalkan itu dilarang untuk merusak alam, ketika orang itu menyatakan dirinya beriman, maka dia perlu merenungi ayat ini. Kemudian kalau beuntung dikaitkan dengan slogan ini, keuntungan itu tidak harus dirasakan dirinya pribadi, tapi bagaimana keuntungan itu tidak merugikan orang-orang lain, bahkan memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk batuah itu, batuah juga itu memberikan keberkahan, kebermanfaatan, tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk generasi-generasi selanjutnya, agar bisa merasakan masih udara yang sehat, kemudian hutan masih banyak yang segar, dan juga lingkungan-lingkungan yang lainnya yang perlu dijaga untuk anak cucu kita ke depannya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rais dan juga Ilyas. Kita berdoanya satu utama, mudah-mudahan cepat hujan deh ya.
1: Amin.
0: Biar mengurangi dampak dari kabut asapnya sendiri. Pak Rais, terima kasih banyak. Ilyas, terima kasih juga sudah bersama kami berdiskusi pada pagi hari ini dan Nasarah Pro 4. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari diskusi kita pagi hari ini. Sewan Kahfi dan Daud Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Padiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Baisukan, Habar Perompat bersama Anissa. Dinas Kesehatan, Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Karhutla sekaligus membagikan masker gratis kepada santriwati SMP Darul Hijrah Putri, Kabupaten Banjar pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah edukatif dan preventif untuk meningkatkan perlindungan kesehatan para santriwati dari risiko paparan asap karhutla. Tim Dinkes Kalsel memberikan edukasi mengenai dampak asap karhutla terhadap kesehatan tubuh, khususnya risiko gangguan saluran pernapasan. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang berpotensi meningkat saat musim kemarau dan terjadi paparan asap. Dalam sosialisasi itu, para santriwati diberikan pemahaman mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tim juga menjelaskan tata cara mengenai penggunaan masker yang benar, terutama ketika harus melakukan aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara menurun. Para santriwati juga diharapkan dapat menjadi agen edukasi dengan menyampaikan informasi yang diperoleh kepada para keluarga dan lingkungan sekitar. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap dampak karhutla sekaligus menerapkan langkah perlindungan kesehatan secara tepat. Demikian Habar Perompat pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, selamat beisu kandang sanak perompat ya. Setelah tadi Buhan Pian bersama dengan Awan, sekarang dari Baisukan menuju siang menuju Kamarian, Kaina sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa Sari yang akan menyampaikan berbagai macam informasi dan juga sajian lagu-lagu daerah ya. Tentunya jam 10 ini kita hadirkan lagu-lagu daerah Banjar nih. Tadi kita mendengarkan lagu dari Jeff Banjar, Bunga Selangkar ya, di pagi hari ini yang sangat cerah seperti itu. Tapi kalau di Banjarmasin, asap kabutnya ini cukup terasa lumayan ya, dibanding hari kemarin ya. Jadi diimbau untuk selalu menggunakan masker dan sanak perompat lah. Jangan kada ingat bemasker, bekacamata hitam boleh aja ya untuk melindungi diri kita seperti itu. Dan mudah-mudahan di hari Jumat berkah ini ya, jangan lupa sarapan dan sanak perompat dan aktivitas Buhan Pian semuanya lancar sampai nanti bobok gitu ya. Dan sebelum kita, oh iya, ini Ulun sampaikan dulu, jam 10 hingga jam 11 kita berada di program Dandaman Banua ya, segmen atau program untuk menyajikan kuliner secara berhayal dulu kita. Tentunya kada bisa loh menghadirkan, menyajikan langsung di meja makan kita ya Anissa gitu kan, kita berbicara di udara aja gitu ya. Dan untuk kulinernya ini Ulun akan membahas mengenai beberapa makanan Indonesia yang mendunia dan mendapatkan rating tertinggi menurut survei dari Taste Atlas ya. Jadi ini survei global dan sanak perompat ya. Ada sate kambing, ada soto-sotoan, ada batagor, somai, pokoknya banyak ya dan sanak perompat ya. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu nih lagu-lagu Banjar untuk menemani baisukan bubuhan pian seberataan hanya di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Kalimantan Selatan memang memiliki beragam kuliner khas dan enak. Nah, di Banjarmasin ada satu kue langka yang jarang dijual dan diketahui orang. Kue itu adalah kue masubah, bentuknya lingkaran seperti rebana. Seperti namanya, masubah terdengar ada kemiripan dengan kue maksubah khas daerah Palembang. Namun yang jelas, rasanya sama-sama enak disantap, apalagi untuk berbuka puasa. Sepintas kue masubah ini mempunyai tekstur mirip dengan kue lapis legit dan kue lam khas Barabai Kalimantan Selatan. Namun jelas berbeda, kue ini hanya dijual di daerah Sungai Jinga, Banjarmasin saja. Sekedar informasi, di daerah Sungai Jinga ini banyak terlihat rumah-rumah dengan arsitektur khas suku Banjar. Bahkan umur bangunannya pun sudah sangat tua dan bersejarah. Jadi, jika Anda ke daerah Sungai Jinga untuk mencari kue masubah,

Terima kasih masih bersama Anissa di Dandaman Banua, yang mana kita membahas mengenai kuliner Indonesia yang mendunia. Ya, karena memang kalau kita pikir ya, kuliner Indonesia itu memang cocok banget itu mendunia. Karena mulai dari manis ada, asin ada, apalagi yang bersantan-santan juga ada, yang bening-bening juga ada. Pokoknya lengkap kuliner Indonesia itu ya. Nah, yang pertama ada sate kambing, yang mana ini merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia. Di mana-mana kayaknya ada sate kambing ini dan senang perempat ya. Daging kambing itu dipotong-potong kecil, kemudian dimarinasi dengan campuran bumbu-bumbu seperti kecap, terus bawang-bawangan ya, cabe-cabean. Maksudnya cabe beneran ini dang sana perempat ya. Nanas, itu nanas katanya biar empuk ya. Dan kemudian dibakar deh ya. Dan selain sate kambing ada soto Betawi ya. Yang mana ini merupakan kuliner asal Jakarta ya, yang berisi sup daging gitu ya, soto daging dan jeroan, yang kuahnya itu dibuat dari, ada dua versi, ada yang bikin pakai santan, ada juga yang pakai susu. Tapi kalau ulun ketujuh yang pakai susu seperti itu ya. Dan tentunya ini kaya akan rempah-rempah ya, seperti macam-macam rempah-rempahnya tuh, ada cengkeh, ada bunga lawang, ada apa lagi ya, lupa pokoknya ya. Selain sereh, daun jeruk, daun salam pakai nggak ya, nggak tahu, maaf ya. Dan ini penyajiannya unik juga, dan sanak perempat ya, disajikan bersama irisan tomat, terus juga ada emping melinjo, dan biasanya ditambah kecap, ada juga yang pakai kentang ya. Dan ini rasanya tuh gurih, terus juga berempah sekali, dan memiliki tekstur yang enak, creamy gitu ya di kuahnya ya, karena pakai susu dan juga santan seperti itu. Berikutnya ini kita ke cemilan, tapi cemilan berat ya dan senang perempat ya, yaitu adalah somai. Seperti yang kita tahu, somai ini nyaman banar dan senang perempat lah, jadi layaklah dia untuk menjadi makanan yang mendunia seperti itu ya. Jadi somai Indonesia ini adalah kuliner yang terakulturasi dengan Tionghoa ya. Jadi dibuat dari ikan yang dihaluskan dan dicampur dengan bumbu-bumbu. Somai ini biasanya disajikan dengan tahu, dengan kentang, kol, pare ya. Kemudian dikasih saus kacang, ada yang pedas, ada yang manis seperti itu ya. Ini pokoknya sudah mendunia di luar negeri dan juga di seluruh Nusantara gitu ya. Selain somai ada temannya yaitu batagor ya. Batagor ini mirip-mirip somai tapi dia digoreng. Batagor itu bakso tahu goreng. Ini berasal dari Jawa Barat yang menjadi cemilan favorit di banyak daerah di Indonesia ya. Adonan bakso ikan dan tahu itu digoreng dengan garing ya, sampai garing, kemudian disajikan, biasanya digunting-gunting dulu dan sanak perempat ya. Digunting-gunting biar kalau di daerah Bandung tuh makanya dipakai tusukan gitu ya, bisa dipakai tusukan, bisa juga disajikan di piring seperti itu, dan disajikan dengan saus kacang pedas manis. Aduh, jadi ngiler deh. Tapi di mana ya, di Banjarmasin yang udah buka nih somai batagor? Biasanya sore pang ulun menemukannya gitu kan. Kemudian selain batagor ini, pisang goreng, wah ini salah satu cemilan yang mendunia dan pernah diklaim itu paling enak sedunia seperti itu ya. Dan pisang goreng ini adalah sebenarnya klasik aja ya, pisang dikasih tepung digoreng hingga keemasan, tapi itu nikmat sekali dan senang perempat ya. Inilah luar biasanya Indonesia, banyak gorengan enak-enak, tapi ingat kembali ya kesehatan ya, jangan terlalu banyak mengonsumsinya karena selain enak ya, dia agak-agak ini ya di tubuh ya kalau kebanyakan seperti itu. Nah, berikutnya masih ada beberapa yang akan kita bahas, tapi kita akan dengarkan lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, ada Sapu Tangan Bebuncu A4 dan juga Karasmin Banua.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Banjar Karasmin Banua, ya memang kalau kita ketahui ya di Banjar ini banyak baisi Karasmin ya, atau pertunjukan seperti itu ya, luar biasa pokoknya ya. Dan kita pasti lanjutkan pandiran Anissa mengenai makanan Indonesia yang mendunia seperti itu ya. Yang mana berdasarkan survei terbaru di tahun 2026 ini dari Taste Atlas 2026. Berikutnya ada nasi goreng. Biasanya kalau bule-bule gitu kan bikin konten pasti I love nasi goreng gitu. Jadi nasi goreng ini adalah variasi nasi goreng di dunia ya, karena di dunia ini banyak, setiap negara itu mempunyai nasi gorengnya masing-masing seperti itu. Khususnya kalau di Indonesia yang populer dan mendunia itu nasi goreng ayam yang menggunakan ayam suwir ya, dan juga bumbu khas Nusantara termasuk kecap manis, terus juga bawang putih dan berbagai bumbu abang-abang lainnya. Dan ini rasanya umami banget dan juga enak banget pokoknya ya. Anissa ini masih mencari-cari resep nasi goreng abang-abang ya, karena kalau biasanya masak sendiri kok beda gitu ya. Enak, sebenarnya enak, tapi enaknya itu versi rumahan gitu kan. Kalau versi abang-abang tuh kan versi abang-abang gitu. Itulah ya. Kemudian berikutnya ada perkedel. Perkedel dari daging dan juga kentang seperti itu ya. Dan perkedel ini memang dibuat dari kentang yang dihaluskan atau dicampur dengan daging dan dibentuk pipih. Ada juga yang bentuknya tebal gitu ya, hingga digoreng menjadi renyah seperti itu. Dan biasanya ini menjadi pelengkap nasi Padang ya, atau soto. Pokoknya dia sebagai pelengkap, tapi makan perkedel aja sama nasi itu udah enak banget dan senak perempat ya. Nah, kemudian ini dari Palembang ya, empe-empe. Nah, empe-empe yang mana merupakan makanan khas Palembang, Sumatera Selatan, yang dibuat dari campuran ikan dan sagu seperti itu, atau tapioka. Dan setelah direbus atau digoreng ya, empe-empe disajikan dengan kuah cukai yang asam, pedas, manis, gurih, serta dilengkapi dengan irisan timun. Dan beberapa versi itu menggunakan mie kuning ya, tapi Anissa pernah menonton konten kalau sebenarnya dari Palembang asli itu tidak pakai mie, dan makannya itu bukan disiram kuah tapi dicocol kuah. Jadi empe-empe itu dipotong-potong gitu kan, udah matang dipotong-potong, kemudian kita tusuklah pakai garpu, kemudian baru kita menyantapnya dengan mencocolnya ke cuko seperti itu. Karena kan kalau yang Anissa tahu, kalau di daerah Jabodetabek itu disiram ya kuah cukonya, tapi ternyata kalau otentiknya itu dicocol seperti itu. Dan memang PMP ini rasanya tuh kompleks ya, enak, gurih, seafood sekali dari rasa ikannya seperti itu. Nah, itu dia beberapa makanan Indonesia yang mendunia versi survei Taste Atlas 2026 nih. Sebenarnya masih banyak lagi dan senang perempat ya, tapi kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita cuman sedikit ya. Jadi kita tutup dengan lagu-lagu Banjar di program Dan Namban Banua ini. Nantinya kita juga akan jam 11 ya, setelah baca berita, kita akan menghadirkan informasi mengenai UMKM. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Prompat Suara Budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat pukul 11 bersama Anissa. Luas lahan terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Banjar telah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Pemerintah daerah setempat masih menetapkan status siaga karhutla hingga 30 September 2026 untuk memperkuat penanganan di sejumlah wilayah yang masih mengalami kebakaran. Status tersebut berlaku sejak 15 Juli 2026 kemarin dan dapat diperpanjang apabila kondisi karhutla di lapangan belum membaik. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, pada Jumat 4 September 2026 mengatakan status siaga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Status penanganan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat karena kondisi wahini masih dapat ditangani melalui mekanisme status siaga dengan memanfaatkan sumber daya dan anggaran yang tersedia, sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di Kecamatan Sungai Tabuk, beberapa titik juga terus dipantau, seperti Pematang dan Gudang Tengah. Guna memperkuat penanganan di lapangan, BPBD Kabupaten Banjar telah membentuk 3 posko yang terdiri atas 1 posko induk dan 2 posko lapangan. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan karhutla. Di posko tersebut, unit DRC, TNI Polri, PMI, Tagana, dan relawan bergabung menjadi satu. Penanganan juga didukung oleh komponen lainnya seperti pemadam kebakaran dan BPK swasta. Demikian Habar Prompat bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Selamat siang ya. Tadi kita kan pagi jam 10 ya. Sekarang jam 11 ya, sudah termasuk siang ya. Masih bersama Anissa tentunya ya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz nih. Dan juga di aplikasi RRI Digital dan masih dengan sajian lagu-lagu Banjar ya. Dan untuk jam 11 menuju jam 12 ini kita berada di program Ruang UMKM ya. Kalau Senin sampai Rabu kita menghadirkan dialog bersama narasumber, tapi untuk di hari Jumat ini kita akan sampaikan informasi terkait tips-tips UMKM ya. Ini kita akan membahas mengenai pentingnya komposisi, menulis komposisi, mencantumkan komposisi pada label kemasan kita ya. Dan sebelum itu kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Banjar untuk menemani siang bubuhan pian seberataan.

0: Ayolah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nina material lawan teknologi yang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sana. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

0: pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu

Masih bersama Anissa di Suara Budaya Banjar Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Ini kita membahas mengenai pentingnya pencantuman komposisi bahan pada label kemasan produk usaha bubuhan pian seberataan ya. Yang mana ini banyak sekali manfaatnya ya, pentingnya, ibaratnya keutamaannya gitu ya. Ini yang pertama tentunya untuk melindungi kesehatan konsumen ya. Karena memang tidak semua orang itu baik-baik saja terhadap bahan makanan tertentu seperti itu ya. Kemudian untuk memastikan transparansi informasi serta memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Nah, terkait dengan pelindungan kesehatan konsumen tadi ya, tentunya ini untuk mencegah reaksi alergi pada konsumen ya, supaya konsumen itu tidak salah membeli produk gitu ya. Kalau misalnya konsumen itu laktos intoleran atau alergi terhadap laktosa seperti susu gitu ya, ini dengan label kemasan ini, dengan komposisi itu sangat membantu konsumen untuk menghindari produk-produk seperti dairy gitu ya, seperti produk susu, misalnya roti, cake atau kue seperti itu ya. Karena memang konsumen yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu, contoh lainnya tuh kacang. Kacang itu banyak orang yang alergi kacang gitu ya, dan reaksi alerginya itu tidak main-main, bahkan bisa sampai parah gitu dan sanak perompat ya. Jadi inilah pentingnya mengetahui secara pasti apakah produk tersebut aman untuk dikonsumsi setiap orang gitu ya. Jadi ya memang mau tidak mau kita harus terima nih, misalnya ada orang alergi kacang padahal produk kita misalnya coklat kacang gitu ya, ya udah gitu, terserah dia gitu, mau tetap menggunakan produk kita ataupun beralih ke produk lainnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui kualitas dan proporsi bahan seperti itu ya. Komposisi pada label umumnya diurutkan berdasarkan jumlah berat yang paling dominan. Hal ini membantu pembeli ini mengetahui bahan utama yang paling banyak digunakan di dalam produk tersebut seperti itu ya. Contoh simpelnya misalnya produk roti gitu ya, itu pasti komposisi yang pertama ditaruh itu paling awal tulisannya pasti tepung gitu ya. Dan itu menandakan bahwa tepung itu digunakan sebagai bahan yang paling dominan di produk tersebut. Ada apa lagi Nisa? Ya ada masih banyak lainnya, tapi kita akan hadirkan dua lagu Banjar untuk bubuhan pian seberataan. Jadi jangan kemana-mana, kita masih hadirkan di Ruang UMKM.

0: keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sanak perompat, ya di siang hari ini Anissa masih menemani Bubuhan Pian Seberataan di program Ruang UMKM Perompat RRI Banjarmasin, ya. Yang mana kita masih membahas mengenai informasi pentingnya pencantuman komposisi bahan pada label kemasan produk, ya. Tadi yang sudah Ulun sampaikan itu banyak sekali kepentingannya, keutamaannya seperti itu, ya. Yang pertama melindungi kesehatan konsumen, kemudian memastikan transparansi informasi serta memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, mencegah reaksi alergi, kemudian mengetahui kualitas dan proporsi bahan dari sisi konsumen, ya. Jadi konsumen itu berhak untuk mengetahui kualitas dan juga proporsi bahan. Kemudian konsumen juga mendapatkan hak perlindungan, ya. Jadi komposisi ini di kemasan produk ini bertujuan untuk memenuhi hak dan perlindungan konsumen karena berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Pangan dan Perlindungan Konsumen, setiap pembeli ini berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai apa yang mereka konsumsi. Kemudian ini kita juga bisa membantu konsumen untuk menghindari bahan yang dihindari karena pantangan, ya, seperti pembatasan gula, ya kan, atau misalnya ada kandungan-kandungan non halal. Tapi insya Allah kalau di UMKM Banua kita ini semuanya halal gitu, ya, insya Allah seperti itu, ya. Dan ini juga membantu konsumen menyaring produk, ya, misalnya lagi mengurangi konsumsi gula harian, itu bisa membantu konsumen untuk melihat seperti apa kandungan gulanya di dalam produk makanan ini gitu, ya. Kemudian yang terakhir, kepatuhan hukum terhadap regulasi BPOM. Dan pelaku usaha ini wajib mematuhi ketentuan Badan POM agar produk ini memiliki izin edar yang sah dan terhindar dari sanksi hukum akibat informasi yang menyesatkan. Tentunya kita tidak mau menyesatkan konsumen, ya, dan jangan sampai konsumen itu merasa kecewa karena disesatkan. Bilangnya gluten free, tapi ternyata masih pakai tepung terigu gitu. Jangan, ya. Ada baiknya kita jujur, transparan, karena kita juga bertanggung jawab terhadap kesehatan konsumen di dalam produk kita gitu, ya. Dan senak perompat, ya. Nah, jadi itu dia beberapa pentingnya mencantumkan komposisi dalam label kemasan produk UMKM kita, khususnya produk makanan dan juga minuman. Semoga bermanfaat informasi ini dan juga menginspirasi dan sanak perompat kita seberataan, ya. Dan nanti jam 12 setelah Ulun hadirkan kabar berita, kita akan sajikan lagu-lagu daerah Senusantara untuk menemani siang santai, ya, di Jumat berkah ini. Dan mudah-mudahan di Jumat ini aktivitas Bubuhan Pian Seberataan lancar, ya. Dan selamat bersiap-siap juga untuk nantinya yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Anissa di Perompat Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Habar Perempat bersama Anissa. Pemerintah Kota Banjarmasin memborong dua penghargaan terbaik satu tingkat kota dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Digelar di salah satu hotel di Balikpapan, Kamis malam 3 September 2026. Dua penghargaan tersebut untuk kategori akses penduduk ke layanan pendidikan dan implementasi program 3 juta rumah. Pada kategori akses pendidikan, Banjarmasin meraih terbaik satu sekaligus mendapatkan insentif sebesar 2 miliar rupiah. Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, dan diterima langsung Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR. Sementara itu, pada kategori implementasi program 3 juta rumah, Banjarmasin kembali menempati posisi terbaik satu tingkat kota melalui dukungan 300 unit bedah rumah bagi masyarakat. Dua penghargaan menyasar dua kebutuhan dasar masyarakat, yakni kemudahan memperoleh layanan pendidikan dan ketersediaan hunian yang layak. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, bukan keberhasilan individu semata. Yamin menekankan juga, ukuran keberhasilan pemerintah tidak semata-mata dilihat dari jumlah penghargaan yang diterima. Lebih jauh, capaian tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk layanan pendidikan yang semakin mudah diakses dan hunian yang semakin layak bagi masyarakat. Demikian Habar Perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro4 masih bersama Anissa hingga Kaina jam 3 kemarin waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita masih berada di program Pusparagam Nusantara untuk sajian lagu-lagu daerah se-Nusantara. Tapi kita akan tahan terlebih dahulu ya, karena sesaat lagi pada pukul 12:24 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro1 RRI Banjarmasin ya untuk siaran sholat Jumat di hari ini, hari Jumat 4 September 2026 ya. Semoga apa yang dikerjakan menjadi berkah gasan bubuhan pian seberataan ya. Tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Her Suprabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
3: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita...
4: Baik, pendengar, demikian dinamika olahraga dari Pro3 bersama Safira Amalia. Dan kami ajak Anda mengikuti khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الداعي لدار السلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الشفعة العظمى يوم الزحام، وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جمع جمعة رحمكم الله، marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Semoga dengan itu kita meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia hingga di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Melalui beliau kita mengenal Islam, Al-Quran, salat dan jalan menuju surga. Qala Allah Ta'ala: Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Al-ayah. Yang artinya, wallahu alam, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara akhlak dan sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu menonjol adalah besarnya kasih sayang dan kepedulian beliau terhadap seluruh umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, wallahu alam, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan bagimu dan amat belas kasih bagi lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan menjelang wafatnya, di tengah rasa sakit yang sangat berat, beliau tetap memikirkan umatnya dan berulang kali berkata: Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku umatku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya, beliau selalu menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi kita. Namun, sudahkah kita membalas cinta beliau? Jangan sampai cinta hanya terucap di lisan, sementara sunnahnya kita tinggalkan, solat kita lalaikan, Al-Quran jarang kita baca, dan salawat jarang kita ucapkan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kata, tetapi dengan mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan menjalankan ajarannya. Sebab cinta yang sejati bukan sekedar mengaku, tetapi membuktikannya dalam setiap langkah dan laku. Jika benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan cinta itu dengan ketaatan dan menjalankan sunnahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma fil jannah. Yang artinya, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, niscaya ia akan bersamaku di dalam surga. Kemudian kelak di padang mahsyar, ketika manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memikirkan umatnya dan berkata, ana laha, aku yang akan menolong mereka. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak salawat, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik keluarga dengan akhlak beliau, dan mempersiapkan diri agar kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta, dan mengumpulkan kita bersama beliau di syukurannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bi taqwallah, وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالدكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وزد وأنعم.

بسم الله.

masih bersama Anissa di Prompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar ya. Tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan siaran ibadah sholat Jumat ya dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin ya. Dan oleh karena itu Anissa masih di sini bersama Bu Hanpian Seberataan. Dan masih di program yang sama, program Pusparagam Nusantara. Tapi untuk segmen kedua ini kita selain menghadirkan musik-musik ya, kita hadirkan informasi terkait budaya Nusantara juga. Informasinya beragam ya dan senang Perompat ya. Jadi jangan kemana-mana, nantikan terus di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Asu Sayang ya, lagu yang manis menemani di siang hari ini dan Sonok Pro 4 ya. Sambil mungkin ada yang masih menyantap makan siang ya, atau ngopi-ngopi siang gitu. Selamat menikmati siangnya ya, waktu istirahatnya, sambil kita temani dengan sajian lagu-lagu daerah Senusantara ya. Untuk informasinya ini kita ke daerah timur dulu ya, dan Sonok Pro 4 ya. Ini dari Sumba, yang mana di sana ya ini menguatkan pengaruh utamaan gender ya, dan juga mencegah kekerasan perempuan dan anak di Sumba Barat. Nah, kesetaraan bukan cuma sekedar kata-kata ya, tapi fondasi utama pembangunan daerah yang kokoh dan berkelanjutan. Dan ini sejalan dengan ajakan dari Wakil Bupati Sumba Barat yaitu Timotius Tederaga yang mengajak berataan jajaran pemerintah daerah untuk terus berkomitmen menjadikan keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan serta anak sebagai denyut nadi kebijakan, bukan hanya sekedar program tambahan saja. Dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengaruh utamaan gender atau PUG tahun 2026 berlangsung sangat khusyuk ya, sangat hikmat, bukan khusyuk. Didampingi Sekretaris Daerah Yermian Dapadoda serta dihadiri para kepala organisasi, perangkat daerah, dan pimpinan unit kerja. Langkah ini membuktikan bahwa kesetaraan ini tidak diemban sendirian, tapi harus dijunjung bersama dari setiap meja perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan ya. Dan Wakil Bupati menegaskan pembangunan sejati adalah yang membuka pintu akses, partisipasi, dan manfaat setara bagi semua laki-laki, baik perempuan ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu harus dilindungi, apalagi anak-anak gitu ya. Dan hingga perlindungan tumbuh bagi anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa ya. Dan di samping mempertahankan capaian baik yang telah diraih, perhatian serius kini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ya. Koordinasi dan juga komunikasi yang berkelanjutan antar lembaga menjadi kunci utama untuk mendeteksi potensi dini sebelum meluas. Tingginya, ini miris ya, tingginya angka temuan kasus bukan sekedar laporan, tapi ia juga cerminan dari kesadaran masyarakat yang tumbuh, sekaligus pengingat bahwa masih banyak celah yang harus diperbaiki, seperti itu ya. Oleh karena itu, di Sumba Barat ya, setiap kebijakan akan terus dievaluasi supaya selaras dengan visi besar daerah yaitu Sumba Barat kuat dan tangguh menuju kabupaten ramah perempuan, anak,

sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci.

meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Belitung. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Belitung sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold, cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah Kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah Dansanak mengapresiasi keajaiban Kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Brebes, Sulawesi Selatan ya, dan Sanang Perempat ya. Sekaligus Ulun hendak menyampaikan informasi dari Makassar nih, Sulawesi Selatan ya, yang mana pemerintah kota Makassar terus memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau panjang ya. Jadi memang kekeringan ini ya menyerang berbagai daerah di Indonesia ya. Ulun pikir awalnya itu cuma di Kalimantan ya, karena kan terkait karhutla juga dan juga terkait dengan kemarau panjang, tapi ternyata itu di beberapa daerah juga terdampak dan Sanak Perempat ya. Salah satunya keluarga-keluarga ulun yang ada di Lampung ya. Terus juga ini informasi dari rrd.co.id yang mana di Makassar juga sedang sulit air bersih gitu sepertinya ya. Dan salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbanyak pembangunan sumur bor konvensional di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin ini mengatakan pembangunan sumur bor menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan sumber air bagi masyarakat, meskipun proses pembuatannya tidak selalu berhasil di setiap lokasi, ujar beliau ya. Dan dikatakan kondisi sumber air di setiap wilayah ini berbeda, sehingga pengeboran harus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber air yang tersedia. Dan pemerintah juga akan menambah sumur bor di lokasi yang telah berhasil menemukan sumber air. Nah, jadi selain ketersediaan sumber air, Munafri menekankan pentingnya pengaturan tempat penampungan air ya. Pemerintah akan mengoptimalkan tandon atau tempat penampungan agar distribusi air tidak cuma terpusat di satu lokasi ya. Dan pemerintah Kota Makassar juga akan terus memetakan wilayah yang mengalami kesulitan air dan memperkuat sumber-sumber air alternatif ya. Dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau panjang ya. Kita doakan semoga orang-orang daerah-daerah yang terdampak kesulitan air, termasuk di Kalimantan Selatan ini, di Banjarmasin ya, di Sumatera juga ada, dan di Sulawesi juga ada. Mudah-mudahan ini cepat berlalu dan cepat turun hujan ya Allah ya. Mudah-mudahan itu deh, kita selalu berdoa yang terbaik ya, dan Sanak Perempat ya. Kita lanjut hadirkan lagu-lagu daerah berikut ini, dan nanti sebelum kita bergabung ya bersama Suara Budaya Nusantara pada pukul 2 di Perempat Suara Budaya Banjar.

Aromata FM, suara budaya Banjar. Sekarang kita sudah berada di menit 54 dari pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Dan nanti Ulun informasikan nih, nanti kita akan bergabung bersama RRI Jakarta dan juga Pro4 RRI Sungai Liat dalam program siaran berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Setelah Ulun bacakan nanti kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi.

24 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Antusiasme peserta mewarnai pelaksanaan hari pertama ajang Bintang Radio yang diselenggarakan RRI Banjarmasin di Auditorium Tri Prasetya RRI pada Rabu 3 September 2026. Sejak kegiatan dimulai, para peserta tampak bersemangat mengikuti seluruh rangkaian acara dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bintang Radio menjadi salah satu ajang yang dinantikan para pecinta musik dan talenta muda untuk menyalurkan bakat bernyanyi mereka. Bagi para peserta, kesempatan tampil dalam ajang ini menjadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri. Salah satu peserta nomor urut 20, Aliza mengaku senang dapat ambil bagian dalam Bintang Radio tahun ini. Menurutnya, suasana kompetisi yang berlangsung tetap terasa hangat karena para peserta saling memberikan dukungan satu sama lain. Antusiasme juga terlihat dari persiapan peserta sebelum tampil. Sejumlah peserta melakukan pemanasan vokal dan mempersiapkan penampilan mereka agar dapat memberikan hasil yang maksimal di hadapan dewan juri. Rangkaian Bintang Radio selanjutnya akan menjadi bagian dari perjalanan para peserta dalam menunjukkan kualitas vokal dan kreativitas mereka hingga nantinya terpilih menjadi penyanyi terbaik yang akan mewakili RRI Banjarmasin di tingkat selanjutnya. Demikian kabar Prompat pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Saya Nisa, terima kasih dan salam budaya.

0: dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dalam Sanak Perompak kita akan bergabung bersama RRI Sungai Liat dan juga RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang akan membahas seputar tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra, menghadirkan narasumber Dr. Ian Megawandi, SHMSI, selaku budayawan dan pegiat tradisi lisan. Sekaligus Anissa hendak pamit undur diri karena satu jam ke depan Puan Pian Seberatan akan ditemani bersama Suara Budaya Nusantara. Jadi tetap di Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Propat Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Propat Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wadasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wadasona ya. Dadah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo. Iya,
2: kemana Bang Wadasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Jam-jam liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran perjalanan kita nih, Kak?
3: Iya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, okay. Dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya, Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di radio visual RRI Net nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini, Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Rian Megawati, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Rian.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang Jo.
2: Bugar banget ya, dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang. Widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa ya nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan Sungai Liat di 0812-1314-1039 nih Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-1124-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Ian juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas di seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi, dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Rian Megawandi, SH, MSI, yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang, Pak Rian.
4: Selamat siang, Ega. Selamat siang, para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih, Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI kita, Persiapan Sungai Liat, ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita.
3: Wow.
4: Serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Yang gitu.
4: Iya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
3: Yeah.
4: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara
4: tetapi
3: visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri, siapa yang memberikan nama itu, dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hako namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi
4: lebih
3: gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan
3: iya.
4: Sastra.
3: Kalau secara agak selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu, Pak ya.
4: Biasa saja.
3: Iya.
4: Oke, indah.
3: Indah,
4: gitu. Tapi
3: keren. Iya, ada apa di balik itu semua. Nah, itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari atau menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya, Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi, karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya, dan itu dari mulut ke telinga. Kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan yang kita saksikan sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter tapi dijampi.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan.
3: Masa depan.
4: Kan? Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita
3: banyak
4: tentang Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan di berbagai kegiatan di desa, itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan
4: betul,
3: sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya.
4: Betul.
3: Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu dimakan ya, setidaknya gitu untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia. Gitu ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, ada juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi yang pertama saya kira menyimpan itu,
3: dokumentasikan lah gitu ya,
4: dokumentasikan untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya, kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka.
3: Dambus,
4: jadi
3: ya,
4: alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan dalam keadaan dan kondisi seperti apa, hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi
4: tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke. Kalau misalnya dalam
4: apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai,
3: lebih
4: gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka itu, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya, bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Andrea Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
3: Ingin dibuktikan secara langsung gitu ya. Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, ingin tahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
4: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi tadi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman
3: gitu ya.
4: Kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa, bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
3: Oke. Dari dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya.
4: Ya.
3: Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
4: Iya,
3: atau gimana?
4: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel.

0: agak ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
1: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
0: Belum. Punya punya saudara aja di sana. Gitu di.
2: Di mana nih?
0: Lupa namanya.
2: Nah, bagaimana ceritanya?
0: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Perompat Sungai Liat nih kayaknya nih.
2: Akhirnya di nomor Perompat yang ingin bergabung ya langsung di bisa di rentalpon 0812 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sampai Bedain.
0: Iya, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih kayaknya sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat barengan Ayu Juritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Ega.
2: Oke, Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya. Itu jauh gak sih?
2: Oh, di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung Timur.
1: Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemacar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya?
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo.
1: Oke. Okay.
2: Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo
1: boleh.
2: Ya.
1: Boleh, ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan.
1: Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya. Silakan, Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik.
3: Alhamdulillah ya, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget.
2: Oh iya, Kak. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya, bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Nanti lah kapan-kapan. Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, siap deh. Okay. Kalau gitu
3: Ica. Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu, makasih ya
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung.
2: Bangka Belitung kan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Okay. Jawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi.
1: Sudah bunyi, udah sekalian kita angkatnya di biar di double deh.
2: Oke. Okay. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Biasa-biasa dulu Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo, silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Ya pun.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungi sama Soekarno ya.
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak ya.
5: Oke.
4: Gitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Lampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma. Sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu pantai Parai Tenggiri itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako.
5: Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Beach Resort gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parit Giri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape siapa gitu ya, lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai o, ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun gitu.
5: Kain tenun cual.
2: Cual. Jadi,
5: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas, sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah, maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya, gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang nggak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal, kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah, kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin Fangin Jejong.
5: Tongin Fangin Jejong. Ada Ahok.
1: Oh iya.
5: Misalnya
1: iya.
5: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak-kayak ini juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Eber ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompak Jakarta sudah ada pertanyaan di Kaiga nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kaiga.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya, mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah, nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Binyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Belinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi, misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah, lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi tidak terbatas ya untuk penulisan tema
5: ya, sangat ya, luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya, sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya, untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya. Betul. Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Iya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Banyak ya.
1: Betul.
2: Oke, kita coba ke penelpon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat segala ketempat, bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kayak gak mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba kembali perempat kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya, dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi, kita angkat nih, Kak Ega nih.
2: Oke, perempuan, selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria. Boleh silakan dipercepat, Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya benar Cegu, benar.
6: Ini Megawandi.
1: Maaf,
6: Pak.
1: Iya.
6: Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya, sudah mepet sang, udah mepet banget nih.
6: Tadi kan ada melalui baca paparannya depan yang lebar nih, melalui kreatif modernnya seperti apa, kan tadi cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan kelembagaan bahasa seperti apa dengan penguasaan kosakata lokal? Itu saja, Pak.
1: Oke, siap.
6: Ya, terima kasih banyak, Bang.
1: Terima kasih, Cegu Ria.
6: Bye-bye.
2: Bye-bye, Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekali bisa langsung closing statement ya, kayak gak ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafkan Uri nyanyi, waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, sejak terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, badan bahasa, kantor bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya, yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, itu dia jawaban Cik Kuria ya.
1: Iya,
2: ya. Oke.
1: Okay. Jadi makin tahu nih, ya ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah ya yang kita baca tadi ya, kayak gaya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, kayak gaya yang ada di Indonesia. Yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh Kaiga ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Dan kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Propat Network nih, pendengar Propat dan juga pemirsa RRI.net ya. Gitu kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya Kaiga ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya. Tanggal 11 Hari Radio Indonesia, pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini, jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung.
2: Bangka Belitung.
1: Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di
2: akan menulis juga Bang Jo,
1: betul.
2: Jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit journaling atau apalah ya. Kayaknya terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI.net dan pendengar Promot, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI.net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Promot FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Promot FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi terima kasih diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Kamtipmas Kelurahan Basiri Selatan melaksanakan kegiatan sambang dan silaturahmi bersama warga di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kabut asap masih terasa di Banjarmasin. Jajaran Polsek Banjarmasin Selatan pun terus giat melakukan ajakan lawan diimbauan kewaspadaan kebakaran hutan lawan lahan. Bertemu langsung lawan masyarakat, Bibin Kamtipmas membawai warga gesan aktif menjaga kondisivitas wilayah serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran permukiman maupun kebakaran hutan lawan jual lahan. Kegiatan yang itu sekaligus mempererat komunikasi serta kemitraan antara kepolisian dan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan penting terkait keamanan dan ketertiban lingkungan. Adapun imbauan yang disampaikan Babin Kaptipmas Polsek Banjarmasin Selatan antara lain tidak membakar sampah sembarangan serta menghindari aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan api lawan jual asap. Berhati-hati menggunakan listrik lawan sumber api di lingkungan permukiman, segera melapor jika terjadi gangguan Kaptipmas atau kebakaran kepada Babin Kaptipmas Polsek Banjarmasin Selatan maupun melalui layanan kepolisian 110. Polsek Banjarmasin Selatan menegaskan pihaknya terus mengingatkan warga agar senantiasa bersama-sama menjaga lingkungan lawan jua kada melakukan pembakaran sampah sembarangan. Asap nang ini belum habis-habisnya, mudah-mudahan cepat ampih. Warga jua bubuhan sidin bawahi gasan tetap pakai masker agar terhindar dari paparan kabut. Demikian Habar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat. Jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini. Sanak di hari Jumat, tepatnya di 4 September 2026. Bersama Ulun Helda yang menemani Sanak Perempat Sabarataan di mana saja berada di edisi hari ini. Sanak Perempat, gesan pian Sabarataan Ayo Goyang hari ini dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Yang mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Kita juga live di TikTok Rery Promot Banjarmasin. Kesan Upuan Pian yang mau request lagu, oh boleh silahkan nih yang mau request, baik di telepon kita, di WhatsApp kita, ataupun di live TikTok kita juga bisa nih Nang Sanak Pro 4. Baik, kita mau terima telepon kita dulu ya. Halo, Ayo Goyang. Oke, dicoba lagi nih Nasana Perempat 0511-3252-602. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yo.
0: Goyang yo, dengan Abah Kalbi, apa kabar Pian?
1: Kabarnya sehat aja, awal
0: alhamdulillah, amun sehat wal afiat ya. Kalau penting sehat kita berataan ya kalau.
1: Kalau panas benar akhir dari harinya.
0: Iya, panas juga ya, sama ini sini kan panas juga. Lagunya. Ada mandung-mandungnya, ada hujan atau ada pian sudah?
1: Ada mandung-mandungnya lalu panas juga panas.
0: Sama aja pian panas ya, juga di sini. Iya. Ayo kita benang dutan haja ya kada. Ya. Lagunya. Hari ini jangan cintai aku lagi, madu dan racun hardang datang untuk pergi, kurang piknik gejolak asmara. Hardang. Oke, pas benar Bang, panas harinya. Inggih. Iya, oke salamnya.
1: Saya punya sama Herman, Bang Wandi, Bang Roy juga, dan Ratu di Pembalung lainnya.
0: Ya.
1: Jani juga, sama di dalam. Sama Alkini, Bang Wamate, Bang Wihat juga. Saya punya dana.
0: Sabarataan, oke.
1: Baik, terima kasih ya pelakunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasanah bareng Abah Kalbi, kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Yani.
0: Yani, apa kabarnya Yani?
2: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah, aman baik.
2: Lagunya ya, apa tuh Helda?
0: Lagunya hari ini jangan cintai aku lagi, madu dan racun datang untuk pergi, kurang piknik.
2: Madu dan racun.
0: Madu dan racun Maggie Jet. Oke, salamnya buat siapa
2: salamnya
0: nih?
2: Salamnya buat Abah Kalbi, Haji Adli Rasid, Herman, iya. Buat Amah, Amah Idoy. Buat beretaan aja.
0: Sabaratan.
2: Buat Helda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Yani dari Alabiu 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Kita juga live di TikTok RI Promot Banjarmasin nih dengan sana. Masih menemani pian Sabarataan tentunya di sore hari ini ya. Ada dari Arifos, assalamualaikum. Untuk hadir Cil, oke selamat bergabung di Banjarmasin. Amah pala Mbak Helda, aku request lagu Pacarku Ditikung Teman. Salam-salamnya gasan semuanya aja buat Mbak Helda. Thank you. Oke. Karena dicarikan Amah lah lagunya. Wow, Pacarku Ditikung Teman. Jar. Habis itu sudah kita balik nih lah gambarnya. Mau request lagu boleh. Lagunya apa nih? Arifos, lagu Kabut adalah Cil. Soalnya di Buntok masih kabut Cilai. Nanti kita coba carikan lah lagunya. Ada juga dari Rapi Panjaitan, assalamualaikum. BJB hadir, request lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, makasih. Salam sehat selalu, oke. Salam sehat juga nih. Dari Abdurajak Gambut Malintang hadir. Nah, Jar Arifos kirim salam gasan bini dan anak-anak Ulun di rumah Haja Cilai. Mama Sipa, anakku Sipa dan anakku Hana. Oke. Oke, kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
3: Halo, Helda.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Yang di Martapura.
0: Nang di Martapura. Siapa tuh?
3: Ojan.
0: Ojan, apa kabarnya Ojan?
3: Panas banget.
0: Sama, di luar panas.
3: Milih lah.
0: Milih-milih yang mana nih? Mau di request atau milih seorang?
3: Oh, itu Kamelia Malik.
0: Apa Kamelia Malik?
3: Lautan Ama, Lautan Ama aja.
0: Main Lautan Ama?
3: Lautan Cinta.
0: Lautan Cinta. Kamelia Malik lah yang carikan lagunya. Salamnya.
3: Terus salamnya buat Yan Ama. Bakal lebih kan tadi?
0: Ya bakal lebih.
3: Buat Herman. Dan buat yang siaran sebelah.
0: Yang di sebelah aja kah?
3: Kau lihat kah? Buat lain di alam sebelah lagi.
0: Masa balah ulun lain lagi, Han?
3: Siapa?
0: Kau lihat ke sebelah lagi?
3: Kau lihat kah? Boleh kemana kah? Saya mana aja.
0: Lain lah.
3: Bisa kah?
0: Aha. Di sebelah ulun lain lah. Di sebelah ulun lagi yang siaran di per 2. Di pro 1 kau lihat pesanannya lagi. Kan lawan kode sidin juga.
3: Oh, malam MC-nya Manda ya, Allah.
0: Oh, inggih.
3: Semangat ya.
0: Semangat, oke.
3: Okay. MC ya, Allah.
0: Amin.
3: Ya dah, buatnya Helda.
0: Ya.
3: Dah.
0: Bon.
3: Lanjut.
0: Duit, alhamdulillah dan banyak taruh kita duit ya, kalau.
3: Iya. Mau sana ditambah ya.
0: Amin.
3: Hari Jumat ini ngapul doa
0: ya. Nah bujur, makanya doakan aja ya. Kalau kemudian kita banyak duit berantaan, saya ya seberantaan
3: ya Allah. Kawa nukar kayak orang juga, nukar mobil kawa ya Allah.
0: Pokoknya kawa berantaan gitu nah ya kalau.
3: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih dong sana. Halo. Oke. Kita coba lagi nih, mau gabung 0511325602 atau 0895345935339. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Edoy.
4: Ya.
0: Nang kayak apa kabar pian, Mang Edoy?
4: Ampun, ini kan udah ibu nikah kalau pokok-pokok kepanasan.
0: Sama, ayo panas kita ya kalau anaknya tuh dingin, Bang, ya kada. Ayo ha, biar panas tetap semangat kita berenang hutan. Nah, biar kada terasa panasnya.
4: Kita
0: kada rasa
4: ya, Nak. Iya, kalau.
0: Lagunya hari ini Jangan Cintai Aku Lagi, Datang Untuk Pergi, Kurang Piknik, Jolok Asmara, Kerinduan, Sik Asik, Nana, Lapar, Pura-pura Bahagia, Enggak Pakai Lama, Rindu Berat, Takut Kamu Hilang, Move On. Jangan Gila Dong, Buta Karena Cinta, Han. Beda Dari Cinta, Terbuai Asmara, mau yang mana lagunya, Pian? Nah,
4: lapar dia nyanyi kan?
0: Roma Irama, Lapar Jersidin. Ayo, paham?
4: Bukan mau makan ini, bukan lagu lapar, Bang.
0: Ayo, putar. Kalau yang ini kanyang, ya lo. Engge. Salamnya, engge. Ya.
4: Salam Herman juga. Pak Arbi juga. Mama apa tuh? Mama Alpi kan? Mama Madan kan?
0: Mama Alpi, Mama Madan. Mama siapa lagi tuh? Bon.
4: Mama Berataan ya, Mbak.
0: Mama Seberataan.
4: Saya Berataan ya, Mbak Hilda lah. Nah, saya salam aja. Tapi saya ingin beli rumah, nah, santai ya, Mbak.
0: Ya.
4: Beda, beliku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana perempat, di belakang Mang Edo ini masuk untuk ibuan biar berat yang mau gabung. Kita juga masih live di TikTok dari perempat Banjarmasin nih, sana perempat. Kita mau bacakan dulu ya yang sudah masuk, bisa request ya sana perempat di live TikTok kita tentunya. Ada siapa aja nih dalam sana? Ada Arifadilah 521. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Tabalong Muara Uya. Salam kenal dari Banjarmasin. Amah Palam. Halda, Mbak Rizky, kenapa kada siaran lagi? Rizky nang mana nih dulu? Putarkan lagu dari Arnold. Putarkan lagu ku apa nih? Kuli Bangunan dari Sagita, wajib diputar spesial buat Panglima Pati. Oke, karena kita putarkan lah. Abis itu dari Anak Rantau, Play Hari Hadir Kak. Oke, selamat bergabung di Banjarmasin dari Normas Negara Negara Baru. mesin dari negara. Dari si tujuh ke Helda, kresek-kresek apa yang kresek-kresek nih? Nanti kita coba benerin lah. Syarif mah marhum, assalamualaikum, ayo goyang, salam kenal. Aku dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, request lagu Sik Asik, wassalam. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Bang Adli.
1: Ya, betul.
0: Nang, kayak apa kabar pian?
1: Baik, sehat aja.
0: Alhamdulillah, aman baik, sehat seberitaan ya kalau.
1: Sehat ya kalau.
0: Alhamdulillah sehat aja. Mungkin kita masih kawa bu pandir nang ini ya kalau. Iya. Alhamdulillah sehat aja kita. Mudah-mudahan sehat terus. Amin.
1: Iya. Iya.
0: Lagunya apa nih? Lagu hari ini, jangan cintai aku lagi, datang untuk pergi, kurang piknik, gejolak asmara.
1: Nah, kurang piknik aja dah.
0: Kurang piknik.
1: Piknik.
0: Oh, oke, okay. Kita piknik, tapi masih kabut.
1: Banyak kabut, nggak ada mobil yang tembus.
0: Ali, kita no piknik padahal, tapi kabut masih. Kalau sampai ke sana, karena kelihatan apa-apa, kena.
1: Sabar aja kita.
0: Sabar aja dulu ya, lo. Lagunya salamnya bareng dulu, salamnya silahkan.
1: Bayani di I Love You. Pak Febri kan istilah andai. Sama di Palang, Bang Herman, Bang Mihat, Bang Edoy, Lukman dan Mam Enornya. Dan semuanya aja lah.
0: Semuanya.
1: Dari A sampai Z.
0: Aja, oke.
1: Okay. Salam sehat selalu. Buat Mbak Helda. Semoga sehat selalu dan sukses.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sana perempat kita juga masih menunggu sama perempat yang mau bergabung di 0511325602. Kita juga masih nih live di Twitter dari perempat Banjarmasin. Ada Abdul Rajak SPD putarkan lagu Kaula Muda Kak, salam dari Gambut Malintang. Oke. Masih keras-keras ya. Kaula Muda Roma Irama dari

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: kata bijak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: aja. Rencana perempat masih di Ayo Goyang. Goyang yuk, masih menemani Pian Seberata tentunya di sore hari ini. Masih bersama Ulun Helday, gak pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin di Rencana Perempat. Yang mau gabung kita mau coba terima di WhatsApp kita dulu ya, Rencana Perempat. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang
0: yo, Mama Alfi.
1: Apa di kabar Hilda?
0: Kabar Ulun di sini baik, Haja Pian di sana nang kayak apa?
1: Di sini baik dan sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Posisi baik dan sehat, kiri kanan, depan belakang, muka, samping, atas, bawah, mana?
1: Aku di kamar.
0: Amun di kamar nih berarti laris sudah nih. Habis sudah nih. Alhamdulillah.
1: Parai bener.
0: Parai si Din salinya. Cucuk kayak di kamar. Han, sangkatnya di mana kayak itu nah. Ayo hamun kayak itu istirahat hari ini ya kalau sambil bedangdutan. Oh, atau tinggal tuh bang dangdutnya. Ya enggak ada.
1: Ya.
0: Lagu hari ini nah, ngapa pian hendak? Ada.
1: Untuk pergi.
0: Oma, ay hanyar datang. Ayo ha, han, lagu aja kita ya kalau salam misalkan siapa?
1: Semuanya saja
0: ya.
1: Dari Maluk sampai Jaina.
0: Oh my, lengkap.
1: Mama, mama, abah, abah,
0: paman, paman, kai, kai, acil, acil.
1: Semuanya saja salam sehat. Ada doa yang terbaik selalu.
0: Amin.
1: Hari Minggu kita bertemu.
0: Oke, malam mingguan kita mau ini.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah ya.
1: Terima kasih Hilda.
0: Terima kasih Mama Alfi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Alfi di Nusa Nong Perempat 0511-3252602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin. Halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Kakak Febri, Kak.
0: Kakak Febri, Kakak Febri ya. Di Sungai Andai, kayak apa kabar?
2: Sungai Andai deh.
0: Tinggi, kayak apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat aja, Helda juga.
0: Alhamdulillah sehat, walafiat, juga Ulun di sini.
2: Iya.
0: Lagu-lagunya Kakak Febri.
2: Oh, tentunya aku memilih Bidadari Cinta aja.
0: Bidadari Cinta. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja lah. Yang selalu mendengarkan di dangdut ini nih. Helda. Mudah-mudahan selalu bahagia, sukses, salam buat keluarga aja.
0: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum Ade, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rosana Perempat. Masih di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok ada Perempat Banjarmasin. Ini sudah banyak yang bergabung. Jadi sore hari ini ya Rosana, kita mau coba terima telepon kita dulu deh ya. Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk dengan
2: yang di Jalan Tambor.
0: Cilianti, apa kabarnya Cilianti?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, oke. Lagunya, lagunya hari ini Jangan Cintai Aku Lagi, Gejolak Asmara, Kerinduan, Nananana.
2: Kerinduan aja gitu.
0: Kerinduan, oke. Okay. Salamnya buat siapa nih, Cilianti?
2: Tadi siapa yang turun tadi?
0: Tadi Kakak Febri dari Sungai Andai.
2: Oh iya, buat Febri, buat Acil Idah juga nah di Sungai Andai. Mama Madan juga di Sungai Andai
0: Mama
2: juga.
0: Madan,
2: nah, Mama
0: lagi?
2: Mama Alpi sudah masuk tuh aku Mama Alpi.
0: Mama Alpi sudah hanya aja tadi.
2: Yane, Ama juga.
0: Iya, oke.
2: Herman siapa tuh? Mas Adli
0: masih
2: ya.
0: Mas Adli sudah, Bang Adli
2: Mon Asri yang di Banjarbaru juga, yang di Sungai Luak, Lauk.
0: Sungai Lauk, Bang Mihat. Ramadan ada juga
2: yang di
0: TikTok.
2: Di Sungai Lulut juga tenangan. Bang siapa tuh, Bang Jaya. Siapa lagi nah buat anu jualan siapa tuh? Anu Hakim kah?
0: Iya.
2: Bang Hakim juga buat anu jual nang Abang Udin juga nah nanti Banjaraya tuh.
0: Bang Udin kan.
2: Semua-semuaan.
0: Sabarataan. Oke. Okay.
2: Buat Helga terima kasih, mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Perataan kan penyiarnya juga pendengarnya jadi nyaman pulang isok. Ya berapa hari nih pulang nih? Ada nih.
0: Berapa hari lah? Ditungguin haja karena tetamu lon-lon. Hari Senin pulang tetamu lon-lon.
2: Awan 3 hari, bay, mantap jerang. Walaupun kata kawan kan hari esok, hari ini esok ada kan ya tenang.
0: Karena hari Senin pulang kita mudah-mudahan
2: sehat dan berataan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hero sana, kita mau terima telepon kita dulu nih ya di WhatsApp kita yang sana. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Anji Martapura.
0: Siapa?
3: Aditya.
0: Aditya Martapura, apa kabarnya Aditya?
3: Alhamdulillah kabar baik nih. Elda gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga di sini.
3: Iya, lagunya apa pilihan?
0: Lagunya hari ini Jangan Cintai Aku Lagi, Gejolak Asmara Kerinduan. Na pura-pura bahagia, enggak pakai lama, rindu berat, takut kamu hilang, move on, jangan gila dong. Buta karena
3: rindu
0: cinta.
3: Aja,
0: yang mana?
3: Rindu berat.
0: Rindu berat. Oke, salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya nama udah bergabung di Prompat ya lah, selamat sore berat tanah.
0: Oke.
3: Selamat nyantai-nyantai yang santai ya, Pak. Yang beraktivitas, selamat beraktivitas buat Helda dan menyelesaikannya, tambah sayang keluarganya. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau terima telepon kita lagi nih dong sana. Halo, ayo goyang. Oke, dicoba lagi nih dong sana perempat di 0511325202 atau di 0892 0895 ya, 3405095539 ya, sampai salah telepon nih dong sana perempat. Kita juga mau bacakan ini, ada yang sudah bergabung, ada yang WhatsApp masuk ya dong sana Pro 4. Oke. Tadi nih ada dari Lala Purnama Sari. Assalamualaikum Kak, mau izin request lagu Tenda Biru dari Cerita Sari ya Kak. Antri lagunya ya. Oke. Insyaallah kalau sempat nanti kita putarkan lagunya. Tenang saja nih. Ada juga nih, assalamualaikum Mas Sore Mbak Helda, minta lagu Hujan Datang Lagi dari Endang Estaurina supaya benua kita lekas hujan turun, cuaca bisa dingin. Salam gasan semuanya aja dari Supar. Oke nih, nanti kalau sempat lagunya kita putarkan ya Nusantara Perempat. Kita mau terima telepon WhatsApp dulu nih. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Halo.
4: Halo.
0: Halo, enggak, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, ada suaranya kalau.
4: Ada suara.
0: Hah? Kalau woi tadi kan ada suaranya.
4: Itu anu pindah
0: putus-putus suaranya Inggih. Kenapa nih jaringan kita kah?
4: Mau,
0: oke. Lanjutkan. Ha. Inggih. Agunya. Di mana? Di Parlawang. Hati-hatilah. Muka lawang, oke. Makanya nih cari nangka tinggi lagi. Mencari angin, hati-hati masuk angin. Lagunya sore hari ini. Lah.
4: Aku bisa memilih seorang noh ada.
0: Insya Allah kamu sahut dan putarkan apa pilihan pian.
4: Lagu itu ada, Bunda Rita ada.
0: Nang apa Bunda Rita? Tita Sugiarto.
4: Yang judulnya Air Bunga loh.
0: Air Bunga, kan kita carikan lah. Air Bunga lah.
4: Apa tayangnya apa jam 5 loh?
0: Inggih, insya Allah.
4: Mau sampai teman lo, nyoba lah.
0: Kaman, nama nyoba lah. Orang kau lihat. Hah, nyoba lah HP di sana.
4: Sebelah situ.
0: Sebelah mana pulang Pian? Hah? Karena ada sebelah-sebelahnya lagi.
4: Pulang,
0: stop sampai sini. Banyak aja. pokoknya.
4: Ini lagunya sempat nyoba lah.
0: Ayo ha. Salamnya kan siapa?
4: Sama nyoba di mana?
0: Ya, oke. Okay. Salamnya kan siapa nih?
4: Salam yang turun tadi siapa?
0: Yang turun tadi ada Aditya dari Martapura. Nah, parak tuh lompian tuh.
4: Ada patuh aku lihat.
0: Nah, patuh ikan dulu ya kalau. Oke.
4: Okay. Banyak patuh itu dua sampah.
0: Apa amah?
4: Dan ada patuh juga tuh.
0: Hah? Ada patuh lah.
4: Ada itu kan ada sebut tamuan pernah.
0: Oh iya kah? Bang Adli.
4: Langsung aku dua sampah.
0: Aja Adli.
4: Aja Adli nah itu. Nah.
0: Ayo.
4: Aku palingnya setengah pala rumah yang mana Aja Adli
0: tuh. Parak tuh. Salamnya siapa lagi?
4: Si siapa tuh?
0: Siapa tuh?
4: Iya, mencetan dulu lah.
0: Jangan terlalu lawas mengatakannya gitu pergantian.
4: Apa kalbi? Kalbi,
5: siapa?
0: Ada nambah suara di belakang, siapa tuh?
4: Kan aku menakan kok, anak tukar pentol aja.
0: Nah, tukar pentol dulu lah sih. Karena
4: sampai ditanya deh, nah.
0: Karena jauh pamannya.
4: Dia lagi sama jam 5 ya
0: lo. Kak Ija.
4: Boleh bertanggung lah.
0: Apun, apa?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sih anak mangga pentol, karena pohon pentolnya terlalu jauh ya Allah. Ayo Hana. Kita hendak terima telepon dulu tapi bergantian. Oke, yang mana yang kita terima nih? Coba lagi ya, Sanang Perompat 0511325202. Amun lagu pian belum diputar, berarti tunggu antrian nih Sanang Perompat. Kita juga mau bacakan nih live TikToknya yang sudah banyak yang masuk, tapi mau terima, coba terima telepon dulu nih. Ada dari Mama Madan. Halo, assalamualaikum.
6: Salam goyang yuk.
0: Goyang yuk Mama Madan, gapa kabarnya? Laos banar, kada berjumpa.
6: Alhamdulillah sehat. Ini kita jumpa ada apa tadi hari Minggu ini kam dan?
0: Pon, hari Minggu. Hari Minggu isuk, isuk pun libur. Ada isuk libur.
6: Jumpa di
0: situ. Pira
6: jika
0: isuk hari Sabtu, lu malam. Minggu libur.
6: Minggu. Sore datang nih, jadi kita meramiin.
0: Libur ulun. Ulun meramiin di lain pulang. Karena di lain kada ada meramiin, belum ulun ke sana. Berganti kita berbagi meraminya ya kada.
6: Berbagi ya kan lah. Oh iya. Siapa hari Minggu tuh dah?
0: Ah, hari Minggu Pian akan ditemani dengan Kian.
6: Oh Kian nama saya
0: tuh. Rami aja tuhnya tuh. Belak orang Rami, Rami I lagi.
6: Rami I lagi.
0: Lagunya
6: hari Minggu, nah sore-sore.
0: Nah sore-sore, nanti kerak-kerak ya kalau silahkan meramiin, aku jumba-jumba ya kalau hari Minggu. Nah, empat juga di sini, buat Pian.
6: Empat, bedaku ya kalau
0: anak permainan ibu jur bedaku, pokoknya mainan tradisional seberataan. Silahkan.
6: Empat situ.
0: Di RRI.
6: Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya hari ini. Ya, jangan cintai aku lagi, gejolak asmara, kerinduan, na-na-na-na, pura-pura bahagia, gak pakai lama, takut kamu hilang, move on. Jangan gila dong, buta
6: jangan
0: karnes.
6: Hilang gigin dah.
0: Hah?
6: Jangan takut hilang gigin.
0: Jangan takut hilang. Tenang, Mama Madan, ulun kada hilang, ulun tetap di sini.
6: Udah aja lah ya kalau
0: salamnya.
6: Ada Herman tadi lah, Papa Hatiara, Pak Adli ya tadi lah. Siapa lagi dong?
0: Siapa lagi?
6: Mama Alpi, Mbak Yanti, Nihat. Ini dia kadang main soal bisa terguring nih hatiannya.
0: Hati-hati di sekolah. Keredah kemana kasih din, guring terus aku adingat tuh.
6: Aku kan hakim juga, siapa lagi lah. Pak Ramli, Mbak Yanti, di kurau, di mana-mana aja gini ya. Pokoknya mau monitor ya kalau Pak Ibu Farida biasanya tuh memonitor aja sih gitu ya kalau. Nah, seberataan kita dari A sampai Z.
0: Seberataan dari A sampai Z. Iya, oke.
6: Yang di TikTok di grup dia ya kalau buat Helda yang terbaik, sukses selalu sukses ke seberataan Ibu Kosa Dunia. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan Sanang Perompat itu juga masih live di TikTok dari Perompat Banjarmasin nih. Dari tadi gue bacanya sudah banyak yang bergabung. Kita mau baca-baca dulu ya. Ada dari Junaidi, salam dari Jember kak. Oke, salam kenal dari masing-masing. Ada dari Kubayu, halo kak Helda, masih ingatlah lawan Buhan kami magang dulu Bayu lawan Fahmi. Oke, Bayu Fahmi, kayak apa kabarnya nih? Mudah sukses dimanapun Buhan Bian berada lah. Selalu semangat nih, gak senang senang perempat, gak senang teman-teman semuanya juga ya. Ada dari Nat-Nat, siang kakak, semangat lanjutkan perjuanganmu. Kita lanjutkan perjuangan kita ya, semoga sampai ke tujuan perjuangan-perjuangannya nih. Pak Gunawan, minta lagu Kerudung Putih, kalau sempat untuk putarkan nanti lagunya. Ada benar juga lagunya Ilalang. Nah, Mama Madan, sore Helda, sore juga. Tadi sudah bergabung, Sidin Mama Madan. Ada Zainal Arifin. Ada juga Aditya MTP. Pada Hilon Herman, amun kana batamuan, ujar Aditya di dunia han. Tamui kena Hermannya lah, Aditya lah. Cari itunya kenal. Zainal Arifin, assalamualaikum. Selamat sore, saya pendengar baru, salam kenal. Dengan Mbak siapa nih? Juga teman-teman semuanya, dengan Helda hari ini yang menemani tim seberataan di Ayo Goyang hingga pukul 17 nanti. Kita mau terima WhatsApp kita dulu nih. Oke, halo Ayo Goyang.
5: Goyang yuk.
0: Goyang yuk Mang Wandi, apa kabar Mang Wandi?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat keseberataan Mang Wandi. Kita berdangdutan lagunya Mang Wandi. Ada Jangan Cintai Aku Lagi, Gejolak Asmara, Kerinduan, Nanana, Pura-Pura Bahagia, Gak Pakai Lama, Move On, Jangan Gila Dong, Buta Karena Cinta, Bida Dari Cinta, Terbuai Asmara. Mau yang mana lagunya?
5: Terbuai Asmara.
0: Terbuai Asmara. Oke, salamnya kesan siapa Mang Wandi?
5: Salam buat hati di Melipara, Lukman, Mama Indornya juga, Mas Ari, Mama Madan juga, Mbak Yanti. Buatnya Siang Tuna, si Yanti kan, di Rebio, Irsai Tanjung. Buatnya Siangnya Mang Idoi juga nah, Mawardi di Marabahan, Herman di Banjarbaru lah. Bahasa Beratan aja deh, sampai lah. Buat Milda, semoga sihat selalu aja.
0: Amin.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rosanang Perompat, dimana saja berada kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Rosanang.

pada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani dan Sanang Perompat semuanya di sore hari ini hingga pukul 17 nanti. Dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik nih dan Sanang Perompat. Tentunya masih di 0511325262.

0: Lamongan. Oh, bagaimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Hari ini lagunya lagu dangdut nih. Oh, waalaikumsalam. Ya, halo. Iya, lagunya lagu dangdut nih, ada Sik-Asik, Kerudung Putih, Ilalang, Datang Untuk Pergi, Rindu Berat, Takut Kamu Hilang, Terbuai Asmara. Mau yang mana lagunya nih?
1: Itu tadi, Mas.
0: Yang mana?
1: Itu tadi, Lamongan.
0: Lamongan, oke. Nanti kalau sempat kita putarkan ya. Salamnya buat siapa?
1: Nah, untuk semuanya aja, Mas.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Dang Sanak Pro 4. Kita mau langsung aja nih putarkan lagu-lagu sudah di request dari Dang Sanak Pro 4 ya. Ah, ada satu telepon WhatsApp lagi. Ya, sampai terlewat nih. Kita mau terima telepon ya Dang Sanak Pro 4 di WhatsApp. Halo, ayo goyang.
2: Halo, goyang ya.
0: Goyang yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habis deh lagunya dah.
0: Tak apa, mau antri banyak.
2: Iya, biasa kan lagu Banjar aja ya kalau.
0: Nang apa Ben hendak?
2: Oh, apa lagunya nih? Ranjang Wasi ya.
0: Ranjang Wasi, ya, oh siap. Ranjang Wasi, lon betimbung dua lon putarkan kena.
2: Lah mantap bener dah.
0: Nah, tunggui mbah habar langsung lon putarkan.
2: Bisa apa kandang mana apa terang bulan kan?
0: Oh mainnya mana? Aduh, hai. Salamnya aja silakan.
2: Iya, salamnya untuk semuanya ya lo, biar panas suara sampai bergoyang ya lo.
0: Iya, ini.
2: Iya, kita tunggu Helda lagu Banjarnya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong sanang pro empat han, paham mana sih din nih kamahan? Kan mau putarkan dua lagunya lah. Tapi mbah baru perempat kena pukul 17. Oke. Nah, yang anda bergabung di Rosanong Perempat, lagu-lagu yang mau putar dia ada Ayu dari Ayu Ting Ting, Sik-Asik, ada Gerudung Putih, Romi Rama, Ilalang, Datang Untuk Pergi, Rindu Berat, Takut Kamu Hilang, Terbuai Asmara nih. Dan untuk lagu-lagu mungkin yang kada sempat terputarkan lah hari ini semuanya, kita ingin memutarkan

0: Money Pill Seberatan hingga pukul 17 nanti. Sebentar lagi nih, Senang Perompat 0511325202 atau 0895-3405-0939 nih, Dang Sanang Perompat. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Mihat. Pak Ujungan.
2: Iya, menetor aja tadi, Dai.
0: Ih, udah enak menawarin lagu ya kalau lagu yang ada aja yeah. Bisa ada seputaran kan beratan.
2: No, lagunya lagu Banjar Kejejen Dai.
0: Anak lagu apa pian?
2: Adna. Nasib di kampung.
0: Nasib di kampung. Kan lu carikan lagunya lah.
2: Iya.
0: Ayu ja, salamnya gesan siapa?
2: Salam mah gesan Mama Madan tadi mencari lah.
0: Mencari kemana kan bisa guring si Dianjar.
2: Kalau pada kan teguring aku dah dalam betul aja.
0: Teguring jar Mama Madan.
2: Ini bisa banget Mama Madan nonton teguring orang kantong neto aja. Kalinya mencari ih nak temes sekolah juga.
0: Ih nak temes sekolah si Den ha.
2: Tahu. Cari aja ada temes sekolah dah masuk mencari ih.
0: Mencari ih si Den han bujur banget sekalinya. Ayo hakim kenalan lagunya Engge. Salamnya kesan siapa?
2: Buat Bang Hakim tadi lah. Buat Mbak Yanti, Febri.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi lah?
0: Siapa lagi?
2: Bang Udin kan. Buat Bang Jaya. Hadi Tanipa.
0: Iya.
2: Ya semuanya aja ndak enak.
0: Sabarataan. Oke.
2: Sabarataan. Ano lagu ku tuh dah ana embah lagu Bang Hakim tuh jain kena.
0: Andre pian Bang Hakim tuh lo lagunya dua sih Den. Nambah tuh pian kena
2: mbah. Kan sadem ini jadi putaran lo banyak tuh dulu ya.
0: Kena lo ku Banjar, imbah habar lagu Bang Hakim dulu ulun calling kalau kena ini lagu pian. Nah, ditungguin pokoknya lah.
2: Buat tunggu mana? Nah, hidupan aja dia nya tadi. Tapi aku toko sambil berjalan mau ninggal kan kembali.
0: Ayo hasil tuh ada apa, tapi pas lagu pian tungguin lah.
2: Iya, sip. Ya, salam lah, sehat selalu adalah buat ibu jelah. Terlalu banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Apa yang dicita-cita atau capai. Terima kasih dah.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Eh, anu senang pro empat. Nanti masih di Ayu Goyang nih di 50 menit dari pukul 16 ya, anu senang pro empat satu telepon lagi deh ya. Halo, Ayu Goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
3: Ah, dengan Bang Yudi di Gambut nih.
0: Bang Yudi di Gambut, ya apa kabar pian?
3: Kabarnya sehat dan semangat.
0: Oke, hari ini lagu dangdut, tapi lagunya sudah full nih Bang Yudi.
3: Nah itu, mungkin orang banyak yang juga lagunya.
0: Oke, siap, nah, salamnya.
3: Selamat, aja nah. Bersama, oke dengan Mbak siap.
0: Helda.
3: Oh Mbak Helda, kenal di Yudi ya.
0: Iya, salam kenal juga.
3: Doanya selalu sehat dan selalu dalam hidupnya. Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Senang Perompat dari Bang Yudi dari Gambut. Ini dipunyai perjumpaan kita bersama Ulun Helda di Ayo Goyang untuk edisi hari ini. Hari, tadi Rang nyambut hari Sabtu aja sudah lama-lama sih. Jumat nih, Rang Senang Perompat. Di hari ini, hari Jumat, Rang Senang Perompat 4 September 2026. Terima kasih untuk Rang Senang Perompat yang sudah bergabung baik di live TikTok kita, di telepon kita, di WhatsApp kita di edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih semuanya, Helda pamit untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar Promot bersama Ulun Helda, luas lahan terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar sudah mencapai lebih dari 1.000 hektar. Kada ayal, pemerintah daerah setempat masih menetapkan status siaga karhutlah hingga 30 September 2026. Gasan memperkuat penanganan di sejumlah wilayah yang masih mengalami kebakaran. Status yang itu berlaku sejak 15 Juli 2026 dan dapat diperpanjang apabila kondisi karhutlah di lapangan belum membaik. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar memadakan status siaga menjadi dasar gasan pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan karhutlah yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Status penanganan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat karena kondisi wilayah ini masih dapat ditangani melalui mekanisme status siaga dengan memanfaatkan sumber daya lonjo anggaran yang tersedia sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Status yang itu sesuai dengan SK Bupati nomor 312 berlaku dari 15 Juli sampai dengan 30 September, jika kondisi masih parah, status neng itu dapat diperpanjang. Sejumlah kawasan masih menjadi perhatian petugas, diantaranya Nengkaya wilayah Gambut, termasuk kawasan Gubernur Sarkawi dan juga Desa Guntung Ujung. Di Kecamatan Sungai Tabuk, beberapa titik juga terus dipantau Nengkaya Pematang lawan juga Gudang Tengah. Gasan memperkuat penanganan di lapangan, BPBD Kabupaten Banjar sudah membentuk 3 posko yang terdiri dari 1 posko induk lawan juga 2 posko lapangan. Posko yang itu menjadi pusat koordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Wasis juga memadahkan bahwa kerjasama dengan berbagai pihak termasuk barisan pemadam kebakaran swasta sangat membantu penanganan karhutlah. Dukungan relawan dan petugas di lapangan terus dioptimalkan gasan merespon titik-titik kebakaran yang muncul. Demikian Habar Prompat. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara

edisi hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Inang Sanang Perempat Seberataan di mana saja berada di ruang dengar Bu Hanpian Seberataan di sore hari ini. Dan kali ini menemani Bu Hanpian dengan sajian lagu-lagu Banjar yang

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

kembali dengan Banua di hari ini ya, Rich dan Sanang hari

Sungai Selatan nih, masih ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Hulu Sungai Selatan. Ada juga lah Hulu Sungai Selatan sudah Hulu Sungai Tengah. Nah, karena kita ke Hulu Sungai Tengah, pulang ada apa aja nih di sana, Rang Senang Perempat atau di daerah-daerah lain lagi di Kalimantan Selatan dan Hulu Sungai lainnya, tentunya tungguin Rang Senang Perempat seberataan. Tetap bersama kami di Perawat FM Suara.

Alam memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik.

Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

selamat sore hari ini yang masih setia menemani Nausa Anak Perompak seberataan di mana saja berada tentunya. Dengan informasi mengenai destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan. Setelah tadi nih membuat Nausa Anak Perompak tentunya ke daerah Hulu Sungai Selatan ya tadi ya. Kita mau ke Hulu Sungai Utara nih, ada apa aja di Hulu Sungai Utara nih Nausa Anak Perompak. Tentunya nih di Hulu Sungai Utara ini memiliki deretan tempat ikonik yang memadukan keindahan alam, kearifan lokal dan juga sejarah nih. Di antaranya yang pertama ada Monumen Itik Alabio nih di sana. Ini memasuki pusat kota Muntai, bukan mungkin akan langsung disambut oleh sebuah patung unggas raksasa yang berdiri kokoh. Inilah Monumen Itik Alabio, landmark paling ramah dan ikonik yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Hulu Sungai Utara. Dari Monumen Itik Alabio, kita ke Candi Agung Amuntai nih. Bagi pecinta wisata sejarah dan budaya, Candi Agung Amuntai ini adalah destinasi yang kada boleh dilewatkan. Situs purbakalan ini merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa, cikal bakal Kesultanan Banjar yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Berbeda dengan candi di Pulau Jawa yang menjulang tinggi dari batu alam, Candi Agung didominasi oleh struktur bata merah kuno dan kayu ulin yang terawat dengan baik di Nang Sanak. Di kawasan ini, Puan Pian bisa belajar tentang sejarah masa lalu Kalimantan Selatan, sekaligus menikmati suasana teduh di sekitar kompleks situs nih. Setelah dari Candi Agung Amuntai, kita membawa Puan Pian seberataan ke Pesona Kerbau Rawa Paminggir. Nah, salah satu atraksi paling unik dan mendunia di Hulu Sungai Utara nih adalah kehidupan kerbau rawa atau kalang hadangan nih. Di Kecamatan Paminggir, ini berbeda dengan kerbau darat pada umumnya. Kerbau-kerbau di sini hidup di atas air dan pandai berenang untuk mencari makan di hamparan rawa yang luas. Menjelang sore hari, nah Bubuhan Pian bisa menyewa perahu motor. Ampun warga setempat, gasan melihat bagaimana kawanan kerbau rawa digiring kembali ke kandang apung atau kalang nih. Pemandangan matahari terbenam yang memantul di permukaan rawa luas berpadu dengan aktivitas kerbau rawa ini menciptakan landscape fotografi yang sangat magis. Nah, dari sana kita membawa Nausa Anak Perompak juga ke Masjid Raya At-Taqwa Amuntai. Sebagai pusat wisata religi, Masjid Raya At-Taqwa Amuntai ini berdiri megah di jantung kota dan menjadi pusat syiar Islam di Hulu Sungai Utara. Masjid ini Nausa Anak memiliki arsitektur yang menawan dengan kubah besar dan menara yang menjulang tinggi. Ini menjadikan salah satu landmark arsitektur paling mencolok di Hulu Sungai Utara. Setelah itu ada juga nih Siring Kota Amuntai dan Jembatan Paliwara nih Nausa Anak. Di mana di sini tentunya untuk menutup perjalanan Puan Pian di Hulu Sungai Utara, luangkan waktu sedikit nih kita bersantai di Siring Kota Amuntai yang berdekatan langsung dengan Jembatan Paliwara. Kawasan Siring Sungai ini telah ditata dengan cantik dan menjadi pusat ruang publik, tempat warga lokal maupun wisatawan berkumpul terutama pada sore hari lawan juga malam hari. Di siring ini, Puan Pian bisa memandangi Jembatan Paliwara yang berdiri megah membentang di atas sungai. Jembatan ikonik yang ini kada hanya berfungsi sebagai urat nadi transportasi ini, tetapi ini juga menawarkan pemandangan eksotis khas kota

kali ini di Hulu Sungai Tengah ya, Rusun Perompak. Di sana ada wisata alam dan airnya juga nih, kayak Pagat Batu Benawa, objek wisata populer berupa pemandian alam berair jernih yang dikelilingi tebing batu dan pepohonan rindang di kaki pegunungan Meratus. Ada juga Goa Limbu Hang Haliau, gua dengan telaga air yang sangat jernih dan kebiruan yang sangat cocok untuk tempat bersuap foto nih. Riam Bajandik dan Manggasang nih, destinasi pemandian alam dan riam berarus deras yang asik untuk bermain air atau bersantai bersama keluarga. Ada juga desa wisata Nateh nih dan sana. Kawasan desa dengan panorama pegunungan pegunungan keras yang eksotis, sungai yang jernih serta deretan bukit batu. Ada juga air terjun Rampah Tarawi, air terjun tersembunyi yang berlokasi di Kecamatan Hantakan dengan suasana alam yang masih sangat asri. Kalau wisata petualangan dan agrowisatanya juga ada nih, yang Sanang Perompak juga banyak nih. Ada Gunung Besar Halau-Halau, puncak tertinggi Kalimantan Selatan yang menjadi ikon pendakian favorit para pecinta alam. Jalur pendakian di kawasan ini berpeluang dibuka kembali untuk umum nih. Dan agrowisata petik melon Desa Jatuh, destinasi wisata petik buah. Buah segar langsung dari kebun lokal yang sempat viral karena hasil panennya yang melimpah ya, Sanang Perompak. Nah, mau ke daerah mana nih? Buan Pian Seberataan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, atau juga Hulu Sungai Tengah nih? Yang mana aja nih, Sanang Perompak? Silahkan nih, mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa direncanakan bersama keluarga, sahabat, atau orang-orang tersayang tentunya. Yang sana masih ditemani dengan sajian lagu Banjar hingga pukul 18 nanti sebelum habar Perompak pukul 18, tetap bersama kami di Perompak.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habad Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prompat bersama Ulun Helda, ratusan jembatan berkonstruksi kayu di Kota Banjarmasin wayah ini menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kondisi yang itu imbas dari jembatan kayu Sungai Saka Harang di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan ambruk dan mengganggu akses warga. Dinas PUPR Kota Banjarmasin masih akan evaluasi terhadap kondisi jembatan terus dilakukan. Pendataan menjadi penting, gasan memetakan tingkat kerusakan sekaligus menentukan jembatan yang harus mendapat penanganan yang lebih dahulu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Chandra Indriadi Wijaya, memerahkan pihaknya melakukan survei kondisi jalan lawanjo jembatan. Setiap tahun gasan memperoleh data teknis. Tercatat ada 519 buah jembatan dengan berbagai jenis konstruksi, mulai dari box culvert, gelagar baja, beton, hingga gelagar kayu. Setiap tahun, Puan Sidin survei kondisi jembatan lawan jua jalan gasan mendapatkan data teknis DD2. Di Kota Banjarmasin tercatat 519 buah jembatan dengan berbagai jenis konstruksi. Dari ratusan jembatan yang itu, konstruksi kayu menjadi salah satu perhatian utama. Selain memiliki keterbatasan usia teknis, jembatan kayu juga tidak dirancang gasan menahan beban kendaraan berat secara terus-menerus. PUPR bahkan telah menentukan sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan struktural, mulai dari penurunan hingga lenduran kondisi. Nah, ini antara lain terdeteksi di kawasan Tembus Mantuil, Alalak Utara, hingga Sungai Gampa. Salah satu yang mendapat pengawasan ketat adalah jembatan kayu menuju pelabuhan bawah di Mantuil. Berdasarkan hasil uji kelayakan, jembatan yang itu disebut hanya memiliki sisa umur teknis sekitar 5 tahun. Dan direkomendasikan untuk dibongkar. Kapasitas jembatan kayu pada dasarnya tidak dirancang gasan menahan beban yang sangat besar. Untuk ruas yang sering dilalui angkutan berat, jembatan kayu ideal diganti dengan girder beton atau baja. Namun keterbatasan anggaran mengulah pergantian seluruh jembatan kayu karena dapat dilakukan sekaligus. PUPR memilih melakukan penanganan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lawan juga urgensi masing-masing jembatan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas PUPR menggandeng Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk membatasi muatan kendaraan yang melintas jembatan-jembatan yang rawan. Langkah serupa juga disiapkan melalui koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, terutama untuk penanganan ruas jalan strategis provinsi kawasan Mantuil. Demikian Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat selanjutnya. Terima kasih dan...

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Panjang. Suara Budaya Panjang. Promo TPM Suara Budaya Banjar. Senang perempat. Berjumpa lagi di Balai Hindang edisi sore hari ini, hari Jumat yang 4 September 2026. Informasi kesan bukuan biasa berataan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.26 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu azan maghrib, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran pada sore hari ini, yaitu surah Bani Israil ayat 12 hingga 17.

memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda, seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Eli. Kejuaraan Provinsi atau Kejurpop Anggar Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Kalimantan Selatan resmi berakhir Kamis 3 September 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Kontingen Anggar Kota Banjarmasin keluar sebagai juara umum dengan menorehkan 40 medali terdiri dari 15 emas, 10 perak, dan 15 perunggu. Posisi kedua diraih Kabupaten Tampin dengan mengumpulkan 13 medali, meliputi 6 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Sementara peringkat ketiga ditempati Kota Banjarbaru dengan 21 medali, 4 emas, 7 perak, dan 10 perunggu. Sejumlah daerah lain turut bersaing dalam daftar perolehan medali meski belum meraih emas, diantaranya Kabupaten Balai

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Baik pendengar dan sana pro 4, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 19.06 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda, kaum muslimin dan muslimah khususnya, untuk bersama-sama mengikuti pengajian

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين، وقال رضي الله عنه: والشيطان لعنه الله حريص على أن يشغل المؤمن عند صلاته حتى إنه يفتح له عند قيامه إلى الصلاة من الحوائج، ويذكره أشياء من الأمور التي تهمه في دنياه لم تكن له قبل الصلاة على بال. وقصد اللعين بذلك أن يشغله في صلاته عن الإقبال على الله والحضور معه فيها. Minggu yang telah lewat, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala telah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Ujar Imam Hasan al-Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Tiap-tiap sembahyang yang kita lakukan, yang mana hati kita kada hadir kepada Allah Ta'ala, fahiya ila al-uqubati asra'u, maka sembahyang tadi mempercepat kepada kita sebuah siksaan oleh Allah Ta'ala. Kemudian sambungannya, wasyaitanu la'anahu Allahu harisun ala ayyushghilal mu'mina 'inda salatihi. Bermula syaitan yang terkutuk, harisun, gawiannya itu adalah rakus. Asal kata itu rakus, tapi maknanya adalah bermula syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, harisun, sangat menginginkan, ala atas ayyushghilal mu'mina 'inda salatihi, bahwa menyibukkan orang mukmin tadi 'inda salatihi, ketika inya sembahyang. Di situ dikatakan di dalam kitab yang online itu adalah ayyushghilal mu'mina 'an salatihi, ta'ala sawab 'inda salatihi. Bermula syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, inya sangat menginginkan, hendak benar bahwa seorang mukmin itu sibuk di ketika sembahyang itu. Inya kada hendak benar syaitan ini lawan kita yang mengerjakan sembahyang, sembahyang yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah Ta'ala. Dalam artian, inya handak sembahyang kita itu kada diterima oleh Allah. Bahkan syaitan itu di awal-awal kita handak sembahyang, di situ inya sudah mengganggu lawan kita. Apa mengingingnya lah? Ini mendengarkah mengingingnya? Blower. Oh,
kita, ya Allah, kalau kita mendarat di tengah-tengah sini, buka bodoh hulu aja kita. Atau helikopter kan ambil banyu di sebarang tuh bisa juga. Syaitan itu sebenarnya dari awal kita hendak sembahyang itu sudah mengganggunya lawan kita. Apa gangguannya? Inya kada hendak benar kita tuh menggawe sembahyang. Itu paling muar benernya sudah. Iya, kita tongeng sampai sembahyang. Dipadahakannya ke dalam diri kita, kena gin sembahyang dulu, waktunya masih lawas juga lagi. Lalu dikaina-kaina akan, Pak, Bu, mun kaina tulah lawan wahini sembahyang, kaina sembahyang juga, baik wahini sembahyang. Sama bezakat kayak itu juga, digodanya oleh iblis lawan syaitan. Mahadang kaina jar parak hari raya anyar bezakat kena pas bebagi THR. Sakalinya aturannya masuk nisab dan haulnya itu di awal puasa, ditundanya sampai waktu handak hari raya. Sakalinya pikir-pikir ada yang menawari barang nih. Misalnya jaketnya 100 juta, ada orang menawari barang harganya 100 juta. Kena jar apabila 10 hari kin dijual kena 200 juta payo kena. Ihai juga akun menukar barang tadi. Sakalinya barangnya palsu. Duitnya habis, zakatnya tetap wajib. Dituntut di hari kiamat. Sama sembahyang. Kaina sembahyang jua, wahini sembahyang jua. Kenapa ada wahini? Nah, jadi sewaktu kita menunda-nunda sembahyang itu, sudah masuk racun iblis itu lawan kita. Sudah masuk jampi-jampi iblis itu di wadah kita, sudah masuknya. Kaina. Sewaktu inya baucap kaina gen sembahyang dulu kita karasi harisun ala ayyushilal mu'min inda salatihi, berusaha pulang. Setelah kita mau mengarasi jernya kaina, kita mau ambil beudu. Nah, beudu di saat beudu itu kita digoda oleh iblis, digoda oleh syaitan agar waktu kita berwudu itu memikirkan masalah-masalah dunia, memikirkan yang kada ingat lawan Allah Ta'ala, sehingga wudunya kita yang kada ingat lawan Allah tadi berimbas ke wadah kita sembahyang yang maulah kita lupa lawan Tuhan juga. Itu ada hubungan, Pak. Kaji dalam kitab-kitab, apabila di wudu ini kita ingat lawan Allah, maka sembahyang pun ingat lawan Allah Ta'ala. Maka perbaikilah wudu kita, lalu disuruh mengerjakan kayak apa berwudu Nabi Muhammad, kayak apa yang sunat-sunatnya, kayak apa. Sebenarnya apabila kita membasuh muka sekali gin meliput aja, liput juga lah, mencakup aja sudah sesuai dengan rukun syaratnya nih, cukup aja sudah, sekali cukup aja. Cuman kenapa sunat 3 kali? Kenapa kada 2 kali sunatnya, 3 kali sunatnya? Karena Nabi itu yuhibbul witra, Nabi itu ketujuh ganjil. 3 kali sunatnya, nah. Tapi mun banyak kada tapi ada nih, sekali gin cukup aja. Bang, mudahan nih cepat. Apakah barangnya cepat? Apakah? Mudahan cepat dihujanakan Tuhan aja. Ada beberapa wali yang kada hapun mengangkat tangan masih. Kenapa yo? Karena sebuah kemarau panjang ini menyadarkan lawan kita
bahwasanya banyu tuh nikmat juga. Kayaknya pulang kebanyakan banyu, pulang banjir. Sarik juga lawan Tuhan, kenapa banjir jer? Nah, hanyar di situ tahu pulang haraganya panas. Nah wah ini nah, tahu bener harga banyu tuh seperti apa. Jadi kayak apa caranya kita ini mau ingat lawan Allah Ta'ala, ya kan? Sewaktu kita berudu diingatakan Allah Ta'ala, karena sembahyang diingatakan Tuhan pulang, maka sewaktu kita sembahyang itu, misalnya kita karasi tetap sembahyang, maka iblis itu harisun ala ayyushqilal mu'mina inda salatihi. Inya menginginakan benar, handak benar jaka bahasa banjarnya, sewaktu orang itu sembahyang hatinya tulalai lawan Tuhan, supaya kadi ingat lawan Tuhan. Lalu nah Allahu Akbar sembahyang menghadap lawan Allah, tapi hatinya lawan dunia, siapa yang disembahnya? Nah, apa yang diingatnya? Apa yang disembahnya? Jadi kayak apa caranya hidup kita ini, sehari-hari kita ini selalu ingat lawan Allah Ta'ala. Ya tadi paling kada julun sembahyang kita lima waktu tuh napa bu? Paling kada benar sembahyang lima waktu itu usahakan sebagai tarbiyah kita, sebagai latihan kita untuk mengingat lawan Allah Ta'ala. Antik juga kita nih, sewaktu menghadap manusia akhlak kita nih luar biasa, masya Allah. Menghadap presiden, undangan gubernur, undangan presiden, undangan menteri, bertulisan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka harus pakaian ini. Wah iya sudah, setengah jam sebelum acara sudah berada di tempat. Ngaran undangan presiden, nah pak, jarang-jarang orang diundang ke istana 17 Agustus nih. Setengah jam sebelum acara sudah berhadir, saking menghormatinya dengan sebuah undangan tadi, sejam sebelum acara sudah standby di situ. Pakaian rapi. Kita bukan menghinakan, ini memang dimuliakan. Tapi sewaktu kita diundang oleh Allah Ta'ala, kenapa kita biasa-biasa aja? Padahal seseorang itu jadi presiden, siapa yang memilih mun kada Allah Ta'ala? Yang menciptakan ini jadi presiden tuh nah Allah yang maulainya. Kayak apa kahlikalikunya, kayak apa kahlikalikunya ini kah itu kamu jadi gitu kan? Jadi itu kada kawa dia apa baik. Nah, sedangkan yang menjadikan seseorang itu jadi presiden, yang maulah kita tuh sugih adalah Allah Ta'ala. Kenapa sewaktu diundang Allah Ta'ala kita nih pina kada rapi itu nah? Kada rapi pakaian ya Allah. Yang guru ajar asal nutup aurat aja. Ya tangan handap pak kada apa-apa ayah. Eh sudah hai. Yalah. Ya nah itu pang sudah. Kadar kecintaan kita terhadap Allah, disitulah dilihat seorang manusia inya lawan Allah seperti apa. Munnya menganggap biasa aja, ya biasa aja berarti. Nah kemudian syaitan itu berusaha benar kayak apa caranya sembahyang kita tuh kada bernilai. Hatta innahu yaftahu lahu inda qiyamihi ila salati minal hawaiji. Sampai-sampai bahwa yaftahu lahu
membuka akan bagi orang yang beriman, oh kembali kepada orang beriman, inda qiyamihi ila salati.

pikir kita barang dijual nih nah. Sadang sudah tawarakan ke sini ke Depayu juga. Tawarakan ke sini ke Depayu juga. Tawarakan ke sini ke Depayu juga. Habis dah kemana menawarakan lagi. Kada ada pikiran lagi. Buntu otak sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamat nih. Allahu Akbar sembahyang. Wa ingat rakaat pertama, rakaat kedua terbesit di dalam hati. Astagfirullah. Umurnya aku ayah. Ada seikung lagi yang belum kutawari. Nah ini inya nih pasti mau menukari. Padahal kayak ini nah. Ini nah menghadap lawan Allah nih nah. Menghadap nih nah. Ini iblis syaitan yaftahu lahu membuka oleh syaitan ini kepada siapa? Kepada orang beriman tadi. Apa yang dibuka akarnya? Yaitu minal hawaiji daripada keperluan-keperluan inya. Sebelum sembahyang tawar sini ke Depayu juga sini ke Depayu. Siapa lagi yang ditawari ini lagi sembahyang rakaat kedua nah. Abayang aja guru Rasid belum ditawari lagi. Sini pasti mau menukari. Aku lawan guru Niger biar separuh harga karena pakai asal payu aja. Wah nyata bang ditukari sini sudah buannya Niger. Nyata. Tapi kan apa juga bang, biar berjijilan duitnya kada masalah juga. Nah Allah, ini sudah nih kaya bang dah. Wah, apa-apa, luar biasa deh. Sampai salam. Imbah salam tuh, Allahumma tas langsung aja nah. Mencari nomor ulun. Subhanallah. Nomor yang anda tuju, ya dapat dihubungi. Bah, berubah nomor pulang guru nih. Jahat dua sekalinya. Nah. Ya enggak? Mulai sudah nih. Ini yang yaftahu. Dibukakan oleh iblis setan. Beh ngeri. Nah, itu Pak Ai yang maulah kita ini nah yang pina mau kaja kena begerang. Maka bisa benar iblis setan nih. Maka kadang-kadang mbak istilah sembahyang dijadikan alat untuk mengingat sesuatu. Mana mandak dompet tadi lajar. Aduh ATM di mana? Nakarnya nih apa ini? Napa aja bini? Di bini apa? Aku kan mandak dompet. Bawa sembahyang gen. Nyatanya gen aja. Han? Berarti sembahyang itu cara mengingat. Han salah kalau pak manusia wah ini pak. Di bawah semuanya. Mengingatkan ini di mana? Sampai salam kan diingat juga. Kenapa astilah bang? Coba santai. Nah ini iblis nih. Iblis dah. Nah. Allahu Akbar. Imam nih kada lagunya kada sedih. Kada sedih kada. Kemudian pulang nadanya kada sedih juga. Ayatnya pun kada sedih juga. Tapi menangis nah. Kenapa pacaran diambil orang? Aduh, nasib lalu. Seorang bekendaraan, musuh pakai Mercy. Aduh, kada hawa. Jangan dikarasi kawan, jangan dikarasi. Seorang memulas kayak ini aja nah. Orang kayak ini bakalah kawan. Berarti seorang memang kada pantas untuk inya. Nah sudah, bakalah

apa sih? Terbawa-bawa sembahyang. Aduh, menangis. Jadi imam mah pulang nih. Maaf ya mam lah. Nah, jadi itu. Jadi inya tuh berusaha bener. Matinya dipadakan wasyaitanu la'anahullah. Syaitan ini dilaknat oleh Allah Ta'ala sudah. Inya dipastiakan Pak Edah inya masuk neraka sudah. Nah, sekarang waktu inya masuk neraka inya bercacarian nih kawan. Bercacarian kawan siapa yang kawan dibawa ini nah. Jangan kenapa lah melihat kawan kada sembahyang. Kawan iblis nih jangan. Jadi jangan kawan, napa kamu menyambati aku kawan iblis jad? Kada aku tahu aja. Berarti kamu kawan iblis juga berarti sama berarti kan? Nah, jadi jangan usahakan Pak. Mintanya lah sebelumnya lah Pak. Sembahyang ni kada lawas, kada paling lawas 10 menit. Nah, itu gen juga. Allahu Akbar. Masjid-masjid yang menutup masjidnya ba'AC, sekali lagi nalah, masjid-masjid yang menutup masjidnya ba'AC, ya kah, perlu diperhatikan. Kenapa orang imba sembahyang Jumat pina lakas handak keluaran, ada apa nih? Ada apa dulu? Bisa juga nyalakas sembahyang tuh karena di tengah jalan, ya kah? Artinya inya nih di tengah-tengah jalan antara Banjar Martapura kah, antara hulu sungai kah ke Martapura kah? Bisa juga inya tuh lakas pulih kenapa mobilnya menghalangi orang. Jadi inya supaya cepat, jadinya daripada aku Fatihah 7, Palak 7, Anas 7 macam-macam timbul mengalap suni orang supan juga pulang. Silakan aja. Kada apa-apa. Karena kan kada setiap Jumat juga kita yang sungsung keluar berarti ada keperluan. Nah, kalau memang mobil kita di ujung juga kada kawa keluar juga Al-Fatihah, Fatihah 7, Ahad 7, Palak 7, Anas 7 sudah. Inya kada menghalangi jua. Habis itu pang pulang jua. Matinya masjid harus mengoreksi apa nih. Jadi jamaah ini nah, imba assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقت. 7 kali ulang nih. Nah, sewaktu salam tuh nah, inya banyak orang keluaran, ada apa dulu? Lalu kita mencari apa masalahnya? Oh, gara-gara panas kah? Kita kada tahu Pak ai. Orang kada tahan lagi keluar. Atau misalnya, oh, gara-gara inya nih mungkin, oh, sewaktu inya memarkir mobil para antuntung khatib sudah, lalu dia anaknya balik inya. Atau bisa juga, atau kalawasan khutbahnya. Bisa juga. Jangan tapi lawas. Lain ceramah. Benasi kada juga. Ya kalau

0: apalagi yang masjid-masjid di pinggir jalan yang di situ banyak orang-orang yang singgah waktu bermusafir. Ini harus jeli nih masjid-masjid yang masjid raya ini kan lain kan. Ini aku nggak tahu siapa khutbahnya, nggak tahu. Cuman yang di pinggir-pinggir jalan ini nah, yang inya itu banyak orang arah ke hulu sungai kah, arah ke Manaban kah, atau ke di mana-mana, pokoknya arah ke mana, apa Berancak ke Batu Licin kah, ke mana kah. Intinya apabila di situ banyak orang yang bersinggah, jangan tapi lawas. Sesuai rukunnya, syaratnya, cukup aja. Udah paham juga. Amplopnya beceklek juga sudah. Kada guru wajar. Ulun menasihati itu mungkin di situ akan dapat taufik hidayah oleh Allah. Anggih, nah bujur tuh, ulun terima saran pian. Kada apa-apa, bagus saja. Cuman pikirakan orang yang bininya mahadangnya di mobil, takkan ada baasi mobilnya, iya kah? Mahadangnya di muka mobil orang, atau anaknya menyusu ke apa ke macam-macam, kita kada tahu pai. Jadi Nabi Muhammad tuh dasar orang yang paling bijaksana, orang yang paling bijaksana. Sudah mengisahkan loh, yang sahabat itu kehausan. Waktu Fathu Makkah, Nabi itu membawa pasukan dari kota Madinah menuju Makkah. Sewaktu Fathu Makkah, itu Nabi membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Dan itu saat itu puasa. Sampai di daerah sebelumnya lagi, yang 54 mil lagi, Osman, daerah Osman situ. Nabi Muhammad bersinggah situ, man. Ada sahabat yang di belakang mendatangi lawan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tuh sahabat pian hendak siup. Nya hendak siup kehausan, kelapahan sudah. Nabi Muhammad mengangkat tangan. Nah jar Nabi Muhammad, aku minum jar Nabi Muhammad. Ayo, aku minum. Kejadian imba asar, aku minum jar Nabi Muhammad. Di saat itu sahabat melihat, Nabi Muhammad minum, minum mana? Daripada siup ya Allah. Nah, itulah kebijakan Nabi Muhammad. Sewaktu itu ada yang masih merasa kuat, masih aku ada berbuka puasa, mengalang-alang parak maghrib juga sudah. Sewaktu itu ada yang melaporkan, wahai Rasulullah, itu ada sahabat yang kada mau berbuka puasa. Inya maksiat lawan aku ya Nabi. Inya maksiat lawan aku. Kita ambil kebijakan Nabi Muhammad ini nah, yang memikirkan bukan diri sidin yang dipikirkan, tapi yang dipikirkan adalah kayak apa nini umatku ini, kayak apa kita kayak itu juga pak eh. Makhutbah misalnya ini kada, kita kada bertujuan siapa-siapa lah, surah makhutbah nyaman oh. Ya lah kasihan jamaah yang hendak bakami salah inya suang dulu aja jangan bakami akan dulu jar. Nah aduh ya Jepang dah kada guru wajar ini sudah kada mau ke pengajian hari Jumat barannya mendengar oh enggak bujur pian pulang ulun bakal hai ulun. Jadi jangan muka watu jangan tapi lawas mengutbah nih sian gak sian orang apalagi ya kena asam urat iya kah kasamutan batis sudah kasamutan kan berdiri. Ada kamu berdiri ya, mana? Aneh. Oh, sudah ada kamu berdiri. Nanya kawan, kisah supaya jangan cuma kisah rabah. Nah, kayak itu. Padahal sadar ya itu. Kada anu sesekadarnya. Coba lihat Gunung Ronggeng. Nah, itu dia contoh yang paling nyaman Gunung Ronggeng. Gunung Ronggeng tuh siapa? Ya kalau tumbat benar nyarukunnya kada banyak kada nasib ulun suah menemui pian ini dasar bujur kejadian ini khutbah sidin. gendah si Din.
1: Ayo.
0: Ini kejadian, Pak.
1: Lu kuliah di penyambat masjidnya, Nam.
0: Dihantak si Din. Bangunan orang. Orang gempa kan apa kan orang ningan, ya Allah.
2: Lain orang bahari. Orang bahari handak Jumatan tuh dasar saraba putih benar. Kenapa saraba putih orang mah amalakan, Bang? Kita kada boleh juga menyambati orang apa ini. Kenapa baju bawarna kada putih? Jangan menyambati orang. Hujannya aku handak kai berganti. Cuman aku di toko, aku jadi buruh di pasar. Untung juga aku sembahyang pulang. Nah itu kada apa-apa, ayo aja. Cuman mau kawal tuh misalnya basangmu baju ganti. Ini tuh pang berganti baju. Hanya rekam masjid misalnya. Mun kada kawal juga, ikada apa-apa juga. Itu sunat aja hukumnya kan. Cuman beda artinya. Orang sembahyang ke masjid tuh nah bahasanya apa? Untung juga aku sembahyang. Ini bahasanya. Kalau masjid itu terkenal dengan cepat, orang kada mungkin berlambat-lambat masuk ke masjid. Sekali lagi lah. Kalau masjid itu memang terkenal cepat selesainya khutbah itu, maka orang kada mungkin di luar handak berlambat-lambat masuk ke masjid. Kenapa? Tahu sudah. Ini sumatannya buahnya aja. Daripada ncok pintol kita. Allahu Akbar. Lu bingung aja lagi. Bodo balum lagi. Nah, tapi mun tahu ngeng. Terkenal sudah nih. Langsungnya bodo. Kenapa gerang? Ya kada lawas juga khutbahnya buahnya aja. Nah, itu tak. Tapi mun kadang-kadang buahnya nih melihati juga. Yang apa nama nih? Melihati. Sawat jeung bakso jerna. Iya, musudah kayak ini napa? Babar. Kada bukan apa-apa karena supaya meringkasakan. Ini apalagi musim yang El Nino nih kita. Panas. Hah? Karing berataan yo. Sampai ke kantung-kantung kering kita. Allahu Akbar. Nah, jadi paham sudahlah. Jadi kita nih digoda iblis. Iblis tuh mau goda lawan kita. Apa yang digodanya? Supaya kita nih lupa lawan Tuhan. Habis itu pangkena masuk, kita diingat lawan Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan yang ingat tuh Tuhan dah. Masuk pulang perkara-perkara yang kita perluakan ni apa? Sadang juga pang dah. Lamar sini kada diterima juga. Lamar sini kada diterima juga. Siapa lagi hakun binian lawan aku ni ulajar? Kemana lagi aku ni mengadu ni nak kemana? Kemana lagi mengadu? Ingat ada guru rasijer macam-macam pai guru jer ni ada jer kawan lu belum kawin jer pilihkan di putri itu jer dulu di putri itu kan ada yang bungasnya mau guru jer perak 1000 tu kan ada orang kan ada bungasnya loh kan ada yang bungasnya kecuali bini gue aja itu aja pada lu pada kan kayak itu pai kan ada yang bungasnya culun. Kayak itu kalau bulan itu mengalahkan bintang-bintang yang banyak. Kayak ini nah, biniku mendengar, bah, selesai deh malam ini. Nah, selesai itu maksudnya makanan kah? Coba pang, kita nih pak ya 14 tahun udah pengajian pak. Coba pang bersangka baik sekali barang, jangan kada baik tuh pikiran. Kada bujur kakanakan wah ini baik kada kawa tapi dijodohakannya bisa memilih seorang ya kah kita menjodohakan sakanya seorang handak lawan ngintu juga nah oh berabut ya lagi akhirnya. Lah jangan kada ingat tampulu ingat nah lah hari Ahad ni ulun baundangan lawan pian pulang sekali lagi. Ada acara pengantinan hari Ahad nih di pondok pesantren di Putri insyaallah Mudah-mudahan pian kawa datangan, dan apabila pian sampai sana di mana parkir-parkir, kemudian apabila ada makannya makan, apabila kada ada ya berdoa lagi. Itu aja tuh. Kayak apa lagi? Kayak apa lagi?
1: Ini buhan ini gugup pai.
2: Berapa pian persiapan jar?
1: Bebuhan WO-nya bingung juga.
2: Pian berapa persiapan? Aku kada tahu yo kok. Binian mau lulusinya kira-kira berapa undangan pian? Aku kada ada undangan banyak, kada jual paling 300, paling 1000 undangan. 1000 yang biasa, 300 yang baik itu aja undangan.
1: Oh, kada banyak guru lajar eh.
2: Ada menggawe sekong. Tapi di media sosial di pengajian jar.
1: Nah, jebon WO-nya nah.
2: Jujur kak guru jar, jujur ya kok. Berapa ribu banyaknya lah jar.
1: Nah, ada tahu juga aku, jokonya manusia ini kasih kepagatan manusianya ini masalahnya.
2: Masya Allah, ulun terima kasih benar. Yang pian datang haula, minta rela benar. Yang ada parkir ke dalam-dalam pahumaan. Iya kah? Kemudian ada yang tak jauh-jauh juga. Ulun kada memaksa akan pian kami kada memaksa akan pian untuk beparak ke kubah almarhum Abah. Disitulah Masya Allah buhan relawan-relawan nang di jalur lalu lintas, relawan-relawan son sestim pulang, buhan son buhan paling kau tuh banyak 30 corong kau membawainya, memasangkan kemudian memacul seorang pulangnya.
1: Masya Allah judul.
2: Dan habis itu memberi pulang 2000 intalo kan, jangan memberi jerhabar jerhabarnya. Makasih benar sudah menyiapkan. Ulun ingat pang pandir almarhum guru Bahari, jar almarhum guru yang jauh-jauh tu di manakah, di parkiran kah, di rumah manakah, asal mendengar orang. Biar kada betipi tapi orang mendengar masuk aja masih. Ketimbang ada TV-nya suaranya kada ada. Napa yang didengar di situ orang kada paham ya orang pulang. Bujur juga. Tapi jaringan TV sudah anten sampai ke muka insyaallah sudah. Kemudian corong itu lihat sampai ke muka juga. Kan bebuhan paling kau, bebuhan guru Adi dan bebuhan yang lain-lainnya luar biasa. Tapi yang ngaran pian nah kadang-kadang pulang aku handak beparak jar. Maka ya apalagi juga kami menyiapkan tempatnya. Ada yang bepayung buhan pian. Ma mintarilah bener tempatnya kada cukup, maka ya apa? Nasi itu kurang lebih 25.000 disiapkan seberataan. Sampai setengah 10 habis sudah. Di hari di habaribonnya kayak apa guru habisnya? Makanya apa aku bucap juga. Kayak apa yang kulakukan juga. Kayak itu nah. Ulun jujur bae, hanyar tahun ini nah yang umpat dasar tadudi tulak. Ulun biasanya tulak songsong tulak. Kada pernah melihat yang kayak apa rest area, yang kayak apa orang makan. Ulun terima kasih bener jiran-jiran tetangga-tetangga kampung-kampung tuh nah kayak Handil Dua, Malintang, Bapipih, Handil Parit, kemudian pulang Kabuo itu.
3: Pendengar, dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimat.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Rompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Ya, baik pendengar dan sanak Pro 4, Anda masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 20, 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk lagu-lagu dari berbagai daerah di Kalimantan kami hadirkan malam hari ini. Sebelum nanti pada jam 21 kita akan bersama-sama di sajian Ragam Budaya Baca Murah ya. Kita akan simak juga satu persembahan drama radio pendengar untuk malam hari ini dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Kita dengarkan ceritanya, kita ambil pesan baiknya. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Besi. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini.
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku takkan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, ular tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.
1: Aku hanya butuh seutas talimu, Sang Raja Ular. Izinkan aku. Kau menyerangku dengan cepat, tapi aku tak ingin melukaimu. Diamlah sejenak di sini, kawan. Aku tak ingin mengusikmu. Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
2: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
3: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
1: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
3: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
1: Hentikan, Bangkui!
2: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
1: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
1: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
2: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
1: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
1: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
1: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya. Banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
2: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada
6: hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
1: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
2: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam, kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, untuk saat ini sudah di menit ke-33 jam 20 waktu Indonesia Tengah. Di ruang dengar Anda saat ini masih kami temani dengan serangkaian

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Kalimantan yang kami hadirkan di suasana.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Eli mengantisipasi pertanian yang mengering saat musim kemarau. Seperti saat ini, pola tanam baru mulai diuji coba Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian DKP 3 Kota Banjarmasin. Uji coba bertujuan menambah intensitas tanam dari 1 kali menjadi 1,5 kali setahun. DKP 3 menggunakan program yang mengacu pertanian modern model dari pemerintah pusat. Sementara disampaikan Kepala Bidang Pertanian DKP 3 Banjarmasin Jendrawati, usai panen sekitar pertengahan atau akhir September 2026 akan dilaksanakan

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar Dasana Propat. Anda yang masih terus bersama di Suara Budaya Banjar hingga saat ini melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Propat ini bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital, dan untuk pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan obrolan kami malam hari ini live YouTube program 4 RRI Banjarmasin untuk ragam budaya Bacang Kurah yang hadir untuk Anda setiap Jumat malam sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Di edisi hari ini, Jumat tepatnya 4 September 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda. Tentu saja tidak sendiri, sudah hadir narasumber kita yang selalu setia untuk menghadirkan tema-tema menarik, ungkapan-ungkapan yang penuh makna dari masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang barangkali bagi pendengar dan juga pemirsa ini ada yang memang pernah mendengar atau sudah lama nggak dengar ungkapan ini, tapi ternyata masih terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari di era saat ini. Nah, kita sapa dulu, ada Bang Nur Khalis Majid. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini.
1: Selamat, baik, Mbak Eli.
0: Alhamdulillah. Harapannya pendengar dan juga pemirsa malam hari ini juga sama baiknya ya, Bang Nur Khalis Majid ya. Karena tema yang akan kita hadirkan ini juga sebenarnya mudah-mudahan gak cuma manis kabarnya, tapi juga rupanya punya pesan baik ya. Oke, manis kabar pada rupa. Jadi tema yang menarik untuk kita bahas malam hari ini. Jadi seperti apa sebenarnya pesan dan juga pelajaran dari ungkapan ini, dan masihkah masyarakat Banjar paham betul pemakaian dari ungkapan ini? Silakan Bang Nur Khalis Majid.
1: Iya. Orang Banjar sangat luar biasa ya. Ketika dia mendapat kabar, berita, informasi yang manis banget, dia mengajarkan agar memberi ruang bagi kita untuk tidak percaya sepenuhnya. Jadi semakin manis kabarnya, semakin diberi ruang untuk memverifikasi. Jadi manis kabar pada rupa itu menggambarkan bahwa semakin manis kabarnya, rupanya belum tentu seperti itu, realitanya belum tentu seperti itu. Nah, zaman sekarang kan banyak sekali yang dimaksud dengan kabar itu tidak sekedar berita, tapi iming-iming,
0: janji.
1: Kamu nanti untungnya 12% loh, 13% loh.
0: Wah, arisan ya.
1: Bukan, kan ada investasi-investasi seperti itu kan sekarang betul. Kan. Nah, semakin tinggi, semakin menggiurkan, semakin manis kabarnya, itu kewaspadaan kita semestinya semakin tinggi.
0: Semestinya
1: semakin tinggi. Pada faktanya kan, semakin manis kabarnya kita semakin terpesona, semakin tergiur.
0: Ah betul. Iya, karena kan? Pertama lancar nih. Makin gede kan makin banyak dong untungnya gitu kan.
1: Nah, karena itu bahwa peribahasa ini ingin memberi peringatan, memberi nasihat bahwa semakin manis kabarnya, rupanya realisasinya, realitanya tidak seperti itu. Jadi beri ruanglah agar supaya kita tidak kecewa. Semakin manis, semakin penasaran semestinya kita untuk mencari tahu kebenarannya. Benar nggak ini?
0: Iya, berarti mencari tahu, karena kita biasanya suka penasaran, Bang Nur Khalis Majid. Lalu dari manis kabar pada rupa ini sebenarnya adalah ungkapan yang menggambarkan seseorang itu sudah terbiasa dengan kata-kata yang indah, atau ini sebenarnya adalah ungkapan yang justru mengingatkan kita untuk lebih hati-hati? Yang mana yang lebih benar?
1: Mengingatkan sebenarnya.
0: Yang itu ya?
1: Iya, mengingatkan, karena biasanya ini diucapkan dengan nada kecewa, nada curiga, nada kecewa tadi ya.
0: Nadanya karena, kayak gimana sih biasanya, Bang?
1: Manis kabar pada rupa.
0: Kalau kita bacanya biasa kan manis habar pada rupa, ya itu penekanan udah beda arti ya.
1: Menggambarkan bahwa ceritanya muluk sekali. Orang Banjar menyebutnya mandu-anduh.
0: Mandu-anduh. Orang Jawa ada lagi tuh, Bang.
1: Apa itu?
0: Gedebus. Tong kosong nyaring bunyinya bukan
1: iya.
0: sih?
1: Mandu-anduh itu ceritanya setinggi langit gitu. Ceritanya setinggi langit, realitanya sebenarnya biasa-biasa aja gitu.
0: Enggak seperti itu ya.
1: Semakin mandu-anduh ceritanya itu, semestinya kita semakin berhati-hati. Karena nih jangan-jangan gombal.
0: Ya.
1: Nah, jangan-jangan hanya untuk agar supaya kita terpesona dan terperangkap pada tipu daya. Nah, jadi manis habar pada rupa itu untuk mengingatkan bahwa semakin bagus ceritanya, beritanya, kabarnya, informasinya, angkanya, ya. Nah termasuk angkanya, datanya, ya skornya, nah itu. Semakin bagus ya, semakin bagus, semestinya kita semakin waspada. Sekarang informasi itu kalau modern sekarang ya, itu sudah berupa data, berupa angka, berupa skor, data statistik misalnya kita ambil ya, angka kemiskinan misalnya.
0: Desil nih, desil berapa ini?
1: Iya kan, angka kemiskinan lalu kemudian turun menjadi desil. Ditetapkan kita desil 10, desil 9 ya kan.
0: Pertanyaannya kita anak siapa ya? Iya ya Bang ya. Tapi ini menariknya lagi Bang Nuralis Majid, kenapa ya apakah ini sebuah kecenderungan kalau kita itu mendengar sesuatu yang bombastis, yang muluk-muluk, yang menarik itu kayak
1: terpesona kita.
0: Daripada sebenarnya kenyataan yang ditawarkan gitu.
1: Betul. Ya karena kita memang mudah sekali tergoda pada sesuatu yang instan tanpa proses. Nah, ini yang paling sering sekali terjadi itu adalah bujuk rayu terkait investasi.
0: Nah, lebih ke sana ya.
1: Iya, bujuk rayu terkait investasi itu kabarnya bagus sekali. Nah, jadi tanam modal sekian dapatnya sekian, ya. Investasi sekian keuntungannya sekian. Nah, semestinya kalau logik kita jalan ya, semakin iming-imingnya tinggi, wah ini jangan-jangan penipuan nih, karena logisnya tidak seperti itu. Misalnya ya, kalau kita nanam modal paling tinggi keuntungannya 5%, 6%,
0: ini berapa
1: tiba-tiba
0: persen?
1: Ada yang menawarkan 12%, 11% misalnya, 10% aja kita tuh harus digali betul. Ini orang Kalsel ini sudah sering sekali menurut saya terperangkap dalam soal itu.
0: Karena mungkin di awal-awal ada yang dapat Bang.
1: Ada kasus Lihan dulu, lalu
0: tahun berapa itu ya?
1: Oh iya, tahun lama 2000 ya? Sekian gitu kan. Lalu sebelumnya lagi ada kasus siapa dulu yang
0: ada juga.
1: Orang Amuntai itu yang itu.
0: Tapi enggak pernah kan?
1: Enggak
0: pernah kan?
1: Saya enggak pernah, enggak ada uangnya.
0: Saya enggak ada yang nawarin. Enggak percaya.
1: Iya, tapi kan
0: selamat.
1: Kasus-kasus itu jangankan orang yang tidak sekolah, yang sekolah berpendidikan, pejabat segala macam aja terperangkap gitu.
0: Apalagi
1: iya kan tergoda pada keinginan untuk instan tadi itu.
0: Karena mereka mengatakan sistemnya bagi hasil.
1: Bagi hasil, keuntungannya besar, segala macam. Siapa yang tidak mau kaya?
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
1: Dengan cara yang mudah, cepat, dan segala macam tadi itu. Iya. Tapi peribahasa Banjar ternyata memberi nasihat sudah lama sekali. Manis habar pada rupa. Jadi semakin manis habarnya, rupanya belum tentu seperti itu. Jadi kita justru kalau Mbak Eli misalnya menceritakan sesuatu yang sangat bagus banget gitu,
0: muluk-muluk
1: gitu ya, mandu-anduh tadi. Nah, justru di saya yang penerimanya ini jangan langsung menelan, jangan langsung menerima ya. Saya akan mencernanya dulu, memverifikasinya, mengkonfirmasi kepada orang-orang kebenaran berita yang disampaikan kebenaran. Tapi kalau beritanya biasa-biasa saja, tidak manis-manis amat, mungkin saya bisa langsung percaya kan? Oh ya percaya, karena beritanya itu dengan realitanya jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, rasanya kira-kira itu. Kalaupun kita berusaha hampas panggung, kita berusaha lah.
0: Istilah apa itu, Bang?
1: Hampas panggung tuh banting tulang segala macam itu kan, bekerja sedemikian
0: keras keringat gitu ya.
1: Keringat. Paling-paling keuntungannya 6%, 5%. Masa ini 12%, 13%.
0: Dengan seenak itu ya.
1: Iya. Maka agar supaya tidak ketipu, peribahasa ini sebenarnya sudah memberikan peringatan.
0: Tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke trik ya, ke strategi misalnya. Tapi kalau orang itu yang ngomong, kok kayaknya dipercaya ya gitu ya. Kalau si A atau si B gitu. Misalnya beda-beda.
1: Orang itu bisa berupa manusia, bisa berupa institusi. Nah, yang saya sebutkan tadi itu misalnya angka kemiskinan kita.
0: Itu institusi.
1: Institusi itu. Lalu kemudian angka pertumbuhan kita 8%, misalnya 7%. Realitanya yang kita rasakan sehari-hari 4% itu aja susah banget gitu. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, tapi karena orang ingin kabar baik, kabar gembira, disebutlah 6%, 5,8% gitu kan. Nah, itu ya sering sekali
0: permainan data ya.
1: Tapi itu tadi jadi informasi itu tidak saja orang, tapi institusi juga
0: bisa juga. Ya.
1: Sekarang ini misalnya skor indeks demokrasi 81,23%. Sekarang nih skor indeks demokrasi kita 81,23%. Rasanya kita merasakan ya, suasana demokrasi. Kan demokrasi itu kan berujung pada kesejahteraan bersama.
0: Ya
1: kan?
0: Seharusnya.
1: Seharusnya kan, semakin kita demokrasi, semakin kita sejahtera, semakin hidup kita nyaman, institusi-institusi kita bekerja dengan
0: baik
1: ya, peraturan-peraturan juga mengayomi kita. Ketika terbalik angkanya 81,23%, nah ini manis habar pada rupa.
0: Ya, karena tidak sesuai realita. Ya.
1: Semestinya angka-angka itu, data-data itu, rumus-rumus itu, informasi itu, ya potret dari senyatanya. Tapi ketika berjarak, ya manis habar pada rupa.
0: Iya, orang biasanya nggak suka kalau dibilangin 11-12 itu. Tapi ini udah 11 sama 4 mungkin ya. Jauh sekali ya. Kalau 11-12 oke lah, masih beriringan ya. Tapi ini jauh, yang dimaksud ungkapan ini yang jauh sama sekali gitu kan.
1: Iya, jauh sama sekali. Tapi pada realitanya orang suka sekali jauh sama sekali itu, karena terutama pemimpin-pemimpin ya.
0: Asal Bapak ini
1: ya, asal Bapak senang gitu. Pak, ini bagus sekali Pak, pertumbuhan kita sekian, angka pengangguran kita sekian gitu kan.
0: Bekerja berdasarkan laporan.
1: Padahal ini PHK tinggi sekali,
0: pengangguran
1: ya kan, kehidupan semakin tinggi sekali, desil kita ditetapkan 9, faktanya mungkin 4, hanya 5 desil kita yang masih perlu subsidi gitu kan.
0: Hilang dah.
1: Hilang subsidinya. Nah, begitu-begitulah kira-kira. Dan kebudayaan Banjar sudah memberitahu jauh-jauh hari bahwa semakin manis informasinya, itu belum tentu rupanya seperti itu.
0: Tapi ini lingkupnya juga bisa mencakup beberapa aspek ya, nggak terfokus satu hal saja. Mungkin janjinya sebelum menikah begini-begini ya, Bang.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Itu sering sekali kan tertipu kan?
0: Udah terlanjur.
1: Sebelum menikah, waduh, akan bulan bintang lah kan.
0: Iya.
1: Janjinya bulan bintang, ternyata istri keempat misalnya.
0: Iya. Kemarin katanya tulang rusuk. Udah jalan
1: ya, tiba-tiba tulang punggung.
0: Iya. Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda yang ingin bergabung atau mungkin pernah punya pengalaman yang sama terkait dengan tema yang kita obrolkan malam hari ini, silahkan bergabung bersama kami di line telepon 3252602 atau bisa juga di 0895-3405-0959. Manis habar pada rupa, jangan sampai terkecoh. Karena pesan yang sudah disampaikan oleh Bang Nuralis Majid tadi mengatakan bahwa semakin manis, kewaspadaan kita harus semakin meningkat gitu ya. Kenapa begitu?
1: Bukan
0: ya?
1: Semakin lengah.
0: Bukan semakin lengah. Oh, terpesona.
1: Ya sudah, waduh bagus banget ini nih.
0: Malah ajak-ajak yang lain ya.
1: Iya, ajak yang lain. Ternyata jadi korban berjamaah. Iya,
0: supaya enggak sendirian ternyata ya. Ada yang gabung, kita beri kesempatan dulu malam hari ini. Ya, halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Eli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinandu nih suaranya ya.
1: Iya, Abah Sofian.
0: Abah Sofian, apa kabar?
2: Ini banyak sekali kita pun saja. Bagaimana dengan kan para TKI kita yang bekerja di luar negeri? iya, kadang-kadang sama. Dapat kabar yang luar biasa gitu.
1: Ya.
2: Nah, ya itu bisa juga dianukan di peribahasa ini gitu, Pak Nada.
0: Iya. Itu pertanyaannya ya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan di Plehari. Ya.
1: Nah, itu bujur benar itu.
0: Imigran.
1: Kita menganggap bahwa negeri orang lebih bagus daripada negeri kita.
0: Hujan emas kan di...
1: Hujan, mestinya kan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetap memilih hujan batu di negeri sendiri.
0: Tapi emang batu beneran gimana dong?
1: Iya, batunya batu permata juga kan.
0: Iya sih.
1: Nah, yang tergoda bekerja di luar negeri itu, waduh, banyak sekali. Karena itu kan ada kejahatan yang bernama scamming itu, yang di Kamboja diributkan orang, ya kan. Ternyata bekerja di luar negeri ditugaskan untuk menipu bangsa sendiri melalui online. Nah, lalu kemudian yang bekerja mendapat cerita yang muluk-muluk tadi, lalu kemudian tidak selektif lagi kepada biro yang memberangkatkan. Siapa yang menerima di sana, pekerjaannya apa, kontraknya bagaimana, akhirnya lengah lalu menjadi pekerja ilegal. Nah, ketika ilegal mengalami masalah karena ilegal, ya sembunyi-sembunyi akhirnya kan, karena tidak ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Nah, ini yang kata Abah Sofyan tadi itu memang harus betul-betul cermat. Tentu tidak semua bekerja di luar negeri tidak bagus. Bagus, iya kan? Karena ada juga yang sukses.
0: Iya, betul. Nah,
1: ketika misalnya di kampung tidak ada lapangan pekerjaan untuk sektor kita, bidang kita, atau keahlian kita, kita bisa mencari di tempat-tempat lain kan, termasuk di luar negeri. Nah, atau ketika misalnya lapangan pekerjaan di kampung kita, di Banua kita sangat terbatas, ya, sementara potensi kita tinggi, usia emas kita masih panjang, produktif. Misalnya kita masih bisa mencari di tempat-tempat lain, asal informasi yang kita dapatkan tidak manis habar pada rupa, betul-betul sesuai antara kabarnya dengan kenyataannya, ya kan? Sehingga kalau kita menempuh jalur-jalur yang sebenarnya yang tepat, tidak ada terjadi kerugian apa-apa, mungkin malah akan beroleh keberuntungan.
0: Dukungan juga ada ya.
1: Dukungan juga
0: kalau
1: ada, perlindungan juga ada.
0: Ada apa-apa kan
1: kalau
0: jelas
1: ada apa-apa,
0: ya.
1: Kita bisa mengadu, mendapat pembelaan, mendapat perlindungan dari negara, dari aparat segala macam.
0: Karena sesuai prosedur.
1: Ya, karena sesuai prosedur. Ya. Tapi itu lagi sama aja. Kalau ceritanya bagus banget, nanti kalau kamu kerja di sana, bayangkan kamu bukan hanya per bulan gajinya, per minggu 100 juta misalnya. Nah, itu kan kabar manisnya ngeri banget kan. Ini apa ya pekerjaannya?
0: Padahal yang benar-benar kerja enggak sampai segitu misalnya.
1: Iya. Ya kalau misalnya kabarnya 10 juta, 20 juta masih rasional, ya kan. Nah, bergantung kepada keahlian. Memangnya pekerjaannya apa? Kalau kecuali high tech betul ya, atau misalnya sesuatu yang memerlukan keahlian tertentu, oke lah gajinya tinggi. Tapi kalau gajinya ya menjadi pembantu rumah tangga,
0: kayaknya nggak masuk akal ya, dengan angka fantastis ya.
1: Ya, lalu kemudian diiming-iming dapat gaji 80 juta, 100 juta. Nah, itu harus dicek lagi kebenarannya.
0: Intinya jangan mudah percaya.
1: Jangan mudah percaya. Wah, tidak bermaksud bahwa tidak ada gaji seperti itu, jangan-jangan ada juga misalnya.
0: Iya,
1: menjadi tukang kebun misalnya, ternyata di kebun harimau misalnya, bisa jadi 100 juta gajinya kan.
0: Cuman gosok gigi katanya. Gosok gigi apa? Singa. Iya kan? Mas Fajar mau. Gosok gigi sebulan kayaknya 100 juta. Nyikatin gigi singa ya.
1: Iya kan, sangat mungkin juga karena itu harus diberi informasi yang sebenar-benar atau dicek yang sebenar-benar.
0: Pernah dulu ada ya kan, dicari itu pengepul bekecot bang.
1: Ternyata
0: berapa gitu. Tapi dianterinnya kayak sesuai jalannya bekecot ya. itulah lucuan saja. Ya mungkin menggambarkan bahwa kadang ada sesuatu yang ditawarkan yang terlalu fantastis tapi tidak sesuai realita ya.
1: Iya.
0: jadi seperti ini.
1: Nah, semakin manis iming-imingnya, yeah, justru kita semakin curiga.
0: Harusnya jangan, begitu.
1: Jangan langsung tergoda.
0: Ya, telan mentah-mentah.
1: Wah, langsung, oh ini bagus loh, ini peluangnya besar loh ini. Aduh.
0: Tapi ada juga loh, Bang Nurhalis Majid, tipe-tipe orang yang dia sendiri sebenarnya juga baru sebatas mendengar ya. Seolah-olah dia sudah benar-benar ngalami juga, ngajak lagi temennya, nah, gitu.
1: Sebenarnya ditipu orang ini kan hampir semua kita pernah mengalaminya kan. Iya kan.
0: Nah, bentar. Kita pernah mengalami ditipu. Jangan-jangan kita juga pernah menipu. Skala apa tapi ya kan?
1: Tapi ditipu mungkin lebih sering mungkin.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Iya.
1: Karena peluang di zaman sekarang ini ya,
0: potensinya
1: tipu melalui
0: besar.
1: Online, melalui macam-macam kan, telepon kita apa segala macam itu. Godaan ya. Tak terbilang lah sudah cara orang untuk menipu orang lain itu sekarang.
0: Nah, katanya makin ini makin pinter juga caranya.
1: Iya, semakin canggih kan. Semakin canggih cara orang menipu itu. Nah, ya. Jadi zaman tipu menipu seperti ini nih menjadi relevan.
0: Jadi nggak salah kalau kemudian ada yang bilang ini sekarang ini dunia tipu-tipu ya. Pernah dengar itu kan, Bang ya?
1: Iya.
0: Nah, itu.
1: Aduh, dunia tipu-tipu.
0: Nah. Tapi yang nggak tipu-tipu kita nih. Silahkan yang bergabung, kita akan jeda sebentar, Bang Nurhalis Majid, nanti akan kita lanjutkan kembali masih di Ragam Budaya. Bacang Kurah malam hari ini, manis sabar pada rupa.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM.

0: tentang sesuatu yang memang menggiurkan seperti itu ya. Tapi memang sekarang ini kabar itu kalau dulu cuman mulut dari mulut ke mulut gitu ya. Sekarang kan media sosial juga punya peran ini. Lalu seperti apa kita lebih bijaksana lagi menghadapi informasi-informasi yang terdengarnya itu sepertinya menggiurkan. Kita lengah dikit bisa kejebak nih, Bang. Gitu.
1: Apalagi ya, ada promosi, ada branding, ya kan? Ya. Yang memang bertugas untuk membuat sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Karena tugasnya memang mempromosikan.
0: Tugasnya memang itu. Wah, ini yang wanita-wanita modis ya biasanya. Wanita-wanita modis modal diskon, Bang. Biasanya kalau diskonnya makin gede itu perlu curiga nih.
1: Segala macam kan. Nah, sama aja. Semakin menggiurkan, nah justru jangan semakin terpesona. Semakin tinggi keinginan kita untuk mencari tahu kebenarannya. Nah, belum tentu bohong juga bisa jadi benar, ya kan? Tapi bahwa kewaspadaan itu yang membuat kita tidak lengah. Karena kalau kita lengah dengan iming-imingnya, wah, jangan-jangan kita menjadi korban dari itu semua. Ini sekarang orang berbagai peluang, cara, kesempatan ya terbuka sekali untuk memberikan informasi, tawaran yang menggiurkan tadi itu. Jadi saya banyak sekali menemukan orang yang menyesal tiba-tiba ditelepon dapat hadiah mobil misalnya, ya kan, tapi harus store dulu karena harus membayar pajak ini, pajak itu, akhirnya ketipu. Atau harus membayar biaya transportasi pengiriman, misalnya ini harus kirim, kami sudah tanyakan biayanya hanya 2 juta mengirim, tapi nanti ibu akan dapat mobil seharga 200 juta gitu kan.
0: Siapa yang gak pengen?
1: Iya, kan? Habarnya bagus betul, surat-surat mobilnya dikirimkan segala macam kan dalam
0: meyakinkan berarti
1: PDF
0: ya.
1: PDF gitu. Ini surat-suratnya nih bersama ininya nanti akan kami sertakan. Kirimkan dulu. Ini tidak bisa keluar katanya kalau 2 jutanya itu tidak dibayar. Akhirnya membayar.
0: Iya.
1: Kelopok-kelopok istilahnya itu kan berusaha sedemikian rupa mencari padahal tidak ada duit 2 juta itu.
0: Tapi mobil nih kebayang nih.
1: Berusaha mencari pinjaman segala macam. Ibu pernah enggak beli sabun katanya? Penjara jelas pernah kita beli sabun. Nah, ibu dapat undian sabun. Aduh. Ya kan banyak sekali kan yang begitu-begitu itu.
0: Iya, jadi hal apa ya, kata-kata pertama itu kadang kayak ini hipnotis apa apa sih gitu kan.
1: Bahkan saking banyaknya penipuan seperti itu, ketika kita mendapat hadiah beneran, kita tidak percaya.
0: Iya ya, tapi sayangnya yang beneran gak pernah ada ini nawarin.
1: Misalnya, ibu buka rekening gak di bank A misalnya, iya kan? Di bank B, di bank C, ibu dapat hadiah ini misalnya. Walaupun benar ya, kita tidak percaya gitu. Nah, ini juga karena penipuan yang sudah semakin meluas itu
0: berarti juga
1: membuat
0: merugikan,
1: kita kehilangan kepercayaan kepada institusi-institusi resmi sekalipun, ya kan? Institusi resmi akhirnya juga tidak mendapat kepercayaan
0: karena tipu menipu juga,
1: banyak sekali terjadi. Nah, cuman itu tadi boleh jadi juga si penipunya,
0: oknum,
1: tidak terlalu berjarak betul juga dengan realitanya. Mungkin selisihnya hanya 1%, 2% dengan realitas sehingga kita tergoda. Bahkan sekarang ini si penipunya bisa bermodal. Bermodal memfasilitasi dulu misalnya. Sampai lalu kemudian setelah dia menjerat orang dalam satu perangkap, baru dia tarik. Saya banyak punya kawan bahkan yang bisnis-bisnis trading ya, batu bara apa segala macam itu. Sekali mengirim dibayar, dua kali mengirim dibayar, tiga kali mengirim dibayar, yang keempat kali bisa enggak katanya, karena sistem pembayaran kami sedang terganggu, kirim aja dulu barangnya. Nanti setelah tiba di pelabuhan kedatangan di tempat kami, kami akan kirim mudah-mudahan berkas pembayaran.

0: pembayarannya ini segera selesai gitu. Karena sudah 3 kali kita percaya lancar dan aja. Dapat untung lancar aja, kita kirimlah yang keempat. Yang keempat akhirnya tidak bayar, hilang.
1: Berarti yang
0: dan,
1: keempat menutup yang 3 bagi penipu
0: dan,
1: ya.
0: Iya, dan yang 3 keuntungan yang di depan tadi itu tidak menutup yang keempat tadi.
1: Bagi yang korban.
0: Bagi yang korban.
1: Kalau bagi yang penipu balik
0: dia. Sudah dapat untung karena
1: meski satu kali yang keempat
0: satu
1: ya.
0: 1 kali, 2 kali, 3 kali itu dia benar-benar beli dengan mancing harga nih. Harga sebenarnya berarti bermodal ya kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, di keempat nilainya sama dengan 1, 2, 3
1: nah, itu.
0: Wah, itu kan
1: keluarin modal dulu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi ya sama seperti mancing juga lah orang kan. Semakin mahal harga umpannya, semakin besar ikan yang disasarnya.
1: Makin jauh, makin berapa lama
0: iya,
1: juga.
0: Iya, harga pancingnya semakin mahal, dapatnya juga diharapkan semakin
1: berkelas lah ikannya
0: besar, ya. Berkelas ikannya.
1: Ya, ya pepuyu juga dapatnya.
0: Pepuyu juga. Ya lebih baik bambu aja kan tantarannya kan.
1: Iya ya.
0: Gitu.
1: Lalu gimana nih untuk kita membedakan kabar yang benar-benar membawa harapan dengan kabar yang hanya membuat kita itu apa ya istilahnya itu terlalu cepat ngarep gitu ya, berharap.
0: Ya pertama harus dikonfirmasi.
1: Konfirmasi penting.
0: Iya, dicari tahu kebenarannya.
1: Makin bahkan, dikonfirmasi makin meyakinkan bang misalnya.
0: Seringkali kita juga menutup diri untuk bertanya kepada kawan, kepada orang. Karena apalagi misalnya, oh ini jangan sampai tahu nanti keuntungannya dia nanti bisa minta misalnya, ya kan? Nah padahal kita kena tipu.
1: Iya.
0: Nah kalau ada hal-hal yang mencurigakan itu lebih baik tanyakan kepada kawan, keluarga yang lebih objektif menilainya. Jangan juga bertanya kepada yang emosional lalu kemudian bayar aja ini peluang akhirnya ketipu.
1: Menjerumuskan.
0: Ya. Jadi tanyalah kepada orang yang ya berpikirnya mungkin lebih maju, lebih realistis ya kan. Sehingga segala sesuatu yang tidak masuk di akal tadi itu bisa direalisasikan dengan atau
1: ada
0: bisa disederhanakan ya.
1: Ya
0: bisa disederhanakan sehingga tidak mudah tergoda pada kabar manisnya gitu.
1: Jangan-jangan kita ini adalah tipe-tipe orang yang sebenarnya ingin sukses sendiri. Jadi ketika dapat kabar yang menggiurkan ya udah yang lain malah justru jangan sampai tahu nih, Bang.
0: Nah.
1: Akhirnya kita terjerumus sendirilah.
0: Pokoknya kamu tenang aja ya. Kalau sudah berhasil kan hanya aku kesahkan ya.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Ternyata dikesahkan hancurnya.
0: Kita hendak memberikan kejutan kepada orang lain ya. Kabar gembiranya kejutan. Ternyata kita malu menceritakan karena kita ketipu.
1: Kayak jadi surprise nih. Ya seperti itu ya. Ya jadi jangan berharap sesuatu yang terlalu muluk kalau kita tidak ingin kecewa.
0: Dan tadi ya rumusnya semakin wah ceritanya, semakin manis kabarnya, semakin bagus apa namanya
1: beritanya
0: tadi itu, jangan membuat kita terlena.
1: Tadi itu kata kunci sudah.
0: Ya. Tapi justru semakin membuat kita waspada tadi ya, waspada, meneliti, bertanya, minta pertimbangan kepada orang lain dalam berbagai hal ini. Termasuk yang bekerja ke luar negeri juga, kan?
1: Bagi yang belum itu kan okelah kita waspada. Ketika kita tidak ingin kecewa yang berlebihan, maka harapan kita juga jangan terlalu muluk-muluk. Seperti itu juga ketika kita mendapatkan kabar yang terlalu berlebihan, kita juga jangan berlebihan juga menanggapinya. Nah, bagi yang belum, kalau bagi yang sudah nih Bang Nurhalis Majid ya.
0: Sebelum ke situ ya, nih kalau dalam realitanya tidak sekedar kabar manis, kabar jelek juga. Kalau terlalu jelek, jangan percaya juga.
1: Tetap berlawanan.
0: Tetap berlawanan. Karena apa? Kan sering sekali kita juga dapat telepon ya. Ini
1: kecelakaan.
0: Ini
1: betul,
0: ditangkap polisi. Ini terjerat narkoba. Ini anu.
1: Orangnya di sebelah, Bang.
0: Orangnya di sebelah. Iya kan?
1: Iya betul.
0: Nah,
1: betul. Ingat
0: itu
1: ya,
0: kan
1: ingat.
0: Membuat kita menjadi panik. Nah, pada saat panik itulah tipu menipu terjadi. Orang tidak bisa lagi berpikir realistis dan segala macam, ya kan? Waduh, itu banyak sekali tuh cerita, apa namanya, kabar-kabar buruk disampaikan, membuat kita lalu kemudian kelangkabut, kelangkabut untuk segera ingin menyelesaikan masalah itu. Bayar aja dulu, Bu. Dia sedang di rumah sakit. Nih, akan langsung dioperasi. Aduh, iya kan. Dalam 5 menit bahaya nih, Bu, kalau tidak ditangani. Nah, orang pura-pura menjadi petugas.
1: Dia berarti kesehatan. Kerja sama ya, Bu.
0: Pura-pura menjadi petugas polisi. Ini kalau tidak dibayar nih, kami akan teruskan ini. Aduh.
1: Tapi beberapa tahun yang lalu ketika Kota Banjarmasin itu masih rame, masih marak angkutan kota yang kuning tuh, Bang Nuralis Majid. Itu barangkali pendengar juga atau siapa mungkin pernah punya pengalaman. Itu memang berkomplot. Saya pernah punya pengalaman itu.
0: Iya, yang lalu kemudian ada yang dengan cara dihipnotis, ada yang dengan cara diceritakan macam-macam ya.
1: Ada yang kayaknya dia itu kayak mencatut salah satu ini kan, misalnya kayak arkeolog di Museum Banjarbaru. Terus nanti ada yang bawa guci, tapi bukan guci yang itu ya, Bang. Apa yang kayak kalau kita tuh guci yang ada nilainya lah, seperti itu. Jadi dia kayak perantau yang ketinggalan rombongannya, terus kehabisan ongkos, sementara dia hanya bawa itu. Nanti yang arkeolog itu seolah-olah, oh iya ini, tapi saya lagi gak bawa uang. Tapi dia masuknya itu gak sama-sama.
0: Berkomplot kan?
1: Berkomplot.
0: Ya tuh, lalu kemudian ada, apa namanya, picis memang. Lalu ada ya yang wayang-wayang, segala macam begitu-begitu kan. Nah, itu tipu-menipu. Dia tidak sendiri menipunya, beberapa orang lalu saling mendukung cerita itu kan.
1: Kayak sindikat berarti ya.
0: Sampai kita terpesona dengan ceritanya.
1: Hilang. Hilang fokus kita ya.
0: Kamu rugi tidak beli katanya. Kamu rugi, ini langka betul ini. Oh, iya kan. Ini hanya ada di zaman Majapahit katanya.
1: Betul.
0: Iya kan. Tergodalah kita ini, habis duit kita.
1: Ya. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Masalahnya gitu. Kita kayak diburu-buru harus sekarang ya.
0: Nah, itu yang begitu-begitu. Jadi bukan hanya kabar manis, kabar yang terlalu buruk juga mesti kita waspadai.
1: Berarti sesuatu yang berlebihan harus kita waspadai ya. Itu Mas Fajar ya. Oke, kalau kita sudah terlanjur nih ya, baik kalau misalkan sebelum ya okelah, baik kabar buruk atau kabar baik kita harus waspada. Nih, tapi bagi orang yang sudah terlanjur pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, sudah mengecewakan, apa yang kemudian hikmah yang bisa kita ambil?
0: Iya, semestinya menjadi, jangankan kita yang mengalami, kawan yang mengalami saja harus menjadi pelajaran bagi kita.
1: Harusnya.
0: Ada punya kawan katanya dia kena tipu. Nah, itu harus menjadi pelajaran karena kita itu. Apalagi keluarga, kawan sekampung, kawan sepekerjaan, kawan sekantor. Jangan sampai lalu kemudian hal yang menimpa kawan kita itu tidak menjadi pelajaran pada kita.
1: Dia gak mau rugi sendiri, Bang.
0: Iya, tapi kan jangan juga begitu lalu kemudian diam-diam menjadi, kamu hati-hati, aku pernah ketipu gitu kan. Yang begitu-begitu. Nah, kadang-kadang kita ini kan malu untuk menceritakan kesialan kita.
1: Aib lah.
0: Aib. Padahal itu penting tuh, menceritakan itu sebagai pelajaran bagi orang lain.
1: Dapat pahala lagi ya kan.
0: Aku pernah ketipu dulu, cerita-cerita seperti ini kan. Kamu jangan tergoda. Nah, kacaunya biasanya orang yang calon korban nih. Ini tidak mudah percaya juga ketika diluruskan.
1: Oh, ngayal ya.
0: Jadi aduh, tergoda pengerasan. Sekali sudah tergoda sekali dengan iming-iming macam-macam tadi tuh. Akhirnya apa namanya, tertipu juga. Nah,
1: tadi kan sudah diingetin.
0: Padahal sudah diingetin apa segala macam. Lagi-lagi memang kita harus lebih tenang ya. Kalau ada hal-hal yang terlalu manis tadi tuh. Ya, termasuk tadi pasangan. Ya, Meli ya. Kalau ceritanya itu minimal kalaupun benar, lalu kemudian pada faktanya setelah hidup bersama tidak sesuai, ekspektasi kita itu yang menyebabkan nanti kita kecewa. Waduh, dulu akan dijadikan ratu, ternyata apa tadi tuh, tulang rusuk jadi tulang punggung.
1: Iya kan? Iya. Jadi yang punya peluang untuk menipu, mengecewakan itu bukan orang yang gak kita kenal sama sekali, tapi justru kadang orang yang kita kenal juga punya peluang yang sama ya.
0: Iya. Sangat besar sekali sangat juga.
1: Karena mereka udah tahu kelemahan kita mungkin, Bang.
0: Cuman seorang penipu sangat mungkin bisa keliling dunia dengan cara menipu. Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi dia tidak bisa kembali ke tempat yang pernah dia tipu.
1: Kejauhan.
0: Karena orang pasti akan mengingat dia.
1: Iya, sudah ada capnya ya.
0: Sudah ada capnya. Jadi tidak tenang juga hidup dalam tipu menipu itu.
1: Tapi kayaknya pernah deh istilah bahasa Banjar yang ada capnya itu apa ya ungkapan itu tuh, Bang? Kayak sudah apa itu
0: nih? Ciri.
1: Bulang ciri. Apa?
0: Boyang beciri.
1: Ah, itu dia maksudnya. Boyang beciri. Iya. Boyang itu apa sih, Bang?
0: Kartu.
1: Oh.
0: Jadi kartu itu kan semestinya tidak bisa ditebak kan? Mm-hmm. Nah, tapi kalau sudah ada cirinya bisa ditebak. Manusia juga seperti itu.
1: Berarti kalau sekali dua kali mungkin orang susah masih nebak.
0: Karena susah orang
1: kalau
0: menebak.
1: Bisa ketebak berarti udah keseringan kayak gitu ya.
0: Ya, tapi kalau sudah ada cirinya, ciri itu tanda ya. Sudah ada tandanya, tandanya itu adalah peristiwa yang pernah dia lakukan.
1: Yeah.
0: Dan peristiwa itu seringkali berulang kali. Menipu orang misalnya berulang kali, nah itu bisa sudah ada cirinya tuh. Kalau sudah punya ciri seperti itu, ya
1: dia harus menipu orang di tempat sudah yang tahu, jauh nih ya.
0: Iya, harus menipu ke tempat lain lagi. Dan dia tidak mungkin kembali ke tempat di mana dia sudah menipu orang lain tersebut.
1: Berarti dia akan pura-pura gak kenal dengan orang yang pernah dia tipu ya.
0: Tapi orang kan tetap ingat.
1: Iya, kalau yang ditipu pasti ingat. Yang nipu pura-pura gak kenal. 100 balikin. Iya. Baik, di ujung waktu kita, Bang Nuralis Majid, mungkin sekali lagi bisa disampaikan iya. Pesan ya.
0: Ini unik sekali ya, manis habar pada rupa ini. Iya. Ungkapan Banjar, peribahasa Banjar yang sudah lama sekali dan sering diungkapkan oleh orang Banjar. Jadi kalau kita menerima kabar baik, kabar bagus, kabar yang terlalu manis, ya, maka sisakan ruang bagi kita untuk mencari tahu kebenarannya.
1: Iya.
0: Agar jangan langsung telan 100%. Belum tentu juga tidak benar.
1: Iya.
0: Tapi peribahasa ini memberitahu jangan percaya 100%. Sisakan ruang untuk kita berpikir rasional, mengkonfirmasi kebenarannya. Karena seringkali semakin manis, peluang untuk tidak benar itu semakin besar.
1: Iya.
0: Semakin bagus beritanya, deviasi antara realitanya itu semakin berjarak. Nah,
1: iya.
0: Jadi
1: jomplang.
0: Semakin jomplang ya. Maka
1: timpang, Bang, timpang.
0: Semakin timpang ya. Maka jangan sampai kita terpesona pada sesuatu yang nampak manis, nampak bagus tadi itu. Ya, karena kalau kita terpesona, maka kita besar kemungkinan akan ketipu.
1: Termasuk kita pilih buah juga kadang gitu, Bang. Kayak iya sekarang kayak sayur juga terong di luar mulus, Bang.
0: Iya.
1: Dalamnya ternyata ada
0: pestisida.
1: Ada ulatnya.
0: Ulat mah justru bagus.
1: Enggak, ulat yang gede-gede itu, Bang. Ya enggak, ya kalau ulat kayak di bayem apa itu memang bagus dia. Yang di luar mulus tapi di dalam ulatnya numpuk.
0: Busuk ya.
1: Kayak busuk di dalam. Kayak jambu biasanya juga ada yang kayak gitu yang udah rusak tuh ya.
0: Betul, durian.
1: Di luarnya cantik, Bang. Dalamnya penuh janji yang enggak ditepati.
0: Ya kira-kira begitu.
1: Ya. Jadi semakin tinggi kata-kata manisnya, kita harus tetap meluangkan waspada ya, menyiapkan ruang untuk kita lebih waspada lagi. Ya, baik pendengar, dari ungkapan manis sabar pada rupa yang sudah kami perbincangkan malam hari ini, semoga kita belajar bahwa kabar boleh membuat kita berharap, tetapi kenyataan tetap harus menjadi ukuran. Jangan mudah percaya sebelum melihat buktinya. Saya Eli, mohon pamit dari ruang dengar Anda di sajian Ragam Budaya Bancangkurah edisi malam hari ini, Jumat 4 September 2026. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

kesempatan kedua bukan untuk memperbaiki keadaan, tetapi untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih baik bahkan setelah kita jatuh

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Selamat malam pendengar, Anda masih terus kami temani di program 4 hingga saat ini sudah jam 22.12 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam sajian ragam irama Nusantara, lagu-lagu keroncong sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga malam hari ini penuh suasana bahagia untuk Anda, penuh semangat juga bagi nasanak perempat yang masih harus menyelesaikan aktivitasnya. Demikian juga untuk nasanak perempat yang barangkali saat ini sudah siap-siap untuk istirahat ya, karena sudah banyak kegiatan, banyak aktivitas yang dilakukan di hari ini, tepatnya Jumat 4 September 2026. Dan untuk lagu-lagu keroncong ini kami persembahkan untuk Anda ya, kami akan lengkapi dengan beberapa informasi

apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Hati-hati untuk Anda yang tengah berada dalam perjalanan malam hari ini selepas dari tempat aktivitasnya ya, ataupun yang sudah selesai dengan kegiatannya malam hari ini. Baik Anda yang menggunakan roda 2 ataupun juga roda 4 ya, yang menuju arah kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Dan sampai saat ini lagu-lagu keroncong masih kami hadirkan untuk Anda, khususnya juga yang menyenangi lagu-lagu irama keroncong ya, lagu yang pernah begitu populer di masanya, tapi hingga saat ini lagu-lagu dengan irama keroncong juga masih banyak peminatnya ya. Sedikit bernostalgia di suasana malam hari ini, semoga terhibur dan kebahagiaan untuk Anda, termasuk juga yang tengah menikmati waktu istirahatnya, sudah siap-siap untuk tidur, tapi belum tidur juga ya. Ya, jadi bersama Pro4 kami masih terus hadirkan lagu-lagunya sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi berkendara di malam hari itu sebenarnya bukan cuma soal sampai tujuan pendengar ya, ada jalan yang sepi, kemudian ada lampu yang mungkin juga sedikit temaram, dan pikiran tapi yang tetap ramai gitu ya, isi kepala tetap ramai. Pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai rumah, karena ada keluarga yang menunggu dan yang pasti ada alasan untuk kita tetap pulang ya. Baik, kita nikmati kembali untuk lagu-lagu irama keroncong di Pro4.

Ya, baik pendengar dan sana Pro 4, Anda masih bersama di Suara Budaya Banjar hingga malam hari ini sudah jam 22.37 menit waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu yang kami hadirkan semoga masih bisa terus menemani suasana aktivitas Anda, khususnya yang memang masih tetap harus menyelesaikan pekerjaan atau kegiatannya hingga saat ini ya. Ya, kalau khususnya yang sudah siap-siap untuk istirahat, untuk tidur malam hari ini, tapi ternyata tiba-tiba banyak pikiran ya kalau malam. Terus kita nanya ya, kenapa ya tiba-tiba kalau malam itu isi kepala kita ini kayak gak cuma satu, dua, atau tiga, atau bahkan lebih. Nah, kalau pendengar pernah tidak siang hari kita itu sibuk, wah luar biasa sibuknya. Kerjaan, aktivitas, urusan rumah, ketemu banyak orang dan lain sebagainya. Tapi ketika malam hari tiba, suasananya jadi sepi. Tiba-tiba pikiran malah ramai. Yang dipikirkan macam-macam, pendengar. Kerjaan yang belum selesai, masalah keluarga, kondisi keuangan, bahkan mungkin hubungan dengan seseorang yang termasuk juga hal-hal kecil yang sebenarnya seharian tadi itu tidak kepikiran sama sekali. Nah, kenapa bisa gitu ya? Karena malam hari itu mungkin suasananya lebih tenang dan gangguan dari luar itu juga berkurang. Jadi kita punya lebih banyak kesempatan untuk mendengar isi kepala sendiri. Nah, ini dia ya. Pikiran yang selama siang tertutup oleh kesibukan kita akhirnya muncul satu persatu. Makanya pendengar, tidak heran ya kalau malam hari kita itu tiba-tiba jadi overthinking, tapi bukan seperti semua yang kita pikirkan malam ini harus diselesaikan juga malam ini ya. Kalau memang ada masalah yang belum selesai, kita bisa catat. Besok kita pikirkan lagi dengan kepala yang lebih segar. Karena kadang yang kita perlukan itu bukan cuma jawaban di malam ini saja, tapi istirahat yang cukup supaya besok itu bisa menghadapi persoalan dengan lebih tenang. Tapi jangan-jangan besok persoalannya lebih rumit lagi ya. Nah, ini yang salah satunya terlalu berlebihan kita khawatirkan. Padahal sesuatu itu belum tentu terjadi. Jadi untuk kita yang sedang berkendara malam hari ini atau sedang duduk sendirian ditemani kopinya, kalau pikiran sedang ramai, mungkin yang bisa kita lakukan adalah tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan saja. Karena tidak semua masalah harus selesai malam ini, besok masih ada kesempatan untuk kita memperbaikinya. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan semoga bisa menghangatkan suasana di tempat.

Anda. Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Kata Bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Poder.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan. Namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya WRHS Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kadang kelihatan.
1: Duh, Hai. Aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir Pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

wasiat Imam Shafi'i, jagalah ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Wahai saudaraku, kita senang sekali kalau bisa ngerjain orang lain, bahkan merasa beruntung ketika dapat merugikan orang lain. Benarkah pendapat seperti ini? Bukankah di akhirat nanti setiap orang akan dibalasi seimbang dengan perbuatannya? Bukankah perbuatan baik akan dibalasi dengan kebaikan dan perbuatan buruk dengan keburukan pula? Lalu apa untungnya berbuat jahat? Renungkanlah.

Dan Sanak Pro4 Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Jumat 4 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Pro4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak praempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak praempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak praempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan Sanak Perempat untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar. Hari ini Sabtu 5 September 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat, kabar baik, selamat menikmati suasana akhir pekannya hari ini. Juga terus semangat untuk Anda yang masih tetap harus beraktivitas. Bersama program 4, kami hadirkan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi di sepanjang kebersamaan kita pagi hari ini. Di antaranya nanti kita juga akan bersama dalam program Hikmah Subuh kerjasama RRI dan Kemenag Kota Banjarmasin. Sementara pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita hari ini akan kita resapkan bersama nanti dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Kami juga sampaikan khususnya bagi umat muslim pagi hari ini kumandang azan subuh wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5.04 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini sudah bersiap diri untuk segera melaksanakan ibadah salat subuh, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Baik pendengar, kita resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Ahmad Bakri. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Wasiat Imam Shafi'i, jagalah ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang berusia

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bahagia pendengar dan sana Pro 4. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 105,9 MHz. Siaran kami bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersama kembali, bersilaturahmi lagi dan juga menyimak beragam informasi yang insya Allah ini akan menjadi pencerahan untuk kita semua. Dan untuk program ini bisa Anda saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas Bayu akan membersamai Nasana Pro 4 sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita, termasuk juga kebersamaan pagi hari ini. Tentu saja solawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini di tengah kemarau yang mengeringkan bumi, mari kita bertanya pada diri, apakah hati kita masih basah oleh iman atau justru sudah mulai gersang dari mengingat Allah? Ya, kami juga ucapkan untuk Anda yang sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini temanya pelajaran dari kemarau panjang, kekeringan dan juga kebakaran hutan. Atau pagi hari ini Nasanak Pro 4 masih merasakan menghirup udara yang sedikit berbeda dari waktu-waktu sebelumnya, pengap, sesak dan lain sebagainya. Inilah salah satu dampak dari karhutlah yang akan kita ambil pelajaran baiknya dari kemarau panjang yang masih kita rasakan, termasuk juga kebakaran hutan. Baik, sudah bersama kita pagi hari ini beliau adalah Ustadz Taufikur Rahman STHI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana pagi hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sudah nyampe sini insya Allah sehat ya Ustaz.
2: Pasti,
1: ya. Tapi perjalanan ke sini tadi gimana Ustaz?
2: Waduh, luar biasa itu ya.
1: Iya betul, pakai masker kan Ustaz?
2: Iya, wajib harus, itu ya.
1: Iya wajib ya, balik ke zaman COVID nih.
2: Iya.
1: Iya, tapi sejauh ini insya Allah kita masih dianugerahi kesehatan ya Ustaz ya. Di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah ini sebagaimana tema yang juga akan dihadirkan, kita ambil pelajaran dari kemarau panjang dan kekeringan, juga kebakaran hutan. Bahkan tidak hanya asapnya saja Ustadz, yang sumurnya udah mulai kering, yang airnya mulai susah didapat ya kan, kalaupun ngalir mungkin ada jadwal-jadwal tertentu dan lain sebagainya. Yang kemarin-kemarin kita biar-biar enak gitu kan ya, mau wudu mau apa gitu, sekarang harus berhemat dan lain sebagainya. Baik Ustadz, ini menjadi tema kita. Lalu apa hikmah yang seharusnya kita ambil dari kemarau panjang, kekeringan dan juga kebakaran hutan ini kalau kita lihat dari sudut pandang Islam? Silakan Ustadz Taufik Rahman.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyaknya kenikmatan kepada kita sehingga pada akhirnya kita bisa beribadah, kita bisa masih banyak merasakan dari sekian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala wajib yang diberikan kepada kita dan wajib untuk selalu kita syukuri adalah bahwa setiap tarikan nafas yang mengalir ke paru-paru kita itu adalah salah satu nikmat yang hari ini nikmat itu sudah mulai terganggu. Nah, dulu sebelum kebakaran hutan ya, dan dan lahan ini terjadi di wilayah kita, tentu menghirup napas ini seakan-akan bukan suatu nikmat dan sesuatu yang biasa. Nah, hari ini menghirup udara dengan dengan suasana yang panas, tenggorokan gatal. Ya, ini menjadi
1: sesak
2: ya kan. Ini seakan-akan semacam refleksi untuk diri kita dan juga sekaligus teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus mensyukuri banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau mau kita ingin berhenti sejenak sambil merenungi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala atur dalam takdirnya ini, tentu banyak hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, oleh karenanya saya ingin mengutip sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan sebagai untuk memberikan gambaran orang yang cerdas itu bagaimana. Nah, ujar Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang memuhasabah dirinya, mandana nafsahu, orang yang mengkoreksi sambil terus menahan dirinya dari sesuatu yang mengakibatkan kemudharatan, dan kemudian wa amila lima ba'dal maut, terus berupaya melakukan sesuatu hal yang positif untuk akhiratnya. Nah, untuk akhiratnya. Nah, indikasi ini seakan-akan merefleksi diri kita untuk menjadi orang yang cerdas itu tidak hanya diukur standarnya dengan strata pendidikan yang tinggi.
1: Enggak ngaruh ya misalnya.
2: Ada item lain yang juga perlu menjadi
1: bukan satu-satunya tolak ukur ya,
2: pendidikan
1: tadi ya.
2: Salah satunya adalah, ujar Nabi, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan juga mempersiapkan hal-hal yang positif untuk masa depan.
1: Hasil dari muhasabah tadi. Tapi gimana Ustadz kalau kemudian dia sudah sampai di tahap sudah bermuhasabah nih, tapi justru yang dia dapat itu, wah, kedapatan banyak rusaknya ini ya kan, mau balik lagi, wow, udah terlanjur banyak nih. Kita tuh kayak dihantui mungkin semacam putus asa atau apa gitu. Tapi dalam Islam kan nggak boleh ya, karena rahmat Allah jauh lebih besar dari itu. Oke, kalau kita kaitkan lagi dengan tema pagi hari ini Ustadz, dalam Islam bagaimana sebenarnya kita harus memandang secara positif terhadap musibah atau kerusakan alam yang terjadi saat ini Ustadz?
2: Justru momen inilah momen yang pas buat kita menganalisis diri kita bahwa sejauh mana dampak yang sudah kita lakukan terhadap alam ini gitu. Nah, mudah-mudahan melalui refleksi-refleksi ini kita bisa ngambil pelajaran berharga untuk masa akan datang. Masa akan datang ini bisa jadi untuk akhirat kita dan juga untuk dunia kita. Nah, salah satunya adalah bahwa ada satu ayat yang menjelaskan bahwa di muka bumi ini tak ada satupun musibah dan bencana yang terjadi itu yang luput dari akibat perbuatan manusia itu sendiri.
1: Begitu ya Ustaz.
2: Jadi ujar Allah, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri di maka sahabat Aidinnas, semua kerusakan yang nampak di muka bumi ini pada dasarnya adalah itu ulah dari manusia itu sendiri.
1: Nah, ulah seorang juga. Terus gini kan Ustadz, kita tahu nih entah itu kekeringan, entah itu nanti banjir, tanah longsor dan mungkin musibah-musibah lainnya. Kita sering mengungkapkan begini, alam mulai marah nih. Kita tahu alam sedang nggak baik sama kita gitu ya kan. Terus gimana nih Ustadz, apakah ini semata-mata fenomena alam atau juga menjadi teguran dari Allah, bala ya apa ujian gitu ya?
2: Untuk menentukan ini tentu hanya kita yang merefleksikan diri ini.
1: Kalau bisa cerdas memilah, tadi ya, yang jarpian tadi.
2: Kalau musibah yang terjadi ini untuk mereka yang benar-benar melakukan kerusakan, ini barangkali bisa kita sebutkan bahwa ini adalah azab untuk mereka.
1: Azab. Ya. Tapi kan resikonya yang ngerasain nggak cuma mereka,
2: betul, Ustadz. Nah, bagi mereka yang terdampak, ini masuk dalam kategori musibah.
1: Oh.
2: Ya. Gitu. Jadi ketika Allah takdirkan sesuatu itu dengan bencana, maka kita harus fair menilai itu. Ya. Jadi apakah ini sebagai azab ataupun sebagai musibah? Tapi satu hal yang pasti tak luput dari dari penilaiannya Allah Subhanahu wa taala, justru baik baik musibah maupun azab itu karena faktor kitanya sendiri gitu. Karena memang ulah kitalah yang membuat bencana itu terjadi.
1: Nah, kalau ada yang berulah tapi dia merasa terdampak aja Ustadz. Wah, ini musibah nih. Padahal ulah segelintir oknum misalnya gitu.
2: Ulun ingin jawab ini dengan sebuah riwayat yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang bencana yang terjadi itu, walaupun bagi mereka yang tidak melakukan itu pun juga terdampak.
1: Kena.
2: Nah, itu juga bisa dikatakan mereka juga ikut andil.
1: Wah. Kenapa serem juga nih Ustaz. Nah,
2: kenapa itu terjadi? Ada satu faktor yang ditinggalkan, ujar Nabi. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikannallahu iqaban minhu. Jadi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu faktor di dalam agama kita itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita, ujar Nabi, mereka yang terdampak itu karena tidak menegur.
1: Membiarkan.
2: Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar yang ditinggalkan itu akan menyebabkan bencana itu terjadi.
1: Nah, tapi jadi, kan nggak punya kuasa mau apa-apain Ustaz.
2: Betul. Kalau kita ini kan dalam amar ma'ruf itu ada tingkatannya, Mbak Eli. Ya, jadi ada orang yang punya kekuasaan untuk menegur itu dengan tangan. Maka silahkan lakukan dengan tangan. Itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi kalau nggak bisa dengan tangan, ada solusi kedua, ujar Nabi.
1: Apa itu?
2: Yaitu dengan lisan.
1: Dengan lisan.
2: Hari ini kan lisan bisa baik melalui media sosial,
1: ujung
2: media
1: jari
2: cetak.
1: Ya. Ujung jari jadi lisan juga.
2: Ya, paling tidak ada satu usaha dari kita yang mengingatkan itu. Kalau toh memang nggak bisa di antara dua solusi, maka ada satu ada solusi terakhir yang ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dimasukkan dalam kategori iman yang paling lemah. Nah, yaitu adalah membenci kemungkaran itu sendiri.
1: Gak suka.
2: Ya, jadi minimal kita membenci kemungkaran itu. Kenapa ini penting? Jadi kaitannya dengan bencana dan ini adalah bagian dari bagian dari akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi ulun teringat nih, jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad hallu bi anfusihim kitab Allah." Jadi seandainya nih zina dan riba itu sudah muncul di sebuah negeri dan dilakukan secara terang-terangan, maka mereka telah menghalalkan azab terhadap mereka sendiri. Nah, ini juga bagian dari faktor. Kalau bagi mereka mengatakan, saya nggak pernah melakukan ini dan itu, gitu. Nah, barangkali kita refleksi lagi nih, lihat lingkungan sekitar kita, apakah dua faktor ini terjadi di lingkungan kita. Nah, bagaimana zina, kemudian bagaimana praktek riba, jual beli dilakukan. Nah, ini juga memberikan dampak sebenarnya terhadap azab itu sendiri, walaupun sebenarnya tanpa mengabaikan akibat ulah pengrusakan alam dan lahan itu juga bagian dari penyumbang terbesar dari bencana alam semesta ini juga. Namun satu hal juga di luar konteks ini ya, selain kita terus belajar untuk mengambil pelajaran dari akibat ulah manusia, ada satu pelajaran penting yang ingin saya kaitkan dengan kebutuhan kebutuhan akhirat kita. Jadi dalam tubuh manusia ini kan ada segumpal daging, ujar Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging yang kalau segumpal daging ini tadi baik, maka baiklah seluruh anatomi tubuh kita. Namun demikian, apabila rusak, ujar Nabi, maka rusaklah seluruh anatomi tubuh kita. Ala wahyal qalbu. Tahukah kamu, ujar Nabi, segumpal daging tadi adalah hati. Nah, kenapa ulun bicara tentang hati yang mengaitkan dengan fenomena musibah yang terjadi pada hari ini? Hati itu, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah salah satu bagian yang bisa mengubah tatanan struktur anatomi tubuh kita ya. Apabila rusak dua. Nah, amun melihat fungsi hati itu sendiri kan sebenarnya menyaring racun dalam tubuh. Menyaring racun dalam tubuh. Nah, kalau hati ini tak berfungsi, penyebaran racun ke seluruh tubuh itu, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kadang-kadang disaring lagi, akhirnya makanan yang kita makan yang tentu sudah terkontaminasi dengan berbagai zat-zat kimia hari ini, itu tidak akan mampu menahan penyakit yang bisa mengakibatkan tubuh kita jadi sakit gitu. Nah, ternyata Nabi mengatakan ini tidak hanya sebatas melihat dari sudut pandang anatomi tubuh yang terlihat, tapi juga Nabi ingin menjelaskan bahwa hati itu dalam kaitannya bagian rohani ya, bahwa hati ini juga menentukan baik atau tidaknya seseorang gitu. Jadi saat hati ini sudah kadakawa lagi membedakan mana hak mana yang batil. Nah, ini awal mula bencana rohani itu jauh lebih mengerikan daripada karhutlah gitu ya.
1: Bencana ya, rohani ya.
2: Bencana
1: ini istilah baru nih yang harus kita renungkan. Oh ya, saya juga tertarik dengan ini tadi Ustadz ya, bahwa ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh seorang muslim manakala musibah itu terjadi di bumi. Ini berupa kerusakan alam yang memang pada dasarnya kembali lagi ini adalah ulah manusia, maka dilakukanlah dengan tangan teguran itu ya Ustadz ya. Kemudian kalau itu tidak bisa, kita bisa melakukannya dengan lisan. Dan sekarang ada media juga yang bisa kita manfaatkan, yaitu media sosial. Nah, masalahnya Ustadz, ini juga ada aturan yang harus diikuti kan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu dengan membencinya gitu. Ada biasanya kita komen gini kan, teman karhutlah atau apa itu masalahnya, kita uring-uringan, kita nggak suka, kita protes ini itu. Ada misalkan yang negur, kebanyakan apa protes yang nggak didengar juga gitu. Udahlah, nggak usah ini pikirkan lagi, bodoh amat, peduli amat gitu, nggak akan digubris juga, nggak ada hasilnya. Nah, ini sebenarnya sikap seperti ini gimana sih Ustaz sebagai seorang Muslim ya? Kita sudah tidak pakai tangan, sudah nggak pakai lisan, hati pun kita sudah. Nah, jangan-jangan ini bencana rohani salah satunya ya. Ketika ada orang yang protes dengan tangan ataupun lisannya, kita malah ngapain? Udah nggak usah capek-capek gitu, urusan ini di iniin juga nggak bakalan apa selesai, ini udah terlanjur mengakar katanya begitu ya, sudah susah gitu kan. Nah, itu gimana sih Ustadz?
2: Ya, sikap apatis itu sendiri adalah sebuah sikap yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kemungkaran itu terjadi gitu. Apalah ibaratnya gitu ya,
1: apalah daya kita ya, gitu ya kan.
2: Ya, itu sebuah sikap yang sebenarnya semacam apa ya, sudah kehilangan ini ya,
1: kepercayaan ya.
2: Betul ya. Nah, memang kalau itu sudah kadakawa dilakukan lagi ya mau gimana lagi. Tapi kalau itu yang kita terus apa namanya, kita hanya bisa berpangku tangan begitu saja tanpa bisa melakukan apa
1: gak ada
2: namanya
1: usaha, gak,
2: wah ini gimana ya, ya silahkan aja rasakan semua dampaknya gitu.
1: Oh gitu. Paling tidak kita membenci itu sudah yang paling rendah ya, tingkatannya ya Ustadz ya.
2: Kan sebenarnya sih di kita kan itu sudah penanganan di apa namanya polisi juga turun, TNI juga turun, ya kemudian pembakaran lahan juga udah ditangkap gitu ya.
1: Nah, beberapa
2: kan, ya beberapa beberapa
1: iya kan Ustaz,
2: iya betul. Ya tidak semua ya kan, karena memang mungkin banyak hal yang harus di apa namanya di dari semua aspek gitu ya.
1: Enggak cuma satu aja gitu.
2: Nah, tidak kan ikut andilnya masyarakat melalui sebuah laporan, kemudian apa namanya pengaduan-pengaduan informasi, itu menjadi ya informasi itu.
1: Mudah-mudahan yang pagi hari ini kita juga masuk ya Ustaz ya.
2: Iya.
1: Ya bagian dari itu.
2: Berharap itu kan.
1: Teguran apa kita ambil pelajarannya. Terus ini Ustaz menarik juga ya. Kalau misalkan tema kita kan mengambil pelajaran dari kemarau panjang ya, kekeringan dan juga kebakaran hutan. Walaupun ini yang paling nyesek ini yang semuanya nyesek sih Ustadz, kekeringan akhirnya nggak jadi panen, terus harga sayur melonjak ya kan. Kalau kebakaran hutan banyak ya satwa-satwa yang ikut, terus juga berpengaruh ke kesehatan juga, pendidikan juga jadi daring kan Ustadz ya. Tapi masih ada yang jalan terus ya. Maksudnya tergantung kondisi daerahnya ya. Nah, kalau ini kita kaitkan lagi dengan soal kemarau dan kekeringan, mengapa sih Ustadz di bumi ini yang namanya kemarau atau kekeringan itu bisa kita jadikan sebagai perumpamaan juga tentang kekeringan di hati seseorang, khususnya bagi seorang Muslim?
2: Ya, jadi ulun mengaitkan ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita karena Nabi sudah menegaskan itu bahwa hati itu adalah komponen terpenting yang bisa mengubah apa namanya rohani kita ini menjadi baik atau tidak. Nah, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat yang berbeda. Jadi ujar Nabi, inna hadhil qulub tasda'u kama tasda'ul hadid idza asabahul ma. Hati itu layaknya sebagaimana besi yang bisa berkarat ketika terendam dalam air. Nah, hati itu sama seperti itu.
1: Bisa besi dalam air.
2: Ya, jadi inti dari riwayat ini adalah bahwa hati itu bisa berkarat gitu. Bisa mengalami pelapukan mungkin ya. Nah,
1: jabuk Ustaz.
2: Jabuk ya. Gila ya Rasulullah. Nah, ini poin pentingnya. Ujar sahabat ketika itu mempertanyakan kepada Nabi. Gila ya Rasulullah, wa ma jila'uha. Pengkilapnya itu apa gitu ya. Jadi hati bisa berkarat, tapi solusinya apa nih Nabi?
1: Tetap ada.
2: Ya, lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratu dzikril maut wa qiraatul Qur'an. Solusi pertama adalah banyak-banyak mengingat kematian, dan yang kedua adalah banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Nah, kita lihat kan bahwa kekeringan karhut lahar ini ya, itu semua dampak ya, bahwa sakit karena pernapasan terganggu, kemudian asap di mana-mana ya kan, itu semua efek sebenarnya, dampak. Nah, awal mulanya apa yang menyebabkan itu terjadi? Kekeringan yang panjang kan?
1: Iya.
2: Nah, sama begitu pula hati kita. Ketika hati ini sudah kering kerontang, berkarat, kemudian bahkan yang lebih parah itu membatu ya.
1: Ush.
2: Membatu ya. Hati yang membatu ada kan? Sama seperti yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu ketika memberikan gambaran tentang bagaimana hati orang munafik. Jadi ujar Allah, "Tsumma qasat qulubuhum mim ba'di dzalika fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah." Jadi hati itu bahkan bisa mengeras seperti batu atau bahkan lebih, ujar Allah.
1: Membatu. Enggak apa-apa sih Ustadz kalau batunya batu permata ya kan. Ini batu kali ya.
2: Iya, batu kali. Iya. ini semacam bukan berarti hati tumbah dijapai karas benar.
1: Enggak seperti itu ya.
2: Bukan.
1: Dikasih nasihat enggak mempan.
2: Udah mempan. Nah, itu kan.
1: Tapi kalau apa-apa kesindir, tersinggung.
2: Ya, padahal baik tuh ya kan. Buat kebaikan kita semua,
1: tersinggung.
2: Ya kan. Nah, itu udah, kalau sudah menganggap semua kebaikan itu menjadi sebuah keburukan bagi dia. Nah,
1: itu tandanya juga.
2: Tanda itu. Wah. Tanda bahwa hatinya sudah mulai mengalami bukan saja hanya mengeras, tapi bisa jadi itu mengalami pelapukan.
1: Oh ya, tapi kalau misalkan balik lagi ke soal yang apatis tadi, barangkali disindir, dinasehatin, doa apa udah muasa bodoh, apakah itu juga apatis, Ustaz?
2: Barangkali
1: ya. Konteksnya saja yang berbeda. Betul. Ya. Kalau dalam hal ini adalah karhut lah yang seharusnya kita peduli sama-sama, minimal kalaupun tidak dengan tangan, ya dengan lisan. Kalaupun tidak dengan lisan, paling tidak kita tidak menyukai sesuatu yang berdampak tidak baik ya, apalagi ini dengan kaitannya dengan orang banyak ya. Tapi kita akan jeda sebentar Ustadz. Kita persilahkan untuk pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah pagi hari ini, yang ingin bergabung terkait dengan tema kita, silakan di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sambo-sambo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah yang masih bersama untuk sajian hikmah subuh pagi hari ini. Kita masih bersama dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ustadz Taufikur Rahman, STHI, MPD. Dengan topik pagi hari ini, mengambil pelajaran dari kemarau panjang, kekeringan, dan juga kebakaran hutan. Sebagai seorang muslim, meyakini bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar ketimbang sesuatu yang tidak mengenakkan, kan gitu. Harusnya begitu ya Ustadz ya. Maka berbagai usaha ini juga dilakukan, termasuk dengan kondisi kemarau panjang, kekeringan, dan juga kebakaran hutan yang terjadi di mana-mana, yang dampaknya ini juga tidak hanya satu aspek saja begitu ya. Yang baru saja beberapa waktu dilakukan, kalau sebagai umat muslim ya sholat istisqa ya, ini usahanya. Itu kalau untuk kekeringan di bumi kan gitu ya Ustadz ya. Kalau kekeringan di hati, salah satunya sudah disebutkan Ustadz pagi hari ini ya, perbanyak istighfar tadi, jikir-jikir seperti itu. Ada yang menarik lagi Ustadz ya, bagaimana istighfar kemudian juga taubat termasuk juga sholat istisqa ini menjadi bentuk ikhtiar seorang muslim ketika menghadapi kekeringan dan juga kemarau panjang. Apakah ini saja sudah cukup? Karena ketika ini kita lakukan, kayaknya masih ada aja itu dampak-dampaknya kita rasakan. Nah, apa yang kemudian kita tuh tetap jangan putus asa gitu, ya lakukan saja terus. Nah, itu gimana sih? Karena kalau kita ngerasa kayaknya gini-gini aja masih, ya udahan gitu Ustadz. Kadang merubah apa-apa juga jar, apalagi yang bersuara ini kan hanya segolongan saja misalnya gitu. Nah, itu gimana kalau baik itu kita kaitkan dengan kondisi di bumi secara umum, secara luas, termasuk juga kita kaitkan dengan diri kita sendiri karena ini adalah bagian dari muhasabah tadi. Silakan Ustaz.
2: Iya. Salah satu sifat dasar manusia itu kan memang suka menyalahkan,
1: ya
2: kan?
1: Udah gitu pengennya instan ya.
2: Instan lagi ya kan. Nah, kalau mau melihat dari berbagai sudut pandang kacamata yang berbeda, tentu penyebab bencana yang terjadi hari ini banyak sebenarnya ya. Namun bukan itu pokok pikiran yang ingin kita tuangkan pada pagi hari ini. Tazkirah ini sesungguhnya menyentuh bagaimana solusi mendasar dari kita sehingga bencana ini bisa selesai dengan cepat. Bukan saling menyalahkan. Oh, ini karena ini, oh karena itu.
1: Paling gampang sih itu.
2: Ya, paling gampang ya kan. Cuman nangkai apa kita bisa tidak hanya berpangku tangan tapi terus melakukan sesuatu hal yang paling tidak bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan bencana itu sendiri, yeah. Ya. Nah, dalam banyak riwayat kan disebutkan bahwa tadi disebutkan semua bencana yang terjadi itu kan pada dasarnya karena kemaksiatan yang terjadi yang terlalu nampak di muka bumi ini.
1: Gak sembunyi-sembunyi lagi Ustadz.
2: Ya, praktek perzinaan di muka bumi, kemudian praktek riba yang sudah menghalalkan segala cara. Nah, ini juga salah satu faktor maksiat yang terjadi.
1: Berarti kayak akumulasinya,
2: akumulasi
1: gitu ya. Oke, di total ini udah gregetan ya sudah alamnya ya. Ada yang gabung Ustadz, kita beri kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
3: Bu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana Martapura, silakan Bu Nana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ulun sudah paham paparan pian Ustaz lah.
1: Alhamdulillah.
3: Orang Tuhan, Ustaz saya kada bingung lagi. Pun pian tuh pas benar sudah.
1: Jangan diubah lagi jar.
3: Jangan diubah lagi. Nah, bagus benar. Ini mudah-mudahan nang anum-anum pada kita ya kalau.
1: Nah, pian anum juga Bu Nana.
3: Ulun tuh sudah.
1: Paling tidak pernah muda. Yang muda belum tentu tua, kan gitu.
3: Lagi muda kan dibiasakan. Artinya yang kayak Ustaz tadi. Sehingga Tuhan ini kada bingung lagi. Nah, soalnya mandi apik banyu. Lah, mohon mamon abah apik-apik banyu, jangan banyak. Jadi ya, ulun mandi tuh kadang-kadang kalau wahine kan paling seember.
1: Cukup,
3: nah, ya kan? Cukup. Kadang-kadang kalau dua ember tuh ulun baju tilasan.
1: Oh, nah, dicuci sekali ya.
3: Jadi itu cukup. Sekarang karena diam di hutan, mandi sambil berjalan sambil menyiram tanaman.
1: Wah, masya Allah.
3: Nah, kalau banyu yang menggenang itu cemberan ditanami lawan pundak harum. Nah, itu
1: jadi manfaat air. Ya.
3: Jadi pundaknya tumbuh subur, bisa kita pakai untuk campuran memasak, untuk mengharum. Nah, itu kan. Nah, jadi anak-anak di sini sebagian ada yang mau menurut anak-anak kita di rumah lah.
1: Ya, dampaknya
3: nah,
1: bagus
3: ada
1: ya.
3: Ada yang kada ada aja banyak aja banyu. Nah, lain orang dia nang ini nang sedikit ledeng apa. Ini banyu kita banyak limpuar. Nah, jadi tuh biar banyak untuk membiasakan supaya jangan bingung itu nah. Nah, jadi Ustaz lah artinya paparan pian tadi bagus benar.
1: Sudah
3: mudah-mudahan
1: pas, ya?
3: Masyarakat kita nang di bawah-bawah kita nih mendengar lawan mengerjakan
1: yang
3: Ustaz.
1: Amin. Ya,

0: berdampak baik. Apalagi kalau semua orang menerapkan seperti ini ya. Jadi sekarang kalau misalkan ada tanaman, daun pasti rontok ya Ustadz ya. Gak mungkin kan seger terus, manusia secantik apapun juga akan meninggal nanti. Tapi kalau sekarang jangan dulu deh. Tapi kata Ustadz tadi salah satunya kan sering-sering mengingat kematian. Makin sering diingat makin takut Ustadz. Iya, jadi yang punya pohon-pohon daun pasti gugur itu gak usah dibakar, dikumpulin jadi pupuk.
1: Iya betul.
0: Ya baik, silakan menanggapi mungkin sekali lagi apa yang ditekankan oleh Ibu Nana tadi Ustadz.
1: Ya kalau semua kita ini punya pandangan yang sama dengan Bu Nana, bukan insya Allah ya, insya Allah bukan hanya bencana itu bisa dikurangi, tapi juga bahkan bencana itu tidak akan terjadi.
0: Masya Allah. Kan? Tapi kan kata Ibu Nana juga dalam satu keluarga tetap ada yang ngapain ini
1: kan? Kalau seandainya semua kita,
0: seandainya ya kita berandai-andai yang baik ya. Tapi kayaknya tetap ada ya Ustadz
1: kan
0: ya.
1: Manusia kan pasti ada ya kan.
0: Tapi jangan kita lah yang jadi salah satu itunya ya. Apa sih istilahnya itu troublemakernya? yang bikin rusuh huru-haranya gitu ya.
1: Okay. Nah sekarang kan fokus kita adalah bagaimana bencana ini bisa dikurangi gitu.
0: Ya, minimal hilang.
1: Ya, minimal dikurangi ya. Ya kalau bisa itu kadada lagi ya, dan pada tahun-tahun berikutnya bencana seperti ini tidak terulang-ulang lagi.
0: Dan padahal udah ada yang nebak nih Ustadz. Gini lagi. Ntar habis asap banjir ini pasti.
1: Iya kan? Iya. Gitu-gitu aja siklusnya ya. Nah kenapa nggak introspeksi gitu.
0: Nah ini sih gongnya ini sih Ustadz ya.
1: Iya kan? Nah kembali dalam sudut pandang kacamata agama bahwa semua itu tidak lepas dari campur tangan perbuatan manusia itu sendiri. Minimal adalah kemaksiatan yang terjadi itu adalah penyumbang bencana yang terjadi. Penyumbang. Nah sekarang mari kita meninggalkan itu. Ada seorang ahli tafsir namanya Ibnu Athiyah. Jadi Jarsidin ketika menjelaskan ayat yang kaitannya dengan perusakan alam alam di sekitar kita ini, ujar Sidin ujar Sidin itu begini, dengan nada yang lebih gamblang dan jelas untuk dipahami. Ujar Ibnu Athiyah, jangan kalian itu berbuat kemaksiatan di permukaan bumi sehingga Allah menahan turunnya hujan dan mematikan tanaman karena kemaksiatanmu dan Allah tidak mengabulkan doamu. Nah ini yang
0: kata Allah jelas ya.
1: Ya, jadi kemaksiatan itu berdampak pada pada kondisi alam kita gitu. Dan yang ditakutkan, yang paling ditakutkan dari semua kemaksiatan yang kita lakukan dan dilakukan secara terang-terangan di lingkungan kita itu adalah doa kita yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini yang paling menakutkan ya sebenarnya.
1: Betul. Ya, jadi ada statement yang tadi Mbak Eli katakan, ini kita udah melakukan ini, sholat ini, kok kayak gini-gini aja. Nah, ini yang paling ditakutkan juga gitu. Kita sudah melakukan sesuai standar syariat yang diajarkan oleh ulama kita berdasarkan riwayat tentang bagaimana menyikapi kebakaran dan kekeringan yang terjadi hari ini, yaitu dengan sholat istisqa. Nah, itu adalah bagian syariat yang upaya minimal yang harus kita lakukan.
0: Ya. Kan gini Ustadz, kadang di satu sisi mungkin para relawan pemadam kebakaran berjibaku dengan berbagai kondisi, tapi di lain tempat sengaja membakar, kan kayak gitu.
1: Itu kan,
0: Itu kan bikin gemes kan?
1: Ya kan. Saya ada baca info di 2 hari yang lalu, katanya relawan kita yang sedang berjibaku di sana untuk mematikan titik api yang itu bukan hanya di permukaan tapi
0: sampai di dasar,
1: di dalam tanah gitu.
0: Pembasahannya ya. Betul. Supaya nggak muncul. Ya ini Ustadz,

0: ada yang gabung lagi, kita beri kesempatan ya. Ada Bang Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya pemerintah melarang penduduk jangan ada membuat rumah-rumah di pinggir sungai? Karena di musim kemarau ini rentan sekali penduduk bikin rumah di pinggir sungai. Nah, giliran nanti mungkin pas musimnya beda lagi, itu dampaknya juga ada lagi gitu. Baik, silakan tanggapannya Ustadz dari Bang Said Rahman 2425. Oh,
1: berat ini pertanyaannya.
0: Kita bikin ringan saja. Ya. Kita kiloin karena, ya.
1: Karena memang ini
0: kaitannya pemerintah juga ya. Ya,
1: karena ini memang tugas dari pemerintah itu sendiri ya.
0: Tapi jarpian tadi kalau enggak tangan lisan. Ya. Kalau enggak lisan.
1: Ya kan secara mungkin di pemerintah ya, ya. Anu aturan itu ada tata kelola pemukiman kita ini kan, bahwa salah satu upaya pemerintah itu juga sebenarnya sudah membuat aturan agar tidak membuat
0: rumah hunian.
1: Nah, ya hunian. Yang jadi masalah itu adalah aturan itu baru dibuat belakangan setelah sebelumnya rumah itu sebenarnya sudah ada. Dibuat dan sudah dihuni oleh 3 bahkan 4 generasi keturunan.
0: Berarti ya. Ini agak berat juga ya.
1: Karena memang budaya orang Banjar itu
0: budaya
1: tidak
0: sungai.
1: Tidak bisa jauh dari sungai ya kan. Nah, bukan budaya kita orang di pedalaman.
0: Pegunungan juga ya, beda lagi ininya. Kalau teman saya nggak bisa jauh dari sungai Ustadz. Gak bisa jauh dari uang gitu. Kita pengennya deketan aja ya.
1: Jadi
0: beda. Sekedar ini aja sih.
1: Betul. Jadi tata kelola ya, ini tadi
0: yang harus dibenahi ya.
1: Barangkali pemerintah sudah berusaha dan berupaya sebisa mungkin. Tapi tentu prosesnya ini kada segampang dan secepat yang kita pikirkan ya. Itu kemarin ulun pernah lihat dan dengar beritanya yang di di Sungai Lulut katanya ambruk. Ambruk rumahnya karena abrasi ya. Nah, itu juga sebenarnya poin penting kalau mau refleksi gitu.
0: Kalau mau refleksi.
1: Tapi kalau kada ya memang
0: ya begitu lagi.
1: Susah kan memberikan pemahaman karena memang sifat dasar orang Banjar ini katuju benar di pinggir sungai gitu. Nah,
0: adem Ustadz.
1: Nyaman.
0: Yang sebenarnya kalau sudah 3 atau 4 generasi masyarakat Banjar hidup tidak jauh dari sungai, kan nggak apa-apa tuh Ustadz ya. Mungkin budaya orang dulu, budaya itu kan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus ya. Dulu dengan sekarang ya beda. Kalau dulu mungkin sampah nggak sebanyak sekarang. Terus plastik-plastik juga nggak ada dulu ya kan. Kalaupun ada ya nggak sebanyak sekarang. Nah, tabiatnya ini ketika ada sampah, larutnya entah kemana. Ntar balik lagi ke situ-situ lagi ya kan.
1: Enak kan.
0: Nggak kelihatan ya, ada lubang sedikit. Nah, mungkin ini salah satu yang harus dibenahi juga ya Ustadz ya. Baik, mudah-mudahan untuk Bang Said Rahman ini sudah berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz bahwa ini tidak bisa jalan sendiri, harus ada peran semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat itu sendiri ya Ustadz ya, disertai dengan perilaku yang tentu saja ini juga ikut menyumbang ya, ikut berperan bagaimana memiliki hunian. Gak hunian pun kalau misalkan tempat usaha kan bisa juga ya Ustadz ya. Nah, apapun lah itu bentuknya, itu bisa lebih bijak lagi. Nah, biasanya kalau hujan itu kan banjir ya. Kenapa gak sekarang aja dikeruk-keruk gitu kan ya.
1: Ya kan momennya Pak Wali Kota juga yang di Banjarmasin ya. Ini juga udah berupaya itu ya. Di daerah kalau kada salah Pekapuran.
0: Pekapuran sudah dilakukan.
1: Sudah dilakukan. Mumpung maksudnya
0: kemarau
1: ini terjadi nyaman tahu debit airnya bisa terukur juga.
0: Iya. Baik, ini masih ada sedikit waktu kita Ustadz untuk pagi hari ini. Jadi ketika kita merasa bahwa istighfar yang kita lakukan, taubat dan juga sholat istiqa yang menjadi bentuk ikhtiar seorang muslim, itu sebenarnya tidak hanya berujung, ya akhirnya gini-gini juga, tidak berhenti sampai di situ, tapi seorang muslim tetap dituntut untuk terus melakukan, ya karena kita nggak pernah tahu di titik mana doa kita, usaha kita, ikhtiar kita itu dikabulkan Allah. Ya. Mungkin doa kita enggak, doa di kelompok doa lain ya, ya terkabul ya. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Sama dengan relawan kita yang tengah berjibaku, kita apresiasi mereka, ya sudah kita apa ya, kalau sudah begitu yang di lain ya jangan sengaja dibakar ya, ya kan, kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa ya, nggak sengaja ya, tapi kalau disengaja kan beda lagi ceritanya ya Ustadz ya. Ya baik, ini di sisa waktu kita Ustadz, di tengah kesibukan mengejar dunia, lalu bagaimana cara kita menjaga agar hati tetap basah oleh iman, oleh zikir, kita membaca Al-Quran, agar kekeringan di hati itu tidak terjadi apalagi sampai mengeras dan juga membatu layaknya kondisi bumi yang saat ini sedang kekeringan dan juga karhutlah di mana-mana. Silakan Ustaz.
1: Iya, saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengisahkan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Jadi ujar Allah, lakukanlah terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha Pengampun. Wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan usaha kita terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sikap dan perbuatan yang kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala dan bencananya sebagai sebuah refleksi kepada kita. Nah, setelah melakukan istighfar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah pasti akan mengirimkan air hujan yang lebat kepada kita. Amin. Sehingga memberikan kemanfaatan kepada kita. Nah, selain istighfar juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratu dzikril maut wa qiraatul Qur'an, mengingat kematian dan juga banyak-banyak membaca Al-Qur'an itu adalah sarana terpenting bagi kita bagaimana caranya agar hati kita itu terus mengkilap. Nah, terus mengkilap sehingga ketika kita ingin melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menerima kebaikan itu sendiri.
0: Baik. Ya. Terima kasih untuk Ustadz Taufikur Rahman STHIMPD yang sudah berkenan hadir pagi hari ini dan juga memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan tema di sajian Hikmah Subuh hari ini, mengambil pelajaran dari kemarau panjang, kekeringan dan juga kebakaran hutan. Ini seperti itulah layaknya hati kita juga ya Ustadz ya, bahwa kemarau yang mengeringkan bumi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak membiarkan hati gersang dari iman. Kalau sudah begitu, seperti halnya bumi, kita napas juga nggak nyaman. Terus kabut asap bisa berdampak ke berbagai sektor juga, termasuk keselamatan, pendidikan. Yang pagi-pagi berangkat kerja atau ada urusan harus memperlambat laju kecepatannya dan lain sebagainya. Ya syukur kalau sampai tujuan. Kadang juga terjadi musibah kan Ustadz seperti itu. Jadi ini yang harus kita sikapi lebih bijak lagi. Jadi mari kita perbanyak istighfar sebagaimana Ustadz Taufik Rahman menyampaikan pagi hari ini. Selain istighfar, zikir, taubat dan juga amal kebaikan, semoga Allah SWT menurunkan rahmat dan hujannya sekaligus membasahi hati kita dengan iman dan juga ketakwaan. Selalu sehat Ustadz Taufik Rahman. Insya Allah nanti bisa bersama kembali silaturahmi kita dengan tema-tema yang lainnya, yang mudah-mudahan insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Ada manfaatnya. Terima kasih untuk Ibu Nana di Martapura dan juga untuk Bang Said Rahman yang sudah bersama kami di edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kalau kesalahan itu kan punya kita ya Ustadz ya. Kalau kebenaran itu kan punya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dalam hal kebaikan dan juga kebenaran. Baik, saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli, Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli meninjau lokasi rencana pembangunan jalan akses menuju jembatan Pulau Laut Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu di Tanjung Serdang, Kecamatan Pulau Laut, Pulau Laut Tengah, sekitar 40 km dari ibu kota Kota Baru. Bupati Kota Baru memadahkan perencanaan jalan yang ini sudah disosialisasikan kepada Kepala Desa Wanjua Ketua Rukun Tetangga di wilayah Nang itu, lahan mana haja Nangkaina akan dibebasakan gasan keperluan jalan. Disampaikan juga Kecamatan Pulau Laut Tengah Nang ini adalah sebagai pintu gerbangnya jika tujuan masuk ke kota maupun ke daerah pesisir kepulauan. Maka dengan adanya jalan tambus, masyarakat kada sekedar akan mengalami terjadi hambatan lalu lintas di wilayah kawasan Tanjung Serdang. Rencana pembangunan jalan menuju jembatan Nang ini akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan dengan dimulai pengukuran lahan gasan jalan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih pendengar dan sanak perempat yang masih terus bersama hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 7.13 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kami temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah. Mudah-mudahan menjadi semangat tersendiri untuk dan sanak perempat yang di akhir pekan hari ini masih tetap harus beraktivitas. Semoga sehat selalu, apapun kegiatan Anda mudah-mudahan juga lancar, tidak ada kendalanya. Kemudian yang tengah menikmati suasana santai karena hari ini adalah hari libur setelah beberapa hari sebelumnya sibuk dengan beragam kegiatannya, hari ini adalah kesempatan untuk menikmati, ya sedikit menikmati waktu luang, bisa untuk istirahat atau dimanfaatkan untuk melakukan hobi dan senang perempat yang kalau hari sibuk itu susah ya terlaksana karena waktu. Nah, maka hari ini adalah kesempatan yang baik untuk itu. Tapi juga tetap terus waspada pendengar, apalagi kegiatan dan sanak perempat ini juga dilakukan di luar ruangan ya, mengingat bahwa kondisi cuaca saat ini masih dalam kemarau panjang, karhutla juga masih terasa dampaknya ya, dengan adanya kabut asap dan lain sebagainya. Pastikan aktivitas dan sanak perempat di luar ruangan ini juga memakai masker. Kegiatan bagi-bagi masker ini juga sudah dilakukan oleh banyak pihak di berbagai tempat di Kalimantan Selatan. Baik, kita masih lanjutkan menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Pro 4 Suara Budaya Banjar pagi hari ini.

Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah.

Ya, baik pendengar dan sanak perempat, sudah di menit ke-26 jam 7 waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kami masih terus menemani Anda dengan beragam lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi. Di antaranya, Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra menyampaikan jika pemantauan terhadap perkembangan kebakaran hutan dan lahan sekaligus titik panas ini terus dilakukan setiap hari sebagai dasar penanganan di lapangan. Terutama pendengar, ini dilakukan pada wilayah prioritas di Ring 1 Bandar Udara di Banjarbaru. Dan berdasarkan sebaran kejadian, Kota Banjarbaru mencatat jumlah kejadian karhutlah tertinggi sebanyak 474 kejadian, dan Kabupaten Banjar ada 441 kejadian, kemudian Tanah Laut 359 kejadian karhutlah, dan untuk Hulu Sungai Selatan 324 kejadian, Tapin ada 183, kemudian Barito Kuala 168 kejadian karhutlah, Hulu Sungai Utara 98, Tanah Bumbu 69, Balangan 66, sementara Hulu Sungai Tengah ada 58 kejadian karhutlah, Tabalong ada 29, dan Kota Banjarmasin ada 15 kejadian. Selain kejadian karhutlah, hingga periode yang sama, BPBD Kalimantan Selatan ini juga mencatat sekitar 17.093 titik panas di wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan yang bersumber dari pemantauan satelit NASA. Ya, pendengar, ini ditegaskan juga oleh BPBD Kalimantan Selatan bahwa pemantauan titik panas menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian karhutlah karena membantu dalam upaya identifikasi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dan juga penanganan lebih lanjut berdasarkan

0: sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Aduh, hampir telat. Ada ujian lagi di kampus, malah pusing.
2: Bentar, kamu gak sarapan?
1: Gak sempet sarapan tadi.
2: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
1: Serius? Masa sih?
2: Iya dong, kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
1: Oh gitu, yaudah kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
2: Ih,

0: telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
2: Makasih, Pak.
1: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.
1: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas

Masih di Suara Budaya Banjar, dan untuk lagu-lagu dari berbagai daerah yang kami hadirkan pagi hari ini, semoga bisa menemani suasana air pekan Anda ya, termasuk juga yang masih tetap harus beraktivitas di air pekan hari ini mendengar ya. Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Halong mulai merasakan sulitnya mendapatkan air bersih mendengar. Ini dikarenakan sungai yang mulai mengering dan juga air dari sumur bor yang sudah tidak mengalir. Dari satu desa, ada beberapa RT yang terdampak dengan puluhan kepala keluarga. Sebagian bahkan ada juga yang masih bisa bertahan dengan air dari sumur yang mulai surut. Kondisi ini menjadi perhatian dari BPBD Kabupaten Balangan bersama pihak Kecamatan Halong, di mana disampaikan oleh Kalak BPBD Kabupaten Balangan Haji Rahmi bersama Camat Halong, Ardiansa, dan juga Babinsa dan Babin Kamtipmas setempat saling gotong royong mendistribusikan air bersih ini. Nah, BPBD Kabupaten Balangan melakukan kerjasama dengan PDAM untuk mendapatkan air bersih, kemudian disalurkan ke desa-desa yang memang terdampak kekeringan. Jadi, pendistribusian air bersih ini menjadi salah satu implementasi Kecamatan Tangguh Bencana dan Desa Tangguh Bencana

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, kabar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat infrastruktur pengendali banjir melalui pembangunan wan pembenahan drainase di kawasan pemukiman dasar menekan resiko genangan wayah hujan deras. Upaya nang itu diarahkan supaya kawa membangun sistem pengelolaan banyu perkotaan yang lebih optimal, sehingga saluran drainase kada hanya berfungsi sebagai parit wan gorong-gorong, tapi juga kawa mengalirakan debit banyu secara lebih efektif. Warga komplek Lorihua Banjarbaru memadahkan pembangunan saluran drainase oleh pemerintah Kota Banjarbaru membuat kawasan tempat tinggal yang sebelumnya rancak terendam wayah ini lebih aman dari banjir. Keberadaan saluran yang ada memberikan manfaat nyata gasan warga, terutama ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Apresiasi gasan pemerintah Kota Banjarbaru yang merespon persoalan genangan di lingkungan pemukiman. Pentingnya pembangunan drainase yang disesuaikan lawan kebutuhan kawasan sekaligus karakteristik aliran banyu, sehingga infrastruktur kada mudah rusak sekaligus kawa mengurangi potensi genangan. Warga merasakan manfaat pembangunan drainase yang dilakukan pemerintah.